0: Season 26. 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Ya, RTM Klik betul-betul percuma untuk anda di mana jua anda berada. Jadi bukalah siaran Labuan FM, suara pesisir anda ketika ini. Yang bersama mana-mana anda melalui segmen Salam Padian.
2: Okey, dah tenang-tenang sikit kan cerita bola tu kan. Minggu-minggu depan sikit, beberapa hari depan sikit, baru kita sambung lagi.
1: Betul.
2: Semifinal. Jadi bolehlah follow sekarang ini Labuan FM, suara pesisir anda. Kami ada di media sosial, di Facebook, di Instagram, TikTok, mana lagi? YouTube pun kita ada.
1: Betul. Dekat X pun kita ada
2: X
1: juga.
2: X pun ada juga.
1: Okey. Baik. Jadi kita nak baca pula beberapa respon lah untuk topik sembang pagi. Ya.
2: Ayolah. Nanti ada yang tambah sakit lagi.
1: Kan. Okey. Okey. Topik sembang pagi. Sakit terus ke klinik atau hospital atau tunggu dulu mungkin boleh sembuh sendiri. Kalau kita tengok daripada Aunty Florita dekat Facebook. Min, kalau Aunty tunggu dulu dan makan apa-apa saja ubat yang berkaitan kecuali ubat perancang.
2: Saya suka yang hujung tu Aunty Flo. Dia punya komen jarang mengecewakan. Kecuali ubat perancangnya. Aunty Flo sabar je.
1: Saya
2: lah.
1: Speechless.
2: Itulah kan. Saya macam terkesima terus di situ.
1: Kadang-kadang Aunty Flo. Salah-salah ni. Bukan dari Panadol pergi ubat perancang. Risau saya.
2: Sabarlah. Okey. Rakan kita, apa khabar? Dari BSJK Labuan. IPD Labuan ni. Diorang pun bagi respon juga. Kalau sakit ni terus ke klinik, hospital atau tunggu dulu. Mungkin boleh sembuh sendiri. Mereka punya jawapan pun luar biasa macam
1: ini,
2: Flo.
1: Ini terus memberi saya sakit.
2: Ada yang tersakiti lah kan di sini. Jawapan mereka, telefon boyfriend atau girlfriend.
1: Aduh. Kalau yang single macam saya, macam mana ni?
2: Amin. Ada tak? Macam tu, Min.
1: Tak apa. Saya tahu. Lepas ni kalau saya sakit, saya akan telefon BSJK Labuan. Minta tolong hantar ke hospital atau klinik.
2: Awak dah salah tempat ni. Aduh, apa pun terima kasih untuk rakan-rakan kita di bahagian siasatan jenayah komersial Ibu Pejabat Polis Daerah Labuan ya.
1: Betul.
2: Mungkin mengikuti Labuan FM ketika ini. Terima kasih banyak-banyak.
1: Tapi bukan apa Zima. Sebab apa saya nak telefon BSJK Labuan.
2: Kenapa?
1: Ni. Kenapa? Kerana tahulah Puan Dora yang sambut. Puan Dora yang hantar saya ke hospital.
2: Puan Dora, tiada. Saya sibuk.
1: Saya tidak mau. Silap-silap OSPD yang sambut.
2: Gitu kan.
1: Bukan, saya salah panggilan. Okey, daripada Faizah Ibrahim katanya tunggu dulu katanya. Tapi Mun sudah tidak tahan. Vroom-vroom dulu ke klinik.
2: Klinik dulu.
1: Mun pas dari klinik lekat juga tidak baik katanya. Terus tah ke hospital emergency. Jadi apapun, makasih banyak-banyak warga emergency katanya yang membantu masa kami dalam kesusahan. Jasa anda amat kami hargai.
2: Wah, seronok kan. Jadi begitulah. Kalau kita dalam kesusahan, pasti ada yang kan membantu kita sebenarnya.
1: Betul. Jadi buat baik berbalas baik. Buat jahat berpada-pada.
2: Jangan sekali.
1: Okey,
2: nanti kita sambung lagi baca respon mereka ni.
1: Baik. Kami akan kembali bersama-sama dengan anda 8.15 minit pagi. Nanti seperti biasa, kita nak kongsikan info sehat pula kepada anda.
2: Okey, hari ini topik sembang pagi mengenai dengan sakit. Sekali lagi, adakah anda akan terus ke klinik ataupun hospital?
1: Betul.
2: Ataupun anda mengambil langkah tunggu dulu, mungkin boleh sembuh sendiri.
1: Tunggu dulu.
2: Kejut saya. Okey, kami akan kembali selepas ini.
1: Ya, terus dengarkan. Ini dia Salam Padian.
2: Menceriakan pagi
1: anda.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Farah minggu ini?
1: Itu cerita dia dengan Kak Sonda. Ni, Kak Mah tak dengar lagi cerita dia dengan Kak Farah ni, ha?
2: Huh? Dengan Kak Farah pun Kak Rogayah tu ada buat hal ke? Apa yang dia cakap dengan Kak Farah?
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Iri Hati 14 Julai 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara.

0: Tlhalefô o siha Dilabwan FM.
1: Ya, info sehat lah pada FM, suara pesisir anda. Okey, info yang kita pagi ni juga dia mengenai dengan sakit jugalah ya.
2: Sakit. Berkaitan jugalah ya.
1: Berkaitan dengan topik sembang pagi.
2: Tak lari jauh jugalah ya.
1: Kerap tak sakit, kerap tak sihat dan juga demam.
2: Ada yang selalu macam tu tak? Ni sikit-sikit demam. Sebulan sekali mesti demam.
1: Kadang-kadang ada yang cakap, kau ni kuat sakit lah, tak kuat antibody lah.
2: Antibody kau lemah lah katanya.
1: Tapi ialah kita nak tengok lah antara punca kenapa kita perlu semak, kenapa kerap tak sihat dan demam.
2: Mungkin ada beberapa punca yang menyebabkan anda kerap tak sihat.
1: Betul.
2: Kerap demam. Itulah, so ada orang ni tubuhnya memang jarang sangat jatuh sakit. Tapi ada juga yang keadaannya berbeza. Orang kata hampir setiap bulan ada je masalah. Kejap-kejap demam.
1: Betul.
2: Kejap-kejap sakit tekak. Kejap-kejap batuk. Kejap-kejap selsema. Baru beberapa hari masuk kerja sampai dah ambil MC semula.
1: Betul. Okey, sedangkan dalam keluarga yang sama juga, tempat kerja yang sama ataupun persekitaran yang sama, kebanyakan orang lain masih sihat.
2: Betul.
1: Tapi kenapa sesetengah orang lebih mudah jatuh sakit berbanding orang lain?
2: Asyik dia je sakit.
1: Dia je.

0: tidur yang tidak mencukupi.
1: Ah, macam mana bila?
0: Yalah, tidur lewat, kerap terjaga, tidur yang tidak berkualiti.
1: Betul.
0: Semua ni boleh menyebabkan badan kita jadi keletihan dan proses pemulihan jadi lebih perlahan.
1: Betul. Jadi maksudnya di sini rutin harian kita pun akan berubah lah. Okey, selain daripada tidur tidak mencukupi, sebenarnya bila kita stres berpanjangan juga menjadi salah satu perkara yang membuat kita kerap tak sihat ataupun demam. Yang mana tekanan yang tidak reda boleh mengganggu tidur, selera makan dan juga keupayaan tubuh untuk pulih selepas sakit.
0: Oh, maknanya kalau kita selalu stres ni boleh menyebabkan kesihatan kita pun mudah terjejas lah, ya.
1: Betul.
0: Jangan stres-stres lepas ni.
1: Saya kalau stres, saya punya apa orang panggil dekat leher tu?
0: Tonsil
1: akan bengkak.
0: Begitulah sensitifnya dia. Betul. Kalau dia stres, ya. Tapi jangan jaranglah Hebrin nak stres ni.
1: Betul.
0: Okey. Selain itu, saya dah puji awak jangan gelak.
1: Iyalah, saya gelak. Saya pun menerima pujian.
0: Jangan kantoikan sendiri. Awak ni.
1: Kan? Okey, teruskan.
0: Okey, teruskan. Pemakanan tidak seimbang, ya, okay. Suzy, ya. Dengar, ya, Suzy, ya. Sebenarnya tubuh kita ni memerlukan protein, zat besi, vitamin, mineral. Betul. Yang mencukupi untuk menyokong pertahanan badan kita. Jadi kalau kuranglah orang kata nutrien yang kita ambil tu, badan kita akan mudah sakit.
1: Betul.
0: Mudahlah rasa macam sikit-sikit sejuk badan, sejuk kaki, semualah, kan?
1: Semuanya. Jadi ingatnya, kita juga memerlukan nutrien-nutrien penting dalam tubuh badan kita.
0: Mesti.
1: Okey, selain daripada itu juga, pendedahan kepada orang ramai. Ini menjadi salah satu sebab juga kenapa kita boleh cepat sakit lah, ya. Yang mana seperti taska, sekolah, pejabat, pengangkutan awam dan juga rumah yang sesak memudahkan jangkitan pernafasan merebak. Lagi-lagi melibatkan kebersihan. Okey, jadi itu menjadikan salah satu faktor apabila kita ni kerap tak sihat dan juga demam. Tengok persekitaran kita. Di rumah ke, tempat kerja ke.
0: Betul.
1: Pastikan bersih. Barulah kita dapat elakkan kita ni tak cepat sakit.
0: Okey, betul. Dan seterusnya mungkin boleh menjadi salah satu faktor penyebab kepada kita tak sihat, demam, okey, merokok ataupun vape. Okey, asap daripada bahan kimia ni boleh mengganggu pertahanan semula jadi saluran pernafasan, menyebabkan kita akan batuk, sakit tekak, dan jangkitan lebih mudah berlaku. Tu yang kerap tak sihat tu sebenarnya tu, ya. Antara faktornya.
1: Antara faktornya. Dan juga kadang-kadang bila kita ni dalam tahap orang cakap stres lah, ya, gula darah juga tidak terkawal.
0: Stres, ya. Siapa tadi yang stres tadi? Saya ternampak tadi nama tadi tu,
1: stres, kan?
0: Siapa yang stres tadi katanya tu?
1: Sebab apa gula darah tidak terkawal? Sebab ialah bila kita stres, kita ingin makan yang manis-manis apa semua, kan?
0: Alamak.
1: Jadi bila gula darah tidak terkawal, diabetes yang belum dikesan atau tidak terkawal boleh menyebabkan seseorang lebih mudah mendapat jangkitan dan juga lambat untuk sembuh.
0: Okey, pengambilan gula, ya. Yang berlebihan tu tak nak, kita tak nak macam tu. Agar orang kata gula darah kita terkawal.
1: Betul.
0: Seterusnya mungkin pengambilan ubat ataupun penyakit tertentu, sesetengah ubat seperti mungkin contoh steroid dan keadaan kesihatan tertentu boleh mempengaruhi daya tahan tubuh kita sebenarnya.
1: Okay.
0: Jangan hentikan ubat sendiri, kita dapatkan dahulu nasihat doktor. Sabar, ya, menekan-nekan, ya, dekat TikTok, ya. Mentang-mentang kita tengah live sekarang, ya.
1: Okay, baik. Daripada itu juga, masalah kesihatan yang belum dikenal pasti menjadi salah satu faktor juga kerap tak sehat dan juga demam, iaitu resdung kronik, masalah tonsil, kan, asma, jangkitan saluran kencing, masalah gigi ataupun penyakit lain boleh menyebabkan gejala datang berulang kali. Aku mencoba, macam tu ternyanyi pula, kan. Jadi jangan terus salahkan satu perkara sahaja, ya. Kita kena lihat keseluruhan keadaan itu.
0: Mungkin ini salah satu faktor ataupun punca yang perlu anda semak dalam diri anda sendiri.
1: Ya, jadi bila kita tak sihat ataupun demam, dan kita akan terfikir bila perlu jumpa doktor.
0: Okay.
1: Bila kita sakit ni, ya. Jika demam kerap berulang, berlarutan, berat badan menurun, atau sesak nafas, itu antaranya anda perlu jumpa doktor dengan segera.
0: Okey, baik, jangan tunggu lama-lama, dan semoga anda diberikan kesihatan yang baik-baik saja.
1: Betul, amin.
0: Ingat sekali lagi, kalau perlu jumpa doktor, dapatkan rawatan dengan segera. Tapi jangan lupa topik Sembang Pagi kita juga.
1: Betul. Jangan biarkan sakit berlarut.
0: Okay, kami tunggu lagi respon anda selepas ini. Yang di TikTok, tunggu di sana. Jangan ke mana-mana. Okay.
1: Jadi yang mendengarkan kita menerusi frekuensi ataupun menerusi aplikasi RTM Klik,

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa sedia.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Ya, Tular Sana Sini, Labar FM, suara pesisir anda.
2: Okey, jadi hari ini kita nak kongsi satu cerita inspirasi. Awak, Hebri, kalau diberi kesempatan lah nak angkat-angkat berat ni kan.
1: Okey.
2: Berapa kilo boleh angkat?
1: Saya sekurang-kurangnya dalam 20 kilo boleh lah.
2: 20 boleh lepas lah.
1: Selepas tangan saya cedera, saya tak boleh angkat berat-berat dah. Kenapa mengundang sangat, Deshima?
2: Soal pun tak boleh. Awak ni cepat sangat lah.
1: Dia seorang killer tau.
2: Okey, 20 kilo tu okey lah. Saya puji lah 20. Kalau saya 20 kilo tu belum tahu lagi boleh lepas. Yelah, setakat 10-15 kilo tu boleh lagi lah.
1: Habis setakat ni tenggis dari tingkat bawah sampai tingkat 4 saya boleh angkat.
2: Alhamdulillah lah kan.
1: Boleh lah.
2: Tapi ketua 20 kilogram lepas jam mengangkat tonggis. Ya, betul ketua. Kalau ketua macam mana? Berapa kilo agak-agak? Boleh tak? Melawan seorang wanita yang berumur 66 tahun ini berjaya angkat berat 107.5 kilogram. Ni di Malaysia.
1: Power gila.
2: 66 ya? Tahun tau Aci ni.
1: Deadlift kot.
2: Dia angkat berat tu.
1: Yang mana?
2: Besi tu.
1: Baru-baru ini ya, tular rakaman seorang wanita berusia 66 tahun telah berjaya deadlift berat 107.5 kilogram.
2: Maai.
1: Bukan 100 gram ya. 107.5 kilogram di sebuah gym di Kajang di Malaysia. Ini berlaku di Malaysia ya. Yang mana rakaman ini telah dikongsikan oleh Aina Sakinah di laman Threads dan kini meraih ribuan tontonan, menunjukkan seorang wanita mengangkat berat menggunakan mixed grip, tali pinggang angkat berat tanpa tali pegang.
2: Maknanya wanita ini berjaya mengangkat berat tersebut dengan penuh kawalan dan juga ketenangan. Berat makcik ni cuma seberat 57 kilogram.
1: Tengok, nampak.
2: Dan berlatih mengangkat berat selama 6 tahun. Dia dah berlatih 6 tahun. Patut.
1: Malaysia. Tepuk Malaysia.
2: Kan.
1: Aduh.
2: Yang mana deadlift ni merupakan satu pergerakan bahagian pinggul yang melatih bahagian punggung, betis, belakang dan cengkaman tangan.
1: Ya. Ada yang satu tamparan hebat ya buat kita ni. Ataupun yang suka mengkritik orang tua tidak mampu buat latihan ni.
2: Tengok ni acik ni 66 tahun ni.
1: Wanita kot.
2: Wanita kot. Ketua.
1: Saya ni yang tak berapa pun 20 kilo je dapat angkat. Angkat ni dah 105.
2: Kan.
1: Okay, jadi kalau anda cakap dah tua-tua pun nak angkat heavy untuk apa, tak perlu explain, ladies. Itu antara, ayalah.
2: Komen-komen netizen lah kan. Dan ramai netizen ni membuat komen-komen yang positif lah. Dan terpesona dengan kekuatan makcik tersebut.
1: Dia menyatakan, fuh mantap lah, kena normalisasikan orang tua-tua lepas pension. Selain pergi kelas agama, pergilah gym katanya. Demi kesihatan lah.
2: Demi kesihatan. Cayo acik, bersemangat saya. Sekarang ni mampu angkat 15 kilogram je. Macam ayat saya tadi.
1: Shima kaya komen ni. Awak kaya komen ni.
2: Besi tu pun dah berat betul. Apatah lagi 107 kilogram ni.
1: Alah. 15 kilogram. Dumbbell 3 kilogram pun dah payah.
2: Pun mengeluh ya.
1: Apalah Aunty Dina ni.
2: Nasib baik tak ada coach dalam ni kan.
1: Tayar pun.
2: Tayar lambung 2-3 kali dah sakit tangan.
1: Tengok Aunty Dina. Gorgon kau tayar dia.
2: Mentek. Je, kan. Okey. Apapun kita nak pujilah wanita ini walaupun umur 66 tahun, orang kata tidak menjadi satu alasan.
1: Umur 66 tahun, berat badan dia 57 kilo. Angkat pula 105.7 kilogram.
2: 5 ke 107 tadi?
1: 107.5 kilogram. Terbalik.
2: 107.
1: Tengok macam mana dia boleh angkat macam tu kan.
2: Kita
1: wanita
2: puji.
1: Kadang-kadang iyalah, kita percaya kalau lelaki yang angkat macam tu, tapi ini seorang wanita yang sudah berusia. Kan
2: mungkin orang kata berkat dia dah berlatih 6 tahun.
1: Betul lah,
2: dia dah tahu
1: kan?
2: teknik dia tu dia mampu mengangkat 107 kilogram ni. Kalau saya 107 kilogram ini, saya rasa memang tak mampulah.
1: Betul.
2: Senang
1: tapi
2: cerita.
1: Tengok muka akak ni pun relax macam tak ada yang berlaku. Macam beban lagi bebanan hidup daripada angkat berat tu ya.
2: Awas.
1: Aduh, okey, baik, itu dia cerita tular sana sini yang dapat kami kongsikan kepada anda. Menjadi satu inspirasi dan motivasi kepada kita semua, tidak kira jantina. Anda mampu lakukan kalau betul-betul anda ingin berusaha.
2: Ya, yeah, okey. Jadi, itu perkongsiannya. Kita akan kembali lagi selepas ini nak membacakan lagi respon rakan-rakan pendengar kita.
1: Betul. Jadi, terus kekal bersama-sama dengan Happy Shima pagi ini. Dengarkan, ini dia. Salam Fadian.
2: Menceriakan pagi anda.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Farah minggu ini?
1: Itu cerita dia dengan Kak Sonda. Ha, ni Kak Ma tak dengar lagi cerita dia dengan Kak Fora ni. Ha?
2: Ha? Ha. Dengan Kak Fora pun Kak Rogayah tu ada buat hal ke? Ha, apa yang dia cakap dengan Kak Fora?
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Iri Hati 14 Julai 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.

0: Ya, baru lalu menghiburkan anda. Lumangat Oku Dika. Randall Kuncabit membawa kita pukul 8.49 minit pagi surah ketika ini.
1: Okay, jadi sebelum kita nak dengar utama 9 pagi dan kita ada bicara eksklusif bersama dengan Tok Ketua, kita baca lagi respon rakan-rakan pendengar kita ni.
0: Betul. Kalau tengok, kita tengok dari respon. Facebook. Respon daripada Facebook. Ramai dah mengatakan respon sebenarnya. Okay, kalau kita tengok daripada Liz Nuri, katanya jarang mau pergi klinik atau hospital, Min. Sebab selalunya berubat sendiri. Okay. Ada stok ubat-ubatan juga sentiasa. Mm-mm. Kecuali sakit yang berat-berat lah, terpaksa juga melawat doktor, katanya.
1: Oh, macam tu. Oh.
0: Okay. Baik.
1: Itu pilihan Liz Nuri. Kalau Rosiana Z pula, katanya dia pun macam tu juga, lebih kurang. Tunggu dulu. Uh-huh. Kalau bawa rehat pun masih jualan dah baik-baik, makin sakit, baru tak ke klinik.
0: Okey, bagi kita daripada Rosiana Z. Tapi iyalah, biasanya orang semua rata-rata akan pergi hospital ataupun klinik bila sakit tu betul-betul memerlukan rawatan doktor.
1: Betul.
0: Okey, Ayut Mayut katanya tunggu dulu. Makan apa ubat yang berkaitan.
1: Baik.
0: Kalau lebih 3 hari tiada kesan, baru pergi hospital, katanya.
1: Okey, baru pergi hospital. Tunggu 3 hari ya. Kalau tak ada apa-apa perkembangan yang baik, dia macam kebanyakan macam tu lah, respon yang macam tu kan. Aunty Dina pun katanya, oh, dia macam Min, lebih kurang. Selagi boleh tahan-tahan juga.
0: Okey, baik. Itu daripada Aunty Dina. Kalau macam Edizam Rosu dekat TikTok, katanya dia mahu kononnya tapi cari MC dulu, insyaAllah baik, katanya.
1: Okey.
0: Jangan penyakit M tu besar sangat. Jangan ketara sangat.
1: Kasi ketara sangat ya. Cover-cover sikit. Okey, Syahamid.
0: Betul lah, Tiflo. Ada yang sakit, sakit sikit pergi klinik tu pok minta MC.
1: Alamak, no comment. Tepuk dada tanya selera lah ya, masing-masing eh. Dah besar kan. Okey, Syahamid. Kalau sakit-sakit demam biasa, memang tunggu baik sendiri. Makan ubat, tidur. Tapi kalau sakit gigi, rasa-rasa tengah malam, pun mahu pergi ke hospital, katanya.
0: Okey, baik-baik. Itu pada Syahamid. Kalau macam Abang Bulus pula, katanya, dia akan berubat sendiri. Lambat sedikit ke klinik tu, katanya. Mau jimat pak, katanya. Taulah, hidup kita ni kurang mampu. Hidup seadanya sikit. Sakit sendiri, berubat sendiri, katanya. Itu daripada Abang Bulus.
1: Baik, faham. Itu pilihan Abang Bulus, kan? Pilihan Kak Rasina Mazani juga. Tunggu dulu. Wah, ramai yang main tunggu dulu, ya.
0: Okey, tunggu dulu.
1: Tunggu dulu, katanya. Pandai tu sembuh sendiri. Mun pingsan baru tak ke hospital.
0: Macam mana kalau pingsan nak pergi hospital? Takut pun tak ada orang rumah kan.
1: Mun luka kena benda-benda tajam ke hospital tak. Tapi mun luka di hati, biar tiap pandai tu sembuh sendiri. Bawa makan soto daging. Kenapa pula?
0: Aduh, kenapa ada pasal makanan lagi ni?
1: Kan, kenapa selit makan soto daging? Biasa ni dah.
0: Okey, baik. Itu berada Rasina Mazani. Okey, kalau macam Diana katanya tunggu dulu. Mungkin sembuh sendiri, katanya.
1: Begitu pilihannya. Jimmy Rose katanya pun, dia akan makan ubat dulu. Selagi masih boleh kawal, masih boleh tahan, katanya, dia akan tahan lah. Macam kalau demam sampai sakit badan, dia memang dia akan terus sampai ke klinik lah.
0: Okey, baik. Kalau macam Encik Nasri Ho, katanya bertahan dalam selimut dulu.
1: Amboi dalam selimut, ya?
0: Ada termometer di tepi, katanya.
1: Baguslah, ada termometer. Boleh
0: untuk
1: pantau-pantau sikit
0: keadaan sendiri, kan? Okay. Baik. Itu ada pilihan daripada rakan-rakan mendengar kita lah, ya. Ada yang tunggu dulu. Tapi iyalah, kalau bagi saya, pun macam tu juga. Tapi bila kita fikir sekarang, bila sakit yang kita tak nampak tu, cepat-cepatlah mendapatkan rawatan segera, ya. Kalau macam sakit-sakit di luar, luka kah, itu kita nampak. Kalau macam sakit-sakit dah lama, macam perut kan, apa semua tu, kena cepat dapatkan rawatan.
1: Betul.
0: Takut lain pula jadi dia.
1: Okey, jadi terima kasih atas respon yang anda berikan. Semoga orang kata perkongsian perbincangan kita hari ini dapat memberikan sedikit kesedaran ya,
0: betul,
1: kepada kita semua agar lebih peka untuk menjaga kesihatan diri kita, kesihatan keluarga kita.
0: Betul. Okey, baik, apapun untuk anda, nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda tepat pukul 9 pagi nanti. Seperti biasa, kita akan mengikuti berita utama 9 pagi dari pusat berita RTM Kuala Lumpur menerusi Nasional FM, dan akan kembali menemani anda di jam yang terakhir seketika nanti menerusi slot bicara eksklusif bersama dengan Tok Ketua.
1: Okey, nantikan apakah dia ataupun siapakah orang kata Tok Ketua yang kami bawakan dari kampung mana.
0: Nantikan seketika nanti. Ya, jadi terus kekal bersama-sama dengan Happy Shiba pagi ini, dan dengarkan, ini dia Salam Badian
1: menceriakan pagi anda.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: 103.7 dan 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian, yang terbaik hanya di Labuan FM.

0: pendirian Malaysia terhadap ketidakseimbangan kuasa veto dalam Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB dan persediaan kerajaan bagi menghadapi unjuran krisis bekalan makanan antara tumpuan persidangan Dewan Rakyat hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan diminta menjelaskan pendekatan strategik Malaysia dalam memperjuangkan reformasi sistem PBB serta usaha memperkukuh peranan dan kedudukan negara dalam institusi antarabangsa berkenaan. Tumpuan persidangan Dewan Rakyat turut terarah kepada pelan kontingensi kerajaan menepani unjuran krisis bekalan makanan selain keberkesanan insentif kepada negeri pengeluar dalam melonjakkan kadar sara diri domestik susulan kenaikan berterusan kos input pertanian akibat krisis Asia Barat serta langkah menyelaras dasar tenaga negara bagi menyokong pembangunan industri hidrogen hijau termasuk kerjasama strategik dengan Sarawak untuk merealisasikan aspirasi menjadi ...dikan negeri itu sebagai hub hidrogen hijau di Asia Tenggara. Bekalan bahan api bagi sektor tenaga negara kekal terjamin. Perkembangan terkini ketegangan di Selat Hormuz akan dipantau. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof berkata... Setakat ini, Malaysia tidak berdepan masalah bekalan tenaga. Ia susulan langkah proaktif diambil Petronas serta rundingan di pelbagai peringkat bagi memastikan keselamatan bekalan negara. Bagaimanapun, ketidaktentuan harga minyak dan gas di pasaran dunia akibat perkembangan geopolitik dijangka terus memberi cabaran kepada ekonomi negara.
1: Walaupun terjamin bekalan, tapi dari segi harga ada satu yang mencabar. Sebab itu volatility dari segi harga pasaran minyak dan gas itu sudah pasti akan menjejaskan keuangan negara kita.
0: Datuk Seri Fadhilah Yusof. Anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia, RELA, terus diperkasakan dengan kemahiran baharu termasuk pengurusan bencana secara sistematik, pertolongan cemas serta kefahaman dalam bidang digital bagi memastikan agensi itu terus relevan berdepan cabaran keselamatan semasa. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, usaha memperlengkapkan anggota dengan kemahiran tersebut mampu meningkatkan nilai tambah RELA sebagai aset strategik negara.
2: Kita bukan hanya bersiap sedia untuk menepani cabaran lalu, tapi kita perlu lihat cabaran jenayah hantar sempadan, soal jenayah jirita sebagainya. Maknanya RELA mempersiapkan dirinya untuk menepani cabaran-cabaran yang juga dihadapi oleh pelbagai agensi dan jabatan-jabatan lain. Maknanya kita mahu RELA berupaya menepani dan bersiap sedia dalam semua aspek, sama melengkapkan diri dengan artificial intelligence dan sebagainya.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Program Kampung Angkat Madani bukan inisiatif yang diwujudkan bersempena Pilihan Raya Negeri PRN. Sebaliknya merupakan dasar kerajaan yang diperkenalkan sejak 2 tahun lalu dan dilaksanakan secara berperingkat di seluruh negara. Perkara itu dinyatakan Menteri Pengangkutan Anthony Luke. Menurut beliau, inisiatif berkenaan diperkenalkan bagi memastikan pembangunan lebih menyeluruh dapat dinikmati penduduk luar bandar khususnya kampung dikenal pasti masih memerlukan perhatian dari segi kemudahan asas dan pembangunan sosioekonomi. Sebanyak 1.911 juta ringgit diperuntuk bagi menaik taraf jalan dan kemudahan awam di Sungai Rambai dari 2021 hingga 2026. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata ia membabitkan lebih 1 juta ringgit bagi 11 projek bawah program amaniti sosial untuk menaik taraf kemudahan awam yang menterjemah hasrat kerajaan dalam membentuk persekitaran desa lebih kondusif dan berdaya huni. Kementeriannya juga berjaya merealisasikan 13 projek jalan perhubungan desa di sekitar Sungai Rambai melibatkan peruntukan RM910,000 untuk memperluas jaringan kesalih hubungan, melancarkan urusan harian penduduk dan merancangkan kitaran ekonomi masyarakat luar bandar. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, Kerajaan Negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, kaedah itu termasuk meneliti syur serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian jangka panjang.
3: kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, dan saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Berita seterusnya, tindakan rejim Zionis Israel menahan Mufti Besar Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa Sheikh Muhammad Hussein sejurus selepas solat Jumaat dikecam sekeras-kerasnya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, meskipun Sheikh Muhammad Hussein kemudiannya dibebaskan, tindakan terhadap seorang pemimpin agama ketika melaksanakan amanahnya di Masjid Suci Umat Islam merupakan suatu pencabulan terhadap kebebasan beragama serta menjejaskan kesucian Masjid Al-Aqsa. Harga minyak dunia melonjak pada awal dagangan hari ini susulan serangan terbaru Amerika Syarikat ke atas Iran dan pengumuman Tehran untuk menutup Selat Hormuz. Harga minyak mentah penanda aras Brent bagi penghantaran September meningkat 3.75% kepada $78.86 setung. Sementara itu, minyak mentah penanda aras Amerika West Texas Intermediate bagi penghantaran Ogos naik 3.65% kepada $74.02 dolar setung. Kenaikan itu didorong kebimbangan pasaran terhadap kemungkinan gangguan bekalan minyak global berikutan konflik yang semakin memuncak di Asia Barat. Iran mengutuk gelombang serangan terbaharu Amerika ke atas wilayahnya dengan menyifatkan tindakan itu telah menggagalkan segala usaha diplomatik yang dijalankan sejak beberapa bulan lalu. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu sebagai pencabulan terang-terangan terhadap piagam pertubuhan bangsa bersatu selain mengancam keamanan dan keselamatan antarabangsa. Di Thailand, sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 63 lagi cedera dalam kebakaran di sebuah pub di daerah Chatuchak, Bangkok lewat malam tadi. Menurut Datuk Bandar Chatchat Sitipun, 22 daripada 63 mangsa yang cedera berada dalam keadaan kritikal. Sementara itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul berkata, berdasarkan keterangan mangsa yang terselamat, kebakaran bermula sebelum asap tebal memenuhi premis. Bangunan berkenaan dilaporkan tidak mempunyai laluan keluar kecemasan menyebabkan ramai terperangkap. Siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Lionel Messi bakal berdepan England buat kali pertama dalam karirnya apabila Argentina menentang skuad The Three Lions pada aksi separuh akhir Khamis ini. Walaupun pernah menentang hampir semua juara dunia termasuk Brazil, Jerman, Perancis dan Spanyol, Kapten La Albiceleste berusia 39 tahun itu belum pernah bertemu England dalam berlawanan antarabangsa. Messi menyifatkan England sebagai pasukan yang hebat dan berharap Argentina dapat pulih sepenuhnya selepas mengharungi beberapa aksi kalah mati yang sengit. Demam Piala Dunia turut dirasai di Kolkata, India apabila sebuah lorong di bandar itu dihiasi dengan mural berwarna-warni, bendera negara bertanding dan potret bintang bola sepak dunia. Lorong di kawasan Faria Pukur itu menjadi tumpuan orang ramai apabila dindingnya dipenuhi lukisan pemain terkenal seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo selain hiasan bertemakan bola sepak yang menarik perhatian peminat serta pengunjung. Perlombaan basikal Tour de France, pelumba Belanda Mathieu van der Poel menjuarai peringkat ke-9 selepas memenangi pecutan penamat yang sengit di Ussel. Kemenangan itu merupakan yang pertama buat van der Poel dalam saingan Grand Tour musim ini dan yang ketiga di Tour de France sepanjang karirnya. Pendahulu keseluruhan Tadej Pogacar dari Slovenia menamatkan perlombaan bersama kelompok utama untuk terus mengekalkan jersey kuning. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu berkaitan PBB, bekalan makanan, tumpuan Dewan Rakyat. Peranan Rela diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.
1: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: Ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Nampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif. Ya, bicara eksklusif untuk anda Labuan FM, suara pesisir anda. Kembali lagi bersama-sama dengan Herbie dan juga Shima untuk slot bicara eksklusif pagi ini, edisi 13 Julai 2026 bersama dengan hari Isnin. Dan seperti biasa juga, kami bawakan topik hari ini mengenai dengan talk ketua, Shima.
1: Okey, dan terima kasih kita ucapkan untuk anda sekali lagi. Masih lagi mendengarkan Labuan FM.
0: Betul.
1: Jam yang terakhir ini, kita ada slot bicara eksklusif. Dan pastikan anda terus bersama-sama kami dengar Labuan FM sama ada 103.7 ataupun 89.4 MHz. Dan kita juga ada di penstriman langsung ketika ini. Boleh ikuti di Facebook Labuan FM maupun di TikTok Labuan FM.
0: Ya, anda juga boleh dengarkan kami di mana jua anda berada menerusi aplikasi RTM Klik.
1: Semestinya.
0: Ya, dan seperti biasalah kan, kalau hari Senin dia sinonim dengan talk ketua.
1: Sinonim lah selalunya.
0: Kan selalunya. Tapi kadang-kadang ada istimewanya akan bersama-sama dengan topik-topik lain.
1: Betul.

0: Ya, jadi kita dah dengar suara daripada ketua kita lah pagi ni.
1: Assalamualaikum ketua.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabarnya?
2: Alhamdulillah setakat ni cuma sehari ni kurang baik sedikit lah.
1: Kurang selisma, sihat sedikit macam selisma. Nah, jadi macam mana tu? Ujung-ujung karang tu. Lagi dapat. Jadi terima kasih kepada ketua walaupun orang ada selisma sedikit. Lekat juga datang ke Labuan FM ni untuk sama-sama kita kongsikan. Kita nak dengar lagi apa yang menariknya di Kampung Sungai Buton.
0: Ya, betul. Jadi kalau macam tadi ketua cakap dia kurang sihat. Jadi kita, sebelum kita pergi ke topik kita mengenai untuk ketua, mungkin kita boleh tanya ketua lah untuk topik sembang pagi lagi. Kalau ketua ni, kalau ketua sakit, ketua jenis terus pergi hospital atau klinik ataupun kasih biar dulu?
2: Biasanya lah kalau aku nyurang tu kan cakap kita
1: boleh.
0: Boleh.
2: Tunggulah 2-3 hari dulu. Kita cuba dulu
1: rawat dulu sendiri.
2: Rawat sendiri. Kalau dalam 2 atau 3 hari dah sihat, barulah pergi ke klinik ataupun hospital.
1: Rata-rata ramai yang macam itu. Tahan dulu, ditahan dulu, dikumpul dulu lah ketua. Mana tahu masing-masing mungkin boleh rawat sendiri, berehat dan sebagainya.
0: Okey, baik itu dia.
1: Sajalah untuk mula-mula
0: Kita pun tahu juga kan, memandangkan berkaitan dengan topik semalam pagi tadi. Jadi bolehlah kita tanya ketua. Okey, baik. Kita nak sebagai permulaan lah Jimai ya. Sebelum kita nak tahu asal-usul nama Kampung Sungai Buton ni dan juga persempadanan dari mana sampai mana, kita nak berkenalan dulu sama ketua Kampung Kampung Sungai Buton ini, Encik Adnan bin Ahad. Jadi mungkin ketua boleh kongsikan sedikit
1: perkenalan
0: diri daripada ketua. Silakan ketua.
2: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Adnan bin Ahad. Masa ni orang cakap tu memang sudah veteran lah kan. Berumur dalam 62 tahun. Mempunyai sudah istri kan. Dan sekarang ni istri yang kedua lah. Yang pertama sudah meninggal. Dan mempunyai 4 orang cahaya mata. Dan semuanya sudah besar-besar lah kan. Cuma tinggal seorang yang belum mendirikan rumah tangga yang bungsu. Dan itu sajalah untuk makluman semua.
1: Ketua memang asal dari Kampung Sungai Buton ketua?
2: Ya, saya anak jati Sungai Buton.
1: Anak jati Kampung Sungai Buton.
0: Jadi itu dah dia. Sedikit pengenalan daripada ketua Kampung Sungai Buton. Memang anak jati Kampung Sungai Buton sendiri.
1: Betul.
0: Kan? Okey, dan kita nak tahu seperti biasa juga kita akan bertanya soalan ini kepada ketua-ketua kampung yang ada di Labuan. Kita nak tahu sedikit mengenai dengan asal usul nama Kampung Sungai Buton ini dan juga persempadanannya dari mana sampai mana Kampung Sungai Buton ini. Tapi terlebih dahulu ketua mungkin boleh jelaskan dulu asal usul nama Kampung Sungai Buton ini ketua. Silakan.
2: Okey, sebetulnya asal usul Kampung Sungai Buton ini adalah asal dari sepohon pokok ataupun kayu yang tumbuh di tepi sungai. Di mana para dulu kan komuniti kita ni ataupun penduduk kampung ni adalah terdiri daripada nelayan dan petani lah. Kan asal-asal usulnya lah. Jadi di situlah di sungai ni para nelayan turun dan di situ ada tumbuh sepohon pokok yang besar lah. Jadi sebagai tanda apa ni, tanda lah. Pokok ni dikenal dengan pokok Buton asalnya. Dan sekarang pokok ni hampir-hampir kurang cakap tu pupus. Kan cuma kalau saya tidak silap, pokok ni itu hari pernah kita jumpa di sekitar sebelah laut IOMS. Kalau saya tidak silap, saya pernah sendiri jumpa pokok ni di sanalah. Mungkin tempat-tempat lain tu kita tidak tahulah kan. Pokok ni kalau ikut berasalnya orang cakap di Buton, bagian Sumatera wah. Kalau tidak silap Buton ni, di sanalah pokok-pokok kebanyakannya tumbuh lah. Dan untuk makluman, Kampung Sungai Buton ini sebenarnya terdiri pada dua buah kampung, kan? Yang disatukan yaitu Kampung Sungai Sembilang

0: ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Membincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif. Ya, kembali lagi bersama-sama dengan kami menerusi slot bicara eksklusif untuk pagi ini hari Isnin 13 Julai 2026 dan kita masih lagi bersama-sama dengan tok ketua kita,
1: yeah.
0: Adnan bin Ahad, pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Sungai Buton.
1: Okey, kalau minggu lepas kita ke Sungai Bedaun. Terima kasih rakan-rakan yang mengingatkan. Biasalah DJ ni kan banyak benda nak ingat.
0: Betul, bukan banyak perkara yang kami nak simpan dalam kepala ni kan.
1: 27 kampung kita nak singgah ni. Jadi hari ni kita singgah ke Kampung Sungai Buton. Tadi kita dah tahu asal-usul persempadanan Kampung Sungai Buton ni dari mana ke mana. Jadi seperti biasa juga mungkin inilah waktunya selaku pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Sungai Buton untuk menyuarakan apa agaknya isu-isu yang ketua boleh kongsikan untuk diangkat bagi perhatian kerajaan mahupun pihak berkuasa tempatan. Apa agaknya isu-isu yang ada di Kampung Sungai Buton, ketua?
2: Okey, untuk isu-isu semasa ataupun isu yang perlu diangkat oleh kerajaan kita dan pihak berkuasa tempatan, sebetulnya kita melihat sekarang ni banyak berlakunya isu-isu skema di media-media ataupun di WhatsApp, di handphone, di media sosial. Jadi kita mengharap kepada pihak berkuasa yang berwajib dan kerajaan mestilah mencari ikhtiar bagaimana kita menyelesaikan masalah isu skema ni. Kebanyakannya skema-skema ni sekarang ni target orang cakap tu kepada warga-warga yang sudah berpincin, kebanyakannya lah. Dan maklumlah warga-warga yang sudah berpincin ni kadang-kadang sekarang ni pun memang pandai melihat siapa warga-warga yang sudah berpincin dan mempunyai, orang cakap tu selalunya orang berpincin ni, yang baru berpincin ni mempunyai, orang cakap tu, simpanan daripada KWSP. Jadi saya merasakan tapi bukan sekadar orang-orang bitra, orang-orang yang berpelajaran pun banyak yang terkena masalah ni. Okay. Jadi kita mengharapkan terlebih lagi pihak MC-MC lah, multimedia harus mengambil pendekatan macam mana untuk menyelesaikan pasal di bawah MC-MC lah kan. Multimedia selalunya terjadi di pada WhatsApp-WhatsApp, panggilan-panggilan telefon kan. Jadi masalah ni harus diselesaikan dengan cara yang baiklah. Dan untuk yang lebih kepada penyelesaian yang lebih baiklah. Okay. Dan untuk PBT Labuan khasnya lah, sebaiknya kita mensyorkan adalah lebih baik pulau kita ni diangkat kembali sebagai padi pulau Mutiara Pulau Selatan, artinya mungkin dikembalikan aktiviti pelabuhan sekiranya kan, agar lebih sekarang ni kita tahu bahawa peningkatan harga barang kan, yang ada di pulau kita ni dikatakan lebih daripada 50% tinggi daripada mana-mana tempat lah, kalau barang makan semua tu. Jadi seandainya pelabuhan Labuan tu diwujudkan seperti dahulu-dahulunya, mungkin kos pengangkutan tu adalah lebih kurang lah, pasal kebanyakannya barang mungkin sampai direct, tidak melalui mungkin pelabuhan Sabah ataupun Sarawak. Jadi ia juga akan melibatkan artinya apa ni, sistem pekerjaan lah, jadi kepada masyarakat komuniti Labuan itu sendiri. Itu saja.
3: Okey, baik, itu jadi mengenai dengan isu, dengan isu global lah kiranya. Yeah.
1: Kalau dari sudut isu-isu kampung ni ketua, macam contohlah jalan-jalan di kampung,
3: keselamatan,
1: keselamatannya macam mana ketua? Setakat ni lah yang ketua nampak, mungkin dari sudut bekalan air, mungkin ada isu-isu yang boleh diangkat sebenarnya.
3: Dari jalan.
1: Kita nak angkat suara kampung Sungai Buton ini.
2: Okey, perhatian. Untuk makluman lah semua, bila udung ucapkan terima kasih lah kepada kerajaan kerana telah memilih, kerana sunnya kan, untuk pengantar semua memilih Kampung Sungai Buton sebagai kampung anak angkat Medani. Dan masa ini alhamdulillah mungkin sudah bermula sedikit pembangunan untuk Kampung Sungai Buton. Dan ia mungkin akan menjadikan Kampung Sungai Buton tu sebagai kampung-kampung yang lain juga. Orang cakap tu selaras dengan pembangunan masa kini. Dan untuk rasa Sungai Buton ni, dia macam kalau untuk tidak hanya orang cakap tu, tidak ada je kurang lah daripada segi keselesaan masyarakat. Cuma masa kini kebanyakannya kita menghadapi masalah bekalan air kadang-kadang lah, kan, bukan sekadar Kampung Sungai Buton itu sendiri, malah di seluruh Labuan. Amnya kerana kita tahu masalah air ini sekarang berpunca daripada permasalahan pipe yang sudah uzur. Dan ada setengahnya kita tahu bahawa ada setengah-setengah tempat pipe ini sudah diganti kepada yang baru. Cuma kebanyakannya mungkin ada setengah-setengah belum, yang belum diganti. Yang menyebabkan apabila pressure, tekanan air tu di on mungkin lebih kuat, jadi menyebabkan pipe-pipe lama ni kebanyakannya pecah. Kan, apabila perseimbangan pipe baru dengan pipe lama, jadi pipe baru okey lah sikit, tapi apabila pressure tu lebih, kebanyakannya, sedangkan aku kalau di rumah pun pipe fleksibel tu pun cepat pecah. Kan, mungkin pressure tu ada lebih hitung harapan GBA lebih ambil aktif anulah sedikit take note tentang tekanan pressure air ni. Jadi kalau masalah-masalah jalan di kampung tu setakat ni alhamdulillah, cuma ada sedikit lagi permasalahan dia kerana ada satu dua buah rumah yang belum mempunyai jalan. Ia disebabkan bukan pasal apa, bukan kita tidak memohon kepada kerajaan ataupun pihak-pihak yang tertentu, sepertinya Kementerian Luar Bandar. Tetapi disebabkan kategori dan dia permohonan jalan ni kadang-kadang ada syarat-syarat tertentu yang harus kita patuhi. Untuk makluman semua dan mungkin semua tidak tahu bahawa syarat-syarat untuk memohon sesuatu jalan, sekiranya jalan lah, jalan kampung, ia memerlukan pertamanya syarat adalah sekurang-kurangnya dua ataupun lebih rumah baru membolehkan kita cakap dia terima lah permohonan tu. Mm-hmm. Kecuali ada di dalam rumah tu, penduduk dalam rumah tu mungkin ada OKO. Mm-hmm. Itu boleh dipertimbangkan, kalau saya tidak silap lah. Jadi kadang-kadang kita pun menghadapi sedikit masalah lah. Mm-hmm. Orang kadang-kadang tidak faham, cuma kadang-kadang boleh menyalahkan ketua kampung, kenapa jalan kita tidak dapat, kenapa jalan kita tidak dapat, kan? Itu permasalahan yang kita hadapi kadang-kadang.
3: Baik.
2: Lah.
3: Mm-hmm. Okey, baik. Dan kita tahu juga kampung Sungai Buton ini berada di wilayah Persekutuan Labuan, dan mungkin ketua boleh kongsikan apa antara tarikan kampung Sungai Buton ini, antara kemudahan-kemudahan yang terdapat di kampung Sungai Buton, ketua?
2: Okey, kalau ikut tarikan lah, tarikan kampung Sungai Buton ini
3: menjadi istimewa.
2: Macam saya nyatakan tadi, dia duduk di tengah-tengah dan cuma rasa macam tidak ada tarikan khusus lah di kampung ni. Cuma kalau ikut dia pimas, bukannya pasal pimas apa, pasal pimasnya duduk satu orang cakap tu pusat tahanan. Mm-hmm. Yang ditempatkan di kampung Sungai Buton, artinya boleh katakan semua penduduk semua kampung ada pasal apa ni, kalau orang tak, kalau sistem tahanan ni boleh katakan seluruh tahanan tu kebanyakannya di sanalah. Itu yang menyebabkan orang Jakarta tu, dia bukannya kalau disebut duduk penjara ni rasanya tidak enak juga lah kan, tapi ya pusat karkasional itu sebagai mungkin ia membuatkan orang cakap tu alah.
1: Okey, mungkin ada lagi kemudahan-kemudahan lain.
2: Ya, ada yang kemudahan lain. Yang kira kemudahan
1: Balai Raya mungkin ada.
2: Balai Raya tu alhamdulillah,
1: alhamdulillah setakat
2: ni. Dan sekarang ni sedang direnovisin.
1: Okey. Okay.
2: Kita kemudahan asas tu kebanyakannya ialah tidak orang cakap tu tidak kurang juga dari kampung-kampung lain.
3: Mm-hmm.
2: Okey. Kita ada gelanggang futsal, kita ada masjid, cuma kita tidak ada sekolah.
3: Mm-hmm.
2: Pasal sekolah ni dia kadang-kadang terlampau rapat pun orang cakap tu ndak juga anu kan. Pasal dia semua, boleh katakan semua dikeliling ni ada sekolah.
1: Betul.
2: Cuma di Sungai Buton tu saja ndak ada sekolah.
1: Hampir-hampirlah sekolahnya juga ketua.
2: Macam Sungai Buton sekolah ada kan. Sungai Lada ada. Buluh ada. Jadi dia dikelilingi oleh sekolah. Cuma di sana tu tidak ada diwangunkan sekolah lah. Kalau untuk, ya. Jadi segi-segi lain alhamdulillah, kalau segi kemudahan asas air karen tu semua orang cakap tu, kalau masa kini kita tidak nafikan dah. Semua pun mendapat kemudahan tu.
1: Baik. Itu antara kemudahan-kemudahan yang ada di kampung Sungai Buton. Dan kita nak beralih juga kepada soalan yang seterusnya ni, bantuan-bantuan yang boleh dipohon warga kampung Sungai Buton melalui pengerusi JPKK. Apa antara jenis-jenis bantuannya?
2: Okey, kalau pasal bantuan ni mungkin semua maklum, seperti yang saya nyatakan tadi, kebanyakannya bantuan-bantuan ni adalah seperti rumah-rumah pun, rumah PPRT orang cakap tu kan. Mm-hmm. Rumah PPRT melalui JPKK lah permohonannya, memang melalui JPKK. Kita talk summit kepada Kementerian Luar Bandar ataupun kita melalui JSC. Pasal dia ada tiga kategori, JSC, ICU, ICU kan, ICU dan Kementerian Luar Bandar. Tapi ia merangkumi sekali juga tujuannya. Kita melalui ICU pun ke Kementerian Luar Bandar dan JC pun ke sana juga. Jadi kita melalui tiga saluran ni lah untuk permohonan tu. Dengan ialah kategori dia bukan semua boleh mohon, kan? Jadi seperti yang saya nyatakan tadi, dia ada syarat-syarat untuk permohonan ni. Pertamanya ASNAP, dan ASNAP lah kan, ASNAP yang memang kita sudah submit kadang-kadang ke IKC, kan? Dan penuhnya ASNAP-nya biasanya memang ikasih lah, ikasih dan bagian baitumal lah. Dan, kalau untuk yang bayi permohonan ke baitumal ni, cuma kita boleh menyokong, bukan di atas permohonan kita. Habis itu orang boleh terus kepada baitumal itu sendirilah, bagian mawib untuk permohonan rumah tu. Di sana pun ada. Kalau jalan, okay, seperti yang saya maklumkan tadi, jalan ni ialah kita sama juga, kita boleh buat permohonan melalui kami, dan kami akan membuat satu surat kepada jabatan-jabatan yang pasang ketepon lah, sepertinya seperti yang tangan tadi, melalui JC dan IC lah.
3: Okey, baik, dan kita nak tahu juga, nampaknya tu slot bicara eksklusif sudah sampai penghujungnya. Kita nak tahu antara harapan ketua sebagai pengerusi JPKK untuk melihat kampung Sungai Buton itu terus maju dan juga aman. Apa antara harapan ketua?
2: Okey, boleh dikatakan bukan sekadar saya, mungkin semua pemimpin masyarakat di Labuan ni, ketua kata kampung mengharapkan kampung yang ditakbir Raja Cakap tu maju, aman kan, dan selamat semua. Tapi dia bukanlah bergantung kepada ketua itu sendiri, kan?
1: Betul.
2: Ia tertakluk kepada semua masyarakat untuk sama-sama menjayakan apa yang dirancang, apa yang dirancang untuk menjadikan kampung itu maju, sejahtera, dan sebagai keselamatan yang sekarang. Itulah saya pun mengharapkan, begitulah mengharapkan kepada semua komuniti kampung memberi kerjasama yang baik kepada semua aktiviti yang kita lakukan. Tidak mengharapkan orang Cakap tu hanya orang Cakap tu JBKK yang membuat kerja, kan? Jadi ia harus ada penglibatan komuniti itu sendiri.
1: Baik, maknanya kerjasama itu perlu adalah penting. Kalau boleh kita bergerak seiring bersama-sama dengan ketua kampung masing-masing.
3: Kita bukan hanya melihat ketua kampung itu sebagai penggerak kampung, tapi anda juga sebagai warga kampung juga bertanggungjawab ya, untuk bersama-sama memajukan sebuah kampung. Jadi apapun, terima kasih ketua kerana sudah bersama-sama dengan kami untuk pagi ini menerusi slot bicara eksklusif berkongsi mengenai dengan kampung Sungai Buton. Jadi dan nampaknya itu kata kita pun simak.
1: Betul.
3: Sudah sampai di penghujungnya. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan siaran Labuan FM sewaktu pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Dan selepas ini kita akan ikuti berita dunia 10 pagi dari Pusat Berita RKM Kuala Lumpur menerusi Nasional FM, dan segmen variasi akan menyusul menemani anda sehingga pukul 2 petang bersama-sama dengan rakan penyampai seterusnya.
1: Jadi pastikan anda terus bersama-sama kami, terus dengarkan ini dia.
3: Salam Padian.
1: Menceriakan pagi anda.
4: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Sahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Di Thailand, sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 63 lagi cedera dalam kebakaran di sebuah pub di daerah Chatuchak, Bangkok lewat malam tadi. Menurut Datuk Bandar Chatchat Sitipun, 22 daripada 63 mangsa yang cedera berada dalam keadaan kritikal. Bangunan berkenaan dilaporkan tidak mempunyai laluan keluar kecemasan menyebabkan ramai terperangkap. Amerika Syarikat menegaskan laluan perkapalan di Selat Hormuz masih beroperasi seperti biasa meski Iran mendakwa menutup laluan strategik itu susulan ketegangan terbaharu di Asia Barat. Menurut Komando Pusat Amerika, Selat Hormuz kekal sebagai laluan perairan antarabangsa. Pihaknya bersedia memastikan kebebasan pelayaran di kawasan berkenaan terus terpelihara. Iran dalam pada itu mengutuk gelombang serangan terbaharu Amerika ke atas wilayahnya dengan menyifatkan tindakan itu telah menggagalkan segala usaha diplomatik yang dijalankan sejak beberapa bulan lalu. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu sebagai pencabulan terang-terangan terhadap piagam pertubuhan bangsa bersatu selain mengancam keamanan dan keselamatan antarabangsa. Harga minyak dunia melonjak pada awal dagangan hari ini susulan serangan terbaru Amerika ke atas Iran dan pengumuman Tehran untuk menutup Selat Hormuz. Harga minyak mentah penanda aras Brent bagi penghantaran September meningkat 3.75% kepada $78.86 setong. Sementara itu, minyak mentah penanda aras Amerika West Texas Intermediate bagi penghantaran Ogos naik 3.65% kepada $74.02 setong. Kenaikan itu didorong kebimbangan pasaran terhadap kemungkinan gangguan bekalan minyak global berikutan konflik yang semakin memuncak di Asia Barat. China mengemukakan bantahan rasmi kepada Jepun berhubung kenyataan negara itu mengenai Laut China Selatan. Kementerian Luarnya memaklumkan wakil kedutaan Jepun di Beijing telah dipanggil bagi menyampaikan bantahan terhadap tindakan berkenaan. Bantahan itu dibuat selepas Menteri Luar Jepun Toshimitsu Motegi membangkitkan keputusan timbang tara Laut China Selatan yang dikeluarkan 10 tahun lalu. China menegaskan Jepun tidak berada dalam kedudukan untuk mengulas isu Laut China Selatan dan menuduh Tokyo mengganggu keamanan serta kestabilan di rantau itu. Operasi mencari dan mengeluarkan mangsa gempa bumi di La Guaira, Venezuela masih diteruskan meskipun bencana itu berlaku lebih dua minggu lalu. Menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela, Jorge Rodriguez, angka korban kini meningkat kepada 4,490 orang. Operasi menyelamat kini semakin mencabar apabila terpaksa berdepan suhu tinggi, timpunan runtuhan, lalat serta bau busuk mayat yang masih tertimbus di bawah runtuhan. Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Sepanyol Luis De La Fuente menyifatkan pertemuan menentang Perancis pada separuh akhir seolah-olah seperti perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Menurutnya, asli itu bakal menemukan dua pasukan terbaik kejohanan dan percaya skuad kendaliannya mempunyai kemampuan untuk menewaskan mana-mana lawan. De La Fuente mengakui Perancis memiliki kekuatan tersendiri termasuk penyerang berbisa Kylian Mbappe, namun yakin rekod lalu memberi kelebihan psikologi kepada anak buahnya. La Roja pernah menewaskan Le Bleu di separuh akhir Euro 2024 dan Liga Negara UEFA 2025. Sementara itu, pemain pertahanan Perancis Ibrahima Konate menegaskan pasukannya tidak hanya memberi tumpuan kepada bintang Spanyol Lamine Yamal. Sebaliknya, keseluruhan skuad La Roja merupakan ancaman utama. Menurut Konate, Spanyol memiliki ramai pemain berkualiti yang mampu mengubah keputusan perlawanan. Namun dia yakin Le Bleu mampu ke perlawanan akhir berdasarkan mentaliti dan naluri untuk menang yang mereka miliki. Lionel Messi bakal berdepan England buat kali pertama dalam karirnya apabila Argentina menentang skuad The Three Lions pada asis paruh akhir Khamis ini. Walaupun pernah menentang hampir semua juara dunia termasuk Brazil, Jerman, Perancis dan Spanyol, Kapten La Albiceleste berusia 39 tahun itu belum pernah bertemu England dalam perlawanan antarabangsa. Kejohanan tenis Wimbledon, Yannick Sinner berjaya mempertahankan kejuaraan perseorangan lelaki selepas menewaskan pemain Jerman Alexander Zverev 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 dalam aksi akhir yang berlangsung selama hampir 4 jam. Kemenangan itu menyaksikan pemain nombor 1 dunia dari Itali itu merangkul gelaran kedua berturut-turut di All England Club. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Waalaikumsalam. Demikian Dunia 10 Pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di Lawan FM, suara pesisir anda.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Farah minggu ini?
1: Itu cerita dia dengan Kak Sonda. Ha, ni Kak Ma tak dengar lagi cerita dia dengan Kak Fora ni. Ha?
2: Ha? Dengan Kak Fora pun Kak Rogayah tu ada buat hal ke? Apa yang dia cakap dengan Kak Fora?
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Iri Hati 14 Julai 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Labuan FM, pilihan kita. Variasi musiknya, variasi infonya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada anda semua pendengar setia Lawan FM, suara pesiaran anda. Terima kasih diucapkan kepada rakan setugas DJ Shima dan juga DJ Hebri yang telah menceriakan pagi anda semua menerusi segmen Salam Padian sebentar tadi. Saya DJ Izu akan terus bersama-sama anda dalam segmen variasi sehingga pukul 2 petang nanti. Pastinya lebih banyak hiburan untuk anda. Hari ini hari Isnin 13 Julai 2026. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT kerana dengan izinnya kita masih diberi kesempatan untuk menikmati pagi yang penuh dengan nikmat dan peluang baru. Semoga hari ini membawa ketenangan, kegembiraan serta keberkatan buat kita semua, insyaAllah. Dan buat para pendengar yang sedang menikmati sarapan pagi ketika ini, meluangkan masa bersama keluarga, menjalankan tugas harian ataupun orang kata dalam perjalanan menuju ke destinasi masing-masing, kami doakan agar segala urusan anda dipermudahkan dan diberikan kesihatan yang baik dan rezeki yang luas serta sentiasa berada dalam lindungan Allah SWT. Baiklah, ikuti media sosial Lawan FM di Facebook, Instagram, TikTok dan juga YouTube bagi mendapatkan perkembangan terkini dari kami, Lawan FM, suara pesiaran anda, dan terus setia mendengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 ataupun 89.4 MHz. Dan buat peminat bola sepak, kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin menuju ke penghujungnya. Pastinya setiap perlawanan ya yang berlangsung semakin mendebarkan apabila pasukan terbaik dunia berentap untuk merebut kejuaraan paling berprestij. Jangan lupa pastikan anda semua mengikuti aksi-aksi yang beberapa aksi saja lagi tinggal ya, dan ikutilah siaran ini menerusi aplikasi penstriman RTM Klik. Baiklah, jom kita buka segmen variasi ini dengan lagu daripada Ella, Simbiosis. Nadira bukan lagi kita, mahal ini, bohongi hati. Lawan FM, suara usir anda, setiap lagu ada cerita.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: Hiking memang menyeronokkan, namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar, seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

Lawan FM, suara pesisiran anda. Itu dia perkongsian berjaur ke mana oleh DJ Reha kita. Terima kasih DJ Reha atas perkongsian berjaur ke mana berkenaan dengan Gua Tempurung. Baiklah, kepada anda yang sedang mandu ketika ini, utamakan keselamatan. Jangan pandu laju-laju, sentiasa peka dengan keadaan sekeliling dan utamakan keselamatan anda semua. Baiklah, saya ingin kongsikan yang mana pernahkah anda rasa badan terlalu penat walaupun tidak melakukan kerja yang berat. Sukar untuk tidur, mudah dan rasa marah. Hilang semangat atau sentiasa rasa risau tanpa sebab yang jelas. Mungkin ada yang menganggap itu hanyalah orang kata tekanan hidup biasa. Tetapi sebenarnya stres yang berpanjangan sebenarnya boleh menjadi musuh senyap yang memberi kesan besar kepada kesihatan kita. Yang mana menurut perkongsian pakar kesihatan, stres kronik boleh menyebabkan perubahan dalam tubuh apabila hormon kortisol sentiasa berada pada tahap tinggi. Keadaan ini boleh mengganggu tidur, meningkatkan tekanan darah, menjejaskan sistem imun dan mencetuskan keradangan dalam badan. Jadi apabila pertahanan tubuh menjadi lemah, risiko untuk mendapat pelbagai penyakit kronik juga boleh meningkat. Namun, pendengar sekalian, perlu difahami bahawa stres bukanlah penyebab langsung kanser. Yang mana penyakit kanser adalah kompleks dan dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti genetik, persekitaran serta gaya hidup. Tetapi stres yang tidak dikawal sebenarnya boleh menyebabkan seseorang lebih mudah terdedah kepada faktor risiko lain seperti kurang bersenam, pemakanan tidak seimbang, gangguan tidur atau tabiat yang tidak sehat. Akhirnya memberi kesan kepada kesihatan mereka. Jadi bagaimana kita boleh menguruskan stres ini? Antara langkah mudah yang boleh diamalkan ialah melakukan aktiviti fizikal secara berkala, mendapatkan tidur yang cukup, mengamalkan pemakanan yang seimbang, juga meluangkan masa bersama keluarga dan orang-orang tersayang. Jadi selain itu juga jangan abaikan kepentingan sokongan emosi. Berbual dengan insan yang dipercayai, melakukan aktiviti kerohanian, latihan pernafasan dan melatih diri untuk lebih tenang juga mampu membantu mengurangkan tekanan. Jadi menjaga kesihatan mental bukan hanya untuk mereka mengalami masalah kemurungan atau gangguan emosi. Sebenarnya menjaga fikiran yang sihat adalah sebahagian daripada usaha menjaga tubuh badan kita sendiri. Ingatlah, minda dan tubuh saling berkait. Apabila kita menjaga emosi, kita juga sebenarnya sedang menjaga kesihatan fizikal kita. Jadi hari ini berikan ruang untuk diri sendiri, rehat secukupnya, hargai masa bersama keluarga dan jangan biarkan tekanan menguasai kehidupan. Jadi jangan biarkan stres menguasai diri. Kalau rasa penat dengan rutin harian, ambillah sedikit masa untuk berehat seketika, tenangkan fikiran dan lakukan sesuatu yang buatkan hati kita lebih ceria. Jadi jangan stres-stres ya. Jom kita hiburkan hati dengan alunan muzik pilihan ini dia. Lagu daripada Nabila Razali, Balas Balik, kemudian disusuli muzik Malik bersama Dayang Nurfaizah, Pejamkan Mata. Laban FM, suara pesiran anda.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Itu cerita dia dengan Kak Sonda. Ni, Kak Mah tak dengar lagi cerita dia dengan Kak Fora ni, ha?
2: Dengan Kak Fora pun Kak Rogayah tu ada buat hal ke? Apa yang dia cakap dengan Kak Fora?
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Iri Hati 14 Julai 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana. Hey!

Lobat FM, suara pesisir anda. Terima kasih untuk anda semua yang terus mendengarkan kami di mana juga anda berada dan menjadikan Lobat FM sebagai radio pendengaran anda semua. Baiklah, saya ingin dikongsikan yang mana dulu pinjam RM130, lepas 35 tahun bayar RM1,000. Kisah lelaki ini sebenarnya jejak sahabat terpisah demi melangsai hutang, bukti nilai kejujuran yang sebenar. Bagi setengah orang, hutang yang sudah lama atau berpuluh tahun mungkin dianggap sudah lebur. Namun di sebalik, seseorang lelaki ini gigih mencari semula bekas rakan sekerjanya demi melunaskan janji yang dibuat lebih 3 dekad lalu ketika mereka bersama-sama mencari rezeki di Arab Saudi. Yang mana ikatan persahabatan antara Ismail dan Eda mula terjalin pada tahun 1991 ketika mereka bekerja di Arab Saudi. Dan malah kedua-duanya pernah berkongsi rumah bersama 3 pekerja asing yang lain selama hampir 5 tahun. Dalam tempoh itu, Ismail pernah meminjam RM120 Saudi, sekitar RM130 daripada kawannya, dan berjanji akan membayar semula wang tersebut apabila berkemampuan. Dan selepas beberapa tahun, kawannya itu pulang ke India dan kedua-duanya terputus hubungan kerana ketika itu belum wujud lagi kemudahan telefon pintar atau media sosial. Walaupun jumlah pinjaman itu kecil, Ismail tidak pernah melupakan janjinya dan dia berusaha mencari semula rakannya yang berbekalkan satu maklumat, iaitu lancana berasal dari Dharmapuri, Telangana, dengan bantuan carian dalam talian dan bertanya kepada penduduk-penduduk setempat. Ismail berakhir dengan bertemulah berjaya menjejaki rakannya selepas 35 tahun. Dan kemudian menyerahkan sekitar RM1,066 kepada keluarga Lencana sebagai bayaran semula hutang tersebut. Yang mana Lencana yang ketika itu bekerja di negara Teluk terkejut apabila dengan tindakan Ismail dan berkomunikasi dengannya melalui panggilan video WhatsApp. Yang mana menurut Lencana, jumlah yang diberikan itu mungkin termasuk kiraan faedah selepas mengambil kira 35 tahun. Namun baginya, tindakan tersebut membuktikan kejujuran sahabat baiknya dan nilai persahabatan mereka yang tidak pernah putusnya. Katanya Ismail seorang yang sangat baik hati kerana masih mengingati hutang kecil itu walaupun sudah berlalu begitu lama. Jadi inilah orang kata iktibar ataupun pengajaran yang boleh kita ambil. Walaupun beberapa tahun sudah berpisah, 35 tahun, tetapi rakannya ini masih mengingati hutang yang belum dilunaskannya dan berusaha untuk melunaskan hutang ini dan membayar faedah kepada sahabatnya ini. Jadi hutang kenalah dilunaskan, jangan biarkan hutang itu sampai ke mati kerana mungkin kita tidak meninggal tidak diredai. Oleh itu, jom kita dengarkan lagu daripada Flow Etiet, Hutang Hyperact Kayangan, Stacy Pelangi Senja. Lawan FM, suara pesiran anda.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: ceria anda kembali selepas ini dalam Ruangan Siapa Dia.
1: John Bond, John Bond.

0: jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
3: Perkongsian siapa dia hari ini?
4: Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, saya ingin kongsikan ruangan siapa dia hari ini. Satu kisah yang cukup-cukup memberi inspirasi untuk kita renungkan hari ini. Siapa sangka seorang pengacara dan penyampai radio yang kini dikenali ramai, DJ Sonic atau Awang Sufian Awang Husin, pernah melalui fasa sukar dalam perjalanan kerjanya. Dahulu, beliau pernah menerima bayaran hanya RM30 ya untuk mengendalikan sebuah acara selama 6 jam. Bukan itu saja, beliau juga pernah berdepan situasi namanya dipandang rendah sehingga diminta beredar kerana dianggap belum cukup terkenal, untuk belum cukup dikenali lah. Jadi namun pengalaman pahit itu tidak mematahkan semangat beliau. Sebaliknya, DJ Sonic terus melangkah, memperbaiki diri dan membuktikan bahawa kejayaan tidak datang dalam sekelip mata. Dan yalah, berkata peribahasa Melayu pun berkata, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Setiap kejayaan sebenarnya memerlukan usaha, kesabaran dan keberanian untuk terus mencuba walaupun berdepan pelbagai cabaran. Jadi hari ini hasil daripada kesungguhan tersebut, DJ Sonic menikmati kejayaan apabila menerima pelbagai tawaran kerja dan jadualnya sebagai pengacara kini penuh sehingga penghujung tahun. Dan kisah ini mengajar kita sebenarnya bahawa jangan pernah menghina permulaan seseorang. Mungkin hari ini kita bermula dari bawah, tetapi dengan usaha dan doa tidak mustahil suatu hari nanti kita akan berada di tempat yang lebih tinggi. Seperti kata pepatah, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Dan itulah dia, teruskan berusaha, jangan mudah mengalah kerana setiap perjalanan menuju kejayaan pasti ada ada liku, ada cabarannya. Jadi kita tetap sabar dan rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari. Kerana kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Kerana yalah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itulah dia perkongsian siapa dia hari ini. Terima kasih DJ Hebri atas terbitan dalam ruangan siapa dia itu tadi. Jadi ini dia lagu daripada Fimi Don, Salahkah Aku, dan lagu permintaan lagu daripada Siti Comel dari TikTok Labuan FM, minta lagu daripada Hazama, Rela Kan Jiwa. Dan ucapannya untuk GBGB SK Sungai Lada, dia kata selamat pagi buat semua cikgu-cikgu GBGB yang handsome dari SK Sungai Lada katanya. Jadi jom kita berhibur dengan lagu permintaan daripada Siti Comel, Hazama, Relakan Jiwa. Sebelum itu kita dengarkan lagu daripada Fimi Don, Salahkan Aku.

Dapat madu, sepah dibuang. Sepah tunggu, aku hilang. Sepah malu, dia bilang. Sepah tahu, dia banyak kurang. Sepah tak mampu, untuk halang. Sepah nak satu, hanya seorang. Sepah sayu layu dalam bayu. Sepah tak mampu, buka buku baru. Mana pergi madu, ha? Hilang madu, cari madu baru. Tukar madu macam tukar baju. Cari madu yang okey di madu. Dulu keliru mereka atau kamu. Sekarang jelas, kalau sayang pasti terang. Sebab tu aku salah.

0: Variasi muzik terbaik, lebih banyak hiburan untuk anda. Syafiq Zahari nak kongsi.
1: Hai, Syafiq nak kongsi kepada anda. Setiap dari kita pasti ada yang melalui fasa perpisahan, kan? Tidak kira apa jenis situasi perpisahan tersebut, lain orang, lain cara untuk menguatkan diri mereka. Sebenarnya, bukan mudah untuk seseorang individu untuk melalui fasa perpisahan. Apa yang harus kita lakukan kepada mereka ialah beri sokongan dari segi emosi, moral dan sokongan ekonomi. Tidak perlu bertanya mengenai punca dan kenapa atau cuba untuk membetulkan keadaan. Cukup sekadar menjadi pendengar yang baik tanpa menghakimi atau memburukkan sesiapa. Pada peringkat permulaan, mungkin mereka ingin bersendiri dan mahukan ruang untuk menyendiri. Mohon hormati permintaan tersebut. Cuba tawarkan sokongan seperti, saya tahu tak banyak yang saya boleh lakukan. Cuma saya nak anda tahu yang saya sentiasa ada jika anda perlukan seseorang. Ataupun kata-kata positif yang boleh kembalikan semangat mereka. Siapa tahu dengan kata-kata anda, mereka boleh atasi perasaan mereka melalui fasa perpisahan. Tapi ingat, jangan kita sampai mengguris perasaan dan memberi kesan buruk kepada individu tersebut. Pesan ini dibawakan oleh Labuan FM.

sudah bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara.

0: Syafiq. Kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana?
0: Ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Oh. Tajam betul ayat dia.
1: Yang tu nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
1: betul?
0: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya, bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik. Mula sekarang, kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu, Sari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.
2: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
4: Jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: 12.30 hari bersama-sama saya Rohaniah Ramli dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Projek Sulam Next Gen Nest di Tabika Perpaduan Kampung Sungai Miri Sungai Pagar berjaya bantu meningkatkan keselamatan dan keselesaan persekitaran pembelajaran kanak-kanak melalui kerjasama erat antara universiti, komuniti dan agensi tempatan. Ia dilaksana pelajar Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan FKAL, Universiti Malaysia Sabah UMS dengan penyelarasan pensyarah Dr. Suzila Sidi. Pengarah projek Siti Rehana Syari berkata melalui kempen crowdfunding dana RM3,670 berjaya dikumpul. Dana digunakan membina laluan berbumbung ketandas, melaksanakan aktiviti penanaman di kawasan Tabika serta menyediakan penghawa dingin untuk pembelajaran lebih selesa dan kondusif. Majlis penutupan projek diserikan kehadiran pengarah JPNIN Labuan, Jessica Basad. Tamu kekal sebagai lokasi tumpuan utama masyarakat setempat dan pelancong menjadi nadi ekonomi luar bandar, lokasi pertemuan selain tarikan pelancong. Di Labuan, tamu Bukit Kuda menjadi lokasi tumpuan setiap Rabu dan Sabtu. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Bukit Kuda, Zulkifli Malik berkata, ramai singgah untuk mendapatkan kuih muih dan hasil tanaman penduduk kampung.
1: Matlamat kita memang kita akan teruskan sambil menyaut seruan untuk berjimat cermat dan menjual produk-produk tempatan kita sendiri yang berada di kampung. Sehingga hari ini pengunjung-pengunjung kita amat memuaskan dan sentiasa durang menanti. Jualan kita kehabisan sebelum sampai masanya. Saya harapkan pada warga kampung, warga Labuan, sudi-sudikanlah datang ke Tamu Bukit Kuda.
0: Sejak dibuka 12 tahun lalu, Tamu Bukit Kuda menjadi platform bagi peniaga menjana pendapatan. Lebih 30 peserta tamu kini mampu menjana pendapatan mencecah ribuan ringgit. Peniaga Haslina Yusof atau lebih dikenali Babu Adam Zahira segembira apabila hasil air tangan penduduk kampung dapat sambutan.
2: Penambahan jualan tu kan, semakin hari orang bilang semakin banyak. Produk-produk kita pun banyak. Sebab sebelumnya orang tidak kenal produk kita, tapi sekarang ni Alhamdulillah lah. Sebab dia meniti dari bibir ke bibir kan.
0: Bagi pelanggan yang ditemui Marlina Ramlan dan Siti Zaitun Mahmud, Tamu Bukit Kuda menyajikan kelainan kepada mereka.
3: Macam orang yang di rumah tidak bekerja, boleh datanglah time hari biasa ni kan. Tambah lagi lah produknya, sayur-sayur macam tu kan. Boleh jadikan dia mini pasar tani.
4: Menjual pelbagai jenis barangan kampung. Tu yang seronok tu kat situ. Macam buah sukun, apa ni, mangga kan. So kat situ lah dia punya keistimewaan dia.
0: Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada petang dan malam tiada hujan. Sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup dengan kelajuan 30 hingga 40 km sejam dan laut berombak setinggi 2.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 31 darjah Celsius dan suhu minimum 28 darjah Celsius. Met Malaysia turut mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori kedua di perairan Labuan sehingga Rabu. Keadaan itu berbahaya kepada aktiviti menangkap ikan, perkapalan dan perkhidmatan feri. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang nanti. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Kenapa perlu temenung panjang kalau Anda mendengarkan suara ini?
1: Suara ini.
0: Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat hanya di Variasi. Terbayar hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.
2: Apa ragam kamah dan kapora minggu ini?
3: Itu cerita dia dengan Kak Sonda. Ni, Kak Ma tak dengar lagi cerita dia dengan Kak Fora ni, ha?
4: Huh? Dengan Kak Fora pun Kak Rogayah tu ada buat hal ke? Apa yang dia cakap dengan Kak Fora?
2: Macam-macam je lah diorang ni, kan? Dengarkan episod Iri Hati 14 Julai 2026. Hari Selasa, pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
5: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.
6: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Season 26.
1: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
2: Aduh,
1: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

Lawan FM, suara pesisir anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dihormati, hari ini hari Isnin 13 Julai 2026 Masihi, bersamaan 27 Muharram 1448 Hijriah. Sebagai panduan bersama buat seluruh muslimin juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini adalah pada pukul 12.27 minit tengah hari. Marilah kita sama-sama mempersiapkan diri untuk menunaikan kewajipan solat fardu zuhur. Semoga segala urusan kita pada hari ini dipermudahkan dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Lawan FM, suara pesir anda.

0: orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
2: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Mutiara Hadis.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Berwuduk sebelum ke masjid. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma masha ila baitin min buyutillah liyaqdi faridatan min faraidillah kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah." Yang bermaksud, sesiapa sahaja yang telah bersuci di rumahnya, kemudian dia telah berjalan ke satu rumah daripada rumah-rumah Allah untuk dia menunaikan satu solat fardu daripada fardu-fardu yang telah ditetapkan oleh Allah, nescaya dua langkahnya, salah satunya akan menggugurkan satu dosa dan langkah yang satu lagi akan mengangkat satu darjat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahawa orang lelaki dituntut untuk mendirikan solat fardu secara berjemaah di masjid dan bukannya di rumah. Kita disunatkan untuk berwuduk di rumah terlebih dahulu sebelum kita menuju ke masjid. Langkahan kaki ke masjid adalah sangat besar ganjaran pahalanya, sehingga setiap dua langkah, salah satunya akan menghapuskan dosa kecil dan langkah yang lain akan mengangkat satu darjat di sisi Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Hadis.

0: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar yang berbahagia, kehidupan kita yang serba mencabar menjadi lumrah dunia. Kadang-kadang kita berasa sangat letih dengan kehidupan. Namun sebagai orang Islam, kita sepatutnya rasa berbangga kerana keletihan kita dipandang oleh Allah Subhanahu Taala sebagai ganjaran pahala. Bagi ibu dan ayah, keletihan menjaga anak-anak pasti terubat bila melihat kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Luqman ayat yang ke-14. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Sadaqallahu al-azim. Maksudnya, kami yakni Allah mewasiatkan kepada manusia agar sentiasa berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungkannya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyusuinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kamu kepadaku, yakni kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kamu akan dikembalikan. Ayat yang dibacakan tadi menyatakan pengiktirafan Allah Subhanahu Wa Taala kepada ibu bapa yang sanggup berkorban masa dan tenaga bagi menjaga anak-anak mereka. Saudara sidang pendengar sekalian, keletihan kedua yang diiktirafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah keletihan menuntut ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahu al-'azim. Maksudnya, nescaya Allah akan mengangkat darjat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan akan darjat kepada kamu, dan Allah Maha teliti atas apa yang telah kamu kerjakan. Saudara pendengar sekalian, terdapat beberapa lagi keletihan yang disukai Allah Subhanahu Wa Taala yang akan diberikan ganjaran pahala dan menjadi motivasi kepada kita. Antaranya ialah apabila keletihan berdakwah ataupun menyeru manusia ke arah kebaikan, juga berjihad fi sabilillah, beribadat dan beramal soleh, kelelahan mencari nafkah dan bersabar atas musibah. Moga Allah Subhanahu Wa Taala menimpahkan rahmatnya kepada kita insyaallah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi

Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan pada pukul 12.27 minit tengah hari tadi. Terima kasih kerana terus bersama kami, Lawan FM, suara pesisir anda di frekuensi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Baiklah, buat anda yang sedang mandu ketika ini, pastikan sentiasa fokus di jalan raya. Jangan memandu laju-laju dan sentiasa patuhi had laju yang telah pun ditetapkan. Bagi bapa yang sedang dalam perjalanan, mengambil anak-anak dari sekolah, perlulah dengan lebih berhati-hati, sentiasa pekan dengan keadaan sekeliling dan berikan laluan kepada pejalan kaki yang ingin melintasi jalan demi keselamatan bersama. Ingatlah, perjalanan yang selamat lebih bermakna daripada perjalanan yang cepat. Hargailah setiap detik di jalan raya kerana di hujung perjalanan ada insan tersayang yang menanti kepulangan kita semua. Teruskan bersama Lawan FM, suara pesisir anda.

0: Syafiq, dah lambat ni. Lampu kuning dah nak merah. Tekan sikit boleh lepas ni.
1: Eh, Zahari, jangan. Lampu merah bukan cadangan. Itu peraturan.
0: Alah, sekejap saja.
1: Eh, kadang-kadang sekejap, itulah yang meranggut nyawa. Satu keputusan salah boleh mengubah hidup ramai orang.
0: Aku tak fikir sejauh tu. Aku cuma fikir nak cepat sampai je.
1: Semua orang, ada orang tersayang yang menunggu di rumah. Melanggar lampu merah bukan saja membahayakan diri, tetapi juga pengguna jalan raya yang lain.
0: Lebih baik aku lambat beberapa minit daripada menyesal seumur hidup, kan?
1: Itulah pilihan yang bijak. Keselamatan bukan soal cepat atau lambat, baik, tetapi soal nyawa.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
4: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma. 34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

Bullying bukan sekadar gurauan. Ia menyakitkan, mencederakan emosi dan kadangkala meninggalkan luka yang tidak kelihatan. Di sekolah, buli boleh berlaku dalam pelbagai bentuk fizikal, lisan dan juga siber. Mengejek, memulau, menyebarkan kabar angin, semua ini adalah buli. Dan ia bukan hanya salah, ia boleh merosakkan masa depan seseorang. Jika anda dibuli, jangan diam. Bersuara. Ceritakan kepada guru, kaunselor atau ibu bapa. Anda tidak keseorangan. Dan jika anda melihat seseorang dibuli, jangan jadi penonton. Tindakan anda mungkin menyelamatkan hidup mereka. Berdiri bersama-sama, bukan menindas. Jadikan sekolah tempat yang selamat untuk semua. Hormati perbezaan, sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Hentikan buli mulai hari ini. Pesanan ini dibawakan oleh Lawan FM, suara pesisir anda. Lawan FM, suara pesisir anda. Masih bertemankan saya, DJ Izu, menerusi segmen variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda sehingga pukul 2 petang nanti. Dan kita telah pun sampai di penghujung jam ketiga untuk segmen variasi. Jadi selepas ini kita akan sama-sama dengarkan utama satu tengah hari dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Kepada anda yang sedang mandu ketika ini, utamakan keselamatan, jangan pandu laju-laju, sentiasa peka dengan keadaan sekeliling dan patuhi peraturan lalu lintas yang telah pun ditetapkan. 8FM, suara pesir anda, setiap lagu ada cerita.

0: Plan kontingensi keterjaminan makanan negara diperkukuh bagi meningkatkan pengeluaran makanan domestik. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata ia dilaksanakan menerusi teknologi kecerdasan buatan AI dan projek berimpak tinggi dalam memastikan bekalan makanan negara kekal stabil.
1: Antara plan kontingensi yang telah diambil oleh kerajaan termasuklah berangka perundangan khusus seperti orang undang-undang keterjaminan makanan negara dan RUU baja untuk memastikan jaminan bekalan makanan dan input pertanian berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sehat dan berkhasiat. Memperkukuh pemantauan pasaran menerusi sistem amaran awal menggunakan kecerdasan buatan AI di bawah portal pengawasan serta intervensi bekalan dan pasaran agro makanan SISTA bagi membolehkan intervensi proaktif dilaksanakan dengan cepat.
0: Datuk Chan Fung Hin. Malaysia gesa pemansuhan kuasa veto Majlis Keselamatan PBB yang disifatkan tidak adil serta menjejaskan kredibiliti badan dunia itu. Menurut Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Isman Awang Sauni, Malaysia konsisten menyokong reformasi menyeluruh terhadap Majlis Keselamatan PBB termasuk usaha memperkukuh ketelusan serta memastikan sistem perwakilan yang lebih adil selaras dengan realiti geopolitik semasa. Penggunaan kuasa veto perlu dimansuhkan terutama dalam menangani konflik di Asia Barat serta mempertahankan hak rakyat Palestin.
2: Antara kemajuan yang tercapai dalam menambah baik dan meningkatkan ketelusan Majlis Keselamatan PBB ialah kelulusan inisiatif veto melalui resolusi Perhimpunan Agung PBB 76/262 pada tahun 2022. Malaysia telah mengundi menyokong resolusi ini. Resolusi ini menetapkan bahawa apabila kuasa veto dilaksanakan oleh mana-mana anggota tetap Majlis Keselamatan PBB, Perhimpunan Agung PBB secara automatik harus bersidang dalam tempoh 10 hari bekerja untuk membahaskan isu yang telah diveto. Penjelasan harus diberikan oleh anggota tetap Majlis Keselamatan PBB yang berkaitan. Pendekatan ini sudah dilaksanakan.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Lukan Isman berkata Malaysia telah mengemukakan pencalonan rasmi untuk menganggotai semula Majlis Keselamatan PBB sebagai anggota tidak tetap bagi tempoh 2036 hingga 2037. Katanya pendirian Malaysia berhubung reformasi badan dunia itu akan terus diperjuangkan pada sesi debat umum Perhimpunan Agung PBB ke-81 di New York September depan. Jelasnya komitmen itu mencerminkan usaha berterusan Malaysia dalam memperjuangkan keamanan sejagat serta mempertahankan pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa. Usaha memperkukuh tadbir urus dan integriti institusi perlu terus diperkasa bagi meningkatkan keyakinan rakyat terhadap pelaksanaan dasar kerajaan susulan pilihan raya negeri PRN Johor baru-baru ini. Pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA UiTM, Dr. Muhammad Fuad Abdul Karim berkata pengukuhan institusi amat penting bagi memastikan setiap dasar dan penyampaian perkhidmatan dilaksanakan secara berkesan sekaligus memberi manfaat secara langsung kepada rakyat.
3: Dari segi tadbir urus yang telus, sebenarnya dari segi integriti kepimpinan itu, saya rasa perkara itu telah dilaksanakan dengan baik oleh PMX dari dasar-dasarnya. Cuma berkenaan dengan tadbir urus adalah bagaimana kerajaan boleh memberi satu nafas baru kepada institusi supaya integrity of institution itu boleh dipercayai oleh rakyat supaya dari segi operasionalnya rakyat mendapat manfaat dari setiap dasar yang dibuat oleh kerajaan. Jadi apabila kedua-dua kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan berpastikan kepada kehendak dan keperluan rakyat, maka berkaitan dengan kerjasama dan keserasian itu tidak akan timbul kerana mereka mempunyai objektif yang sama, bukan berdasarkan kepada objektif kepartian.
0: Dr. Muhammad Fuad Abdul Karim. Kira-kira 3.4 juta ringgit tahun ini diperuntuk bagi memperkasa pembangunan Belia Pahang secara menyeluruh. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata peruntukan itu akan digunakan bagi memperkukuh pembangunan Belia dalam aspek kepimpinan, pendidikan, sukan dan kemahiran. Menurutnya, kerajaan negeri mahu melahirkan lebih ramai belia yang cemerlang sebagai usahawan, pencipta teknologi, atlet bertaraf dunia dan pemimpin masa depan. Banjir di Melaka semakin berkurangan apabila hanya 47 penduduk terjejas banjir daripada 12 keluarga masih ditempatkan di dua pusat pemindahan sementara PPS di negeri itu. Setakat pukul 8 pagi tadi, berbanding 800 orang daripada 266 keluarga petang semalam. Menerusi portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, kesemua penduduk terjejas ditempatkan di PPS daerah Alur Gajah dan Jasin. 5 penduduk sekeluarga masih ditempatkan di Balai Raya Kampung Seri Jeram, Alur Gajah. Manakala di Jasin pula, 42 orang daripada 11 keluarga ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Tehel. Mahkamah Persekutuan hari ini mengekalkan pembebasan ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman daripada 4 pertuduhan bersubahat pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram membabitkan dana Angkatan Bersatu Anak Muda Armada. Menerusi keputusan majoriti 2-1, Hakim Datuk Cik Muhammad Rozima Ghazali dan Datuk Colin Lawrence Sekerah menolak rayuan akhir pendakwaan untuk mengembalikan sabitan dan hukuman terhadap Syed Saddiq. Manakala Presiden Mahkamah Rayuan Datuk Seri Abu Bakar Jaiz yang mempengerusikan panel 3 hakim memberikan keputusan bertentangan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis dan Sepanyol akan membuka tirai aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi Rabu sebelum pertembungan epik antara juara bertahan Argentina dengan England sehari kemudian, mengimbau aksi bersejarah suku akhir Piala Dunia 1986. Jurulatih Argentina Lionel Scaloni mendedahkan dalam perlawanan itu pemain nombor 10 Lionel Messi bakal membuat penampilan antarabangsanya ke 206, namun buat pertama kali akan berdepan England dalam karirnya. Skuad The Three Lions juga memiliki ikon nombor 10 mereka, Jude Bellingham, selain penggempur yang juga kapten pasukan Harry Kane. Sementara itu, aksi separuh akhir pertama antara Spanyol dan Perancis tumpuan terarah kepada bintang muda Spanyol, Lamine Yamal. Bagaimanapun, prestasinya setakat ini masih belum menyerlah, hanya menjaringkan satu gol daripada 6 perlawanan. Perancis pula mempertaruhkan ketajaman Kylian Mbappe yang sudah meledak 8 gol, berkongsi kedudukan sebagai penjaring terbanyak bersama Messi ketika ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Amerika Syarikat melancarkan gelombang baharu serangan ke atas Iran susulan ketegangan yang kembali memuncak di Selat Hormuz. Media Iran IRNA melaporkan serangan menyasarkan beberapa kawasan termasuk Pulau Qasem dan Bandar Abbas. Manakala Tehran bertindak balas menyerang beberapa sasaran di negara teluk. Ketegangan itu sekaligus mendorong harga minyak dunia melonjak lebih 4%. Dengan niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat kepada hampir $79 Amerika setong, manakala West Texas Intermediate melepasi $74 setong. Sementara itu, letupan di sebuah stesen pam air di Mashhad, wilayah Khuzestan awal pagi tadi mengorbankan sekurang-kurangnya seorang. Menurut timbalan Gubernur Khuzestan, Waliullah Hayati, serangan udara Amerika di barat daya Iran itu turut mencederakan 4 yang lain. Manakala serangan di Pulau Farur turut membunuh seorang pekerja telekomunikasi. Berikutan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa semua pihak menghentikan segera serangan dan kembali kepada rundingan damai. Sekurang-kurangnya 51 orang terkorban manakala puluhan lagi cedera susulan banjir dan tanah runtuh di Tenggara Bangladesh. Menurut Kementerian Pengurusan Bencana dan Bantuan Bangladesh, 28 orang maut di Cox's Bazar. Kebanyakannya etnik Rohingya yang tinggal di kamp pelarian. Manakala 13 nyawa terkorban di Chattogram, Bandar Ban 6, Ranggamati 3 dan Mulzi Bazar 1. Hujan lebat dijangka berterusan hingga Selasa ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan kontingensi diperkukuh tingkat pengeluaran makanan domestik. Malaysia tegas kuasa veto PBB perlu dimansuhkan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: apa ragam kamah dan kapora minggu ini?
1: Itu cerita dia dengan Kak Sonda. Ni, Kak Ma tak dengar lagi cerita dia dengan Kak Fora ni, ha?
2: Dengan Kak Fora pun Kak Rogayah tu ada buat hal ke?

kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Eh, Zahari. Oh, Zahari.
1: Apa dia?
0: Lah, kau tak bangun lagi ke? Eh, semalam kan dah janji nak pergi jogging sama-sama.
1: Alah, kau pergilah. Aku mengatuk sangat ni.
0: Eh, Zahari, janganlah manjakan sangat badan tu. Kita kena luangkan masa sekurang-kurangnya 30 minit untuk bersenam.
1: Hai, lagi penat adalah. Aku malaslah nak bergerak sangat.
0: Eh, Zahari, bersenam ni baik untuk kesihatan. Ia dapat memberi kebaikan dari aspek fizikal dan psikologi. Selain tu, meningkatkan kecergasan kardiovaskular. Sebab itulah kau tu selalu sangat mengadu sakit. Eh, dah bangun. Ikut aku pergi Taman Botanical.
1: Yalah, aku bersiap jap.
0: Macam itulah. Nak cergas, bertenaga dan bersemangat, kenalah luangkan masa dengan bersenam.
1: Baiklah, Syafiq.

0: Mana tahu terjumpa jodoh kat sana.
1: Hei, ke situ pula.
2: Hiburan tanpa henti. Lebih banyak hiburan untuk anda.

0: hari ni jangan ada siapa ganggu aku ya. Perlawanan Piala Dunia ni aku dah tunggu 4 tahun.
1: Amboi, aku pun nak tengok jugalah. Ha, cuma kita ni sokong pasukan yang berbeza.
0: Ha, itulah masalahnya. Kalau pasukan aku jaring gol, jangan pula kau nak buat muka masam ya.
1: Pula, kalau pasukan aku menang nanti, jangan sampai kau tidur di sofa pula.
0: Zari, walaupun seronok juga kan. Satu rumah, dua pasukan tapi tetap duduk depan TV sama-sama.
1: Betul tu. Bola sepak ni bukan sekadar pasal menang atau kalah. Yang penting kita sama-sama nikmati aksi terbaik dunia.
0: Tu aku setuju. Bila whistle mula ditiup, semua bersorak. Tak kira lah bangsa, umur atau negara yang disokong, semangat bola tu yang satukan kita.
1: Cuma satu syarat.
0: Apa dia Zari?
1: Kalau pasukan aku menang, kau belanja teh tarik. Macam mana?
0: Boleh. Tapi kalau pasukan aku yang menang, kau pula belanja roti canai.
1: Setuju.
0: Berbeza pilihan tak semestinya bermusuh.
1: Betul tu. Sebab bola sepak mengajar kita menghormati lawan, meraihkan persahabatan dan juga menikmati setiap detik perlawanan.
0: Betul. Satu jiwa, sejuta sorakan. Gol!
2: Lagu-lagu yang mencipta kenangan atau menggamit kenangan. Ayo dengar variasi menerusi hiburan tanpa henti HTH untuk anda hari Isnin. Artis lelaki. Hari Selasa, artis wanita. Hari Rabu, artis duet. Hari Kamis, artis berkumpulan. Hari Jumaat, lagu-lagu kerohanian. Sabtu dan Ahad, hiburan tanpa henti hujung minggu. Muzik untukmu. Dengarkan hiburan tanpa henti HTH pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, hiburan tanpa henti lagu-lagu artis lelaki sudah sampai di penghujung rancangan. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang terus menemani kami, Lawan FM, suara pesisir anda, di mana jua anda berada. Dan selepas ini, anda semua akan ditemani rakan penyampai dan Corina dalam segmen EDD Siuk Banar sehingga pukul 4 petang nanti. Oleh itu, saya tekan anda dengan lagu daripada Alif Sattar, Kau Pergi Jua. Setiap lagu ada cerita. Assalamualaikum.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hari. Terima kasih kepada kita semua yang terus kekal bersiaran bersama-sama dengan kami menerusi frekuensi pilihan 103.7 dan juga 89.4 MHz atau tah frekuensi untuk anda semua mendengarkan siaran Lamon FM Suara Pesisir. Anda sudah bersiaran dari pukul 6 pagi tadi lagi kan, menyambung tiada dengan DJ Izu untuk segmen variasi, dan sekarang ini berdangankan kedi aku si Corina yang akan mengambil alih untuk segmen 2 jam dalam EDD CEO ke Banar. Dan banyak akan perkongsian yang akan dibawakan selepas ini. Tentunya kita semua jangan lupa untuk terus mengikuti kami secara live di Facebook Labuan FM dan juga TikTok Labuan FM. Dengar lagu dulu kita ni, okay? Selepas ini barulah aku kongsikan menerusi ruangan Abar Saryani. EDD CEO Banar.
1: Iri-iri, see you Banar.
2: Dengarkan di Labuan FM.

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Farah minggu ini?
1: Itu cerita dia dengan Kak Sonda. Ni, Kak Mah tak dengar lagi cerita dia dengan Kak Farah ni, ha?
2: Huh? Dengan Kak Farah pun Kak Rogayah tu ada buat hal ke? Apa yang dia cakap dengan Kak Farah?
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Iri Hati 14 Julai 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Jangankan Iri-Iri. Dari hari 1 sampai hari 5. Pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Iri-Iri.

Dengarkan setiap hari Sabtu dan ulangan pada hari 4 pukul 3 malam hari dalam segmen IDD Siok Banar. Sketsa Rumah Kadai, bukan kadai biasa-biasa.

untuk menyahut seruan kerajaan untuk berjimat cermat dengan mengetengahkan produk-produk tempatan. Sehingga hari ini sambutan adalah sangat menggalakkan daripada warga Labuan khasnya Kampung Bukit Kuda sendiri. Baik, itu antara perkongsian menerusi Abar Saryani. Teruskan bersama-sama dengan kami. Banyak lagi lagu-lagu hiburan selain info terkini akan dikongsikan menerusi IDD Siok Banar.

0: Astaghfirullah wala si baik join da ko talanga antay luan kan mamiusong kahato mun dialon alon kampong ani eh jantah lajo lajo ba dikit lagi ko kan dasimbit palis palis
1: ade upanya
0: ba
1: baik jo ko inda papa kuminga
0: yata
1: syuko alhamdulillah lagaan pa kaya ba kumeng
0: eh au si punjo kan lagaan kan lajo lajo
1: oh
0: eh liat liat jo dangan ato ukanya kan mamius iski iski ati ah sama-sama jo ambay cukai jalan jamo
1: los uja mo ato kumeng
0: yata.
1: Jalan ani hak basama jamo.
0: Oh, oh.
1: Jadilah pemandu yang bahimah.
0: Nyangko.
1: Mun kan lajos kasana bakalita to.
0: Eh, antap losnya tu katua. Mun kan laju masuk pemulauan sana. Bukan kan iski hati daiba. Kang mun telangga tasimbit. Hey.
1: Nah, ya tadamanya daiba kan syok sendi kuminga.
0: Oh ba.
1: Kuang ilmunya inda not undang-undang janaya ba itu.
0: Ay, awe. Mun haltes ngambil lesen ba.
1: Ha.
0: Ada jopakaha di mana kan signal di mana laju di mana na belaku mutong.
1: Bana?
0: Ukannya iski hati kan membuat undang-undang sendi.
1: Los itu kumeng.
0: Yata.
1: Jan hai ngambil tes nganya takkan nangkan makai undang-undang itu.
0: Aweh, bun sudah lulus, tak dapat disin, inda tiap makai undang-undang. Takkan na penyakit lupa ya ketua.
1: Atau penyakit dibuat-buat itu kumeng.
0: Nangku.
1: Ukan jawab payah kita ni ngamalkan, mun jadi pemandu bahimahani bah di janaya.
0: Nah, aweh, au ketua, ketanya sebagai pengguna jalan ayak, hendaknya amalkan ke sikap betulah angso atau.
1: Au, betulah angso. Oh, sabar jan membuat undang-undang sendi. Jangan. Nah, jan kan bertampa-tampa, jan kan bertumbuk.
0: Eh, awe.
1: Nah.
0: Ketua.

0: adik. Dari jauh hantar di pelihatanku macam si Bella. Rupanya benar jualah kawan ni Bella. Kan kemana kan kau ni?
1: Oh eh, ngamtah tu ke dia ko. Ani tanya mo kan membali Lampung ah. Binasa tia coba Lampung di rumah tu.
0: Benar jua tu, mun sudah binasa tu, tetap ta dibalikan yang baru tu.
1: Ani mun binasa, gak dapat buat apa-apa lagi tu. Mun indah, ada karang bagol mat galap gulita.
0: Oh benar, nada siapa kerajaan.
1: Iya tah bah, sambil-sambil tu kan melihat joko na indah lain. Ada jo hati ya ni kan membalik kipas. Macam indah kecukupan bah kipas di rumah tu. Cuaca sekarang ane lagi.
0: Ade, kipas dia lagi. Kenapa kian binasa jua kah ketuk kipas mu tu?
1: Indah pulang binasa. Nganya pelahan bah. Indah berapa kebalasan anginnya. Mun nganya sebuting kipas, doi malai.
0: Ya bukan apa pelahan atu tua. Ayam macam karan jo batu. Ha, indah berapa mencukupi bah. Ha, sebab tu tah kita ni jangan membajir karan.
1: Banar tu japar kurapak muato. Padahal di rumah tu paling tah bejimat luan sudah. Paling pun esbok 24 jam dipasang.
0: Yalah.
1: Yang lain masa berguna jo saja. Tapi nah sekali bil datang tekinjatnya mo.
0: Atu kita ni ya. Kalau lepas memakai karan, tutup ataupun matikan switchnya. Jangan tak pulang dibiarkan cuma tungannya. Itu lagi lepas-lepas kita ni mencas tali pauna. Cabut dari plug. Jangan dibiarkan.
1: Awe.
2: Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.

0: resepi dan petua. Semuanya dalam rangkaian kita ni.
1: Baik, terima kasih untuk semua yang kakak lagi bersama-sama dengan kedai aku si Corina. Di sini kakak lagi mendangan di bisik kita untuk segmen ataupun ruangan rampaian kita ni sehari ni. Macam biasa kalau hari satu atau ada perkongsian khasiat. Jadi hari ni apakah perkongsian khasiat yang disediakan? Berkenaan dengan khasiat daun sirih. Daun sirih ni biasalah kan, daun yang kita ni tahu daripada pokok Piper Betel yang menyorang batah sudah digunakan dalam perubatan tradisional di Malaysia dan juga negara Asia lain. Ia mengandungi sebatian eugenol, chevicol dan juga hydroxychevicol. Ay, payah mana menyebut kan, yang mempunyai beberapa kesan biologi. Antara hasil daun sirih yang nyorang diketahui memberi manfaat, ia mempunyai sifat antibakteria dan juga anti kulat, yang mana fungsinya adalah untuk membantu mengurangkan pertumbuhan sesetengah bakteria dan juga kulat. Selain itu, ia dapat membantu penyembuhan luka damit. Okay, luka-luka damit itu kan digunakan secara tradisional untuk membersihkan luka ringan dan mengurangkan risiko jangkitan sebab ia tadi ada sifat antibakteria. Selain itu dapat mengurangkan bau badan dan juga bau mulut. Nah, sebab patut tekan kalau orang dulu-duluan ni dia suka mengunyah sirih, kunyahnya sirih bersama-sama dengan apa tu, pinang merah mulut kan. sebab kenapa ia boleh mengurangkan bau badan dan juga bau mulut, ia ada sifat anti mikrobanya. Sebab itu ia dapat membantu mengurangkan bakteria penyebab bau. Selain itu juga ia dapat nyorang mempunyai kesan antioksidan untuk membantu melindungi sel daripada kerosakan akibat radikal bebas. Dan juga sifatnya yang anti radang itu berpotensi untuk membantu mengurangkan keradangan ringan. Daun sirih ini selalunya digunakan untuk macam mana cara yang selalu digunakan kita ni tahu adalah daripada air rebusannya lah kan. Air rebusan itulah digunakan untuk mandi, lepas itu untuk kumur-kumur pun boleh jua. Kalau yang luka-luka damit ataupun macam bengkak-bengkak ini, selalu orang tuam daunnya tu, dituam kan, dituam panas baru ditekapkan sama tempat yang bengkak ataupun lebam itu. Macam itulah cara orang dulu-dulu menggunakan daun sirih ini. Okeylah, itu sedikit perkongsian menerusi rampaian kita ni tentang khasiat daun sirih. Okey, jadi teruskan bersama-sama, banyak lagi lagu-lagu selepas ini. Ini di Siok Banar.

0: Edició banal de la Bona FM Generalai.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
2: Supri. Malam ni akan ku bagi tahu kau. Jangan kau kacau aku. Nah, sebabnya final Piala Dunia. Nah, dari malam ini tadi sudah aku siapkan makanan. JC sudah aku tarikah.
3: Semangat banar kau ni, Man. Dari minggu lepas ku lihat cerita bola saja kena jamu sama si Bania tu.
2: Tentu tu. Mana indah, Supri. Semangat ku ni, pasukan ku tu bah. Masuk final, Supri. Mun kalah ha. Ku tutup ni telefon TV. Seminggu nak melihat benar. Nak megang ni.
3: Jangan kau cuma tu. Jangan. Bola ni hiburan saja ni. Manang kalah perkara biasa.
2: Tapi kan Supri ya. Sanggup baku berjaga sampai subuh ni. Mun esok raja. Esok saja tadi pikirkan. Janji aku dapat melihat pasukanku manang di final ni.
3: Nah, itu yang ku ingatkan tu. Minggu lepas ah, kau lambat masuk kerja pun pasal melihat bola.
2: Sekali-sekala bah Supri. Apa jua kan 4 tahun sekali nganya World Cup ni. Bukan jua aku seorang hanya mempalak mata. Apakah ramai kali yang turut melihat?
3: Sekali-sekala tu boleh pulang. Tak ada masalah. Tapi jangan sampai kesihatan dan tanggungjawab kerajaan terabai. Bola tu penting. Tapi kerajaan sama keluarga pun lagi penting.
2: Ya, ada jua benarnya cakap muat. Cumanya aku ni kekal bujang bahnya dengan gini. Jadi, tidak ingat bini marah.
3: Lagi satu ah. Jangan tak sampaikan berkelahi ah pasal pasukan siapa yang kuat. Kulihat ah di media sosial tu. Ramai orang berkelahi berbalah tu ah.
2: Ya kan?
3: Ada yang sampai tak menghina lagi bab pasal bula ni. Apa jokan yang bis orang pikirkan tu?
2: Itu nak berakal tu amun sampai memaki hamun tu.
3: Tanyangku.
2: Jangan kadang-kadang ada yang terlalu fanatik bah. Itu tak mudah tu mengamuk. Lagi-lagi mun pasukannya kalah. Talur-taluran benar.
3: Itu benar ah. Bula ni sepatutnya menyatukan kita ni semua.
2: Benar.
3: Bukannya memecah belahkan persahabatan.
2: Terus.
3: Kalau pasukanku kalah, aku kekal jauh kawanmu.
2: Benar.
3: Kalau pasukanmu kalah, jangan pulang kau merajuk seminggu.
2: Supri, indah pulang ku merajuk ni. Lagipun, yakin ku ni ya, tim ku ni menang. Supri, babah, mai teh melihat.
3: Babah, sudah tu, Supri.

0: bisa ya, coba sikut kuan ya. Tekiding.
1: Bisa-bisa ya, coba tekiding wani Mustaqim. Bagai-bagai lagi kalanya nakan bangkawat. Menjual kah itu?
0: Tangga isa. Rumah kadai ani andang menyediakan tempat khas untuk bangan produk tempatan. Buatan Malaysia. Rumah kadai ani memang membawa peluang ni untuk pengusaha-pengusaha tempatan untuk menauh jualan bisia di sini.
1: Mana bah? Han terbaiknya jamu kadai mu ani ah. Menyediakan tempat khas lagi tu. Nah, produk-produk tempatan buatan Malaysia. Selaju nolong menaikkan ekonomi negara kita.
0: Nah,
1: kan bisa juga.
0: Itu sudah tentu tu tangannya Isa.
1: Terbaiknya.
0: Pasalnya menukan ke tani yang menolong menaikkan siapa juga lagi kan?
1: Ya tah
0: produk buatan Malaysia ni indah kalah saing ni sama anu produk luar.
1: Hantap iskiku melihat, hantap terpakaiku tu melihat usaha rumah kadai-kadai ani ya mo. Tapi setiap produk mesti juga ada tepisan kah tu?
0: Tangannya Isa. Itu sudah tentu tu.
1: Mana betapis lagi tu?
0: Ada. Asipun rumah kadai ani membayar peluang pada produk tempatan yang kualiti. Asipun rumah kadai ani membayar peluang pada produk tempatan. Kualiti itu tetap diutamakan tu.
1: Mana-mana.
0: Tetap diambil kia. Indah selalahnya tukan masuk ke mai itu.
1: Ya tak jangku tu ni.
0: Apa?
1: Asipun juga kan nyukungku. Nyukung apa ni produk kan kualiti harus jadi ambil kia tu kan.
0: Biar begadannya dengan sipun mua tapi berkualiti. Indah kalah saing sama produk luar. Dengan menyokong usahawan tempatan buatan Malaysia ani dapat selaju merancangkan ekonomi negara. Jadi kita ni haus tabangga, haus menyokong usahawan-usahawan tempatan kita ni. Jantah nunggu orang luar. Orang kita ni wajib ni banggakan produk tempatan kita ni.
1: Santap. Jantahkan angkis. Kan gali tiap pulang kan? Kambang-kambangan. Kala-kala produk tempatan kita ni lebih tiba kualiti pulang dibandingkan yang produk dari luar. Jan ini menyokong buatan Malaysia ni. Jan luan.
0: Aubah. Sabar kita tangannya Isa. Bawa bakiap dahulu. tapi itah bana hantap ujar kita
1: tu tangannya Isa.
0: Tapi itah pengusaha tu wajib memastikan produk bisian ni berkualiti dahulu. Bau tak pelanggan puas hati.
1: Mustaqim, munanda mu kualiti itu bersikit hati tu.
0: Bersikit hati tu. Bau tak membalik, dah batas pulak tiap.
1: Jadi cerita terpulang.
0: Sudah jadi tanggungjawab rumah kadai itu. Dalam memastikan setiap produk ini berkualiti. Ini ada lainnya untuk pelanggan-pelanggannya. Jadi jentah kita ingau, jentah kita susah hati tengahnya Isa.
1: Tapi kan rumah kadai andang yang terbaik. Sentiasa membuat yang terbaik dan sanggup juga ambil peluang pada pengusaha-pengusaha tempatan kita ni nak.
0: Amunukan orang anu di yang menyokong siapa lagi kan menyokong tangannya Isa. Jadi ani hidup rumah kadai ni. Balilah barangan buatan Malaysia.
1: Malaysia.
0: Mau kita ni tekidin kan? Mau kita?
1: Macam bapa tahaganya tu kuno.
0: Muahnya ni walaupun ni tapi berkualiti.
1: Penting apa ni kita kau menyokong produk Malaysia.
0: Bila tak kita bila?
1: Ba.
2: Dengarkan Sketsa Rumah Kadai bersiaran setiap hari Sabtu dan ulangan pada hari 4 pukul 3 malam hari. Sketsa Rumah Kadai diterbitkan oleh Muhammad Saiful Adha bin Ismail.
3: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Aku Tetu, si Corina, bah. Dengarkan, ididi, siuk, banar, di Labuan FM.
1: Baik, terima kasih kami ucapkan untuk semua yang terus bersiaran bersama-sama dengan kami, yang mengikuti menerusi live Facebook. Terima kasih banyak-banyak, dan juga yang memeriahkan suasana menerusi TikTok Labuan FM. Terima kasih, meriah sana main takataki kami. Masuklah meta kita ni bertutak bersana. Okey. Tapi apapun, sebelum kita ni teruskan hiburan ni, aku akan kongsikan dahululah waktu-waktu penting, waktu solat bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk edisi hari ini 13 Julai 2026, hari 1 Sarian Nilau. Maksudnya waktu solat fardu asar pukul 3.51 minit malam hari. Solat fardu maghrib pukul 6.38 minit malam hari. Solat fardu isyak pukul 7.53 minit malam. Seterusnya solat fardu subuh esok hari Selasa pukul 4.59 minit pagi. Waktu syuruk pukul 6.12 minit pagi. InsyaAllah pukul 3.51 minit malam hari. 3.51 minit malam hari. Okay. Kita ni akan rehatkan hiburan untuk kita ni sama-sama memberikan laluan azan asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Ada Fauzia Gambus. Dengarkan Bunda.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Farah minggu ini?
1: Itu cerita dia dengan Kak Sonda. Ni, Kak Ma tak dengar lagi cerita dia dengan Kak Fora ni, ha?
2: Ha? Dengan Kak Fora pun Kak Rogayah tu ada buat hal ke? Apa yang dia cakap dengan Kak Fora?
0: Macam-macam je lah diorang ni, kan? Dengarkan episod Iri Hati 14 Julai 2026. Hari Selasa, pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dengarkan ini deh, Siok Banar di Labuan.

0: FM. Nyaman rasanya minum yang sirap limau ani. Eh, tem-tem hangat tah lagi.
1: Eh, nyaman tu benar. Sarap sacok lagi. Siuk rasanya menghilir arah lihir tu.
0: Atuh tabah, anta dia tu sudah kukan singgah kemari atuh tu kumeng. Tapi kulihat ramai orang macam panuh usulnya. Ila tak ku jadi menyinggah.
1: Au, syukur tajuk karangan itu. Makin ramai orang sudah pelanggan yang datang ke kadai kuani Jepar. Amun macam dulu atuh, payah-payah belagau bah.
0: Atu tabah, sari atu alum ramai yang tahukan kadai makan muane. Karangan itu siapa yang dah tahukan si kumeng?
1: Lagi.
0: Pengusaha kadai makan yang berjaya.
1: Eh, ya sudah tu. Amun pasal memuji, memang kau tak nombor satu Japar. Eh, kabang kampis terus si dongko.
0: Ya bukan apa betul kumeng. Bukan saja menu makananmu bertambah. Tapi orang melihat kadai muane bersih, atas susun, ataupun jadi penarik bis durangkan kemari.
1: Atu tah yang menjadi keutamanku tu Jepar. Amun kawasan di dalam sama di luar kadai makan kuani barseh. Nah, tentu-tentu sudah makanan pun barseh.
0: Nah, macam atu tah tu peniaga yang baik. Patut tah kawani jadi contoh benih kepada peniaga-peniaga makanan yang lain kumeng.
1: Dapat tu Jepar. Atu kan tanggungjawab setiap peniaga makanan. Baru tah orang datang sama makan-makan selisa.

Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Dengarkan Edede Siok Banar di Labuan FM.
1: Baik, ini di Siok Banar sudah pukul 3.36 minit malam hari. Terima kasih, Tarus Kakal. Tarus setia anda tadi ubah-ubah lagi. Terima kasih. Itu yang kami harapkan, sokongan daripada bis kita semua. Yang mendengarkan menerusi kenderaan sekarang ini, mengkalinya orang menunggu anak sekolah balik kan. Ataupun mengkali kan menghantar ke sesi sebelah patang pulang. Tetap mendengarkan Labuan FM menjadi teman setia. Terima kasih semuanya. Dan apapun sambil-sambil itu melihatkan cuaca ni kan, kajap ya hangat, kajap ya mandung, kajap teh hujan. Aku kongsikanlah juga untuk keadaan cuaca untuk kawasan Labuan untuk seharian ni ya. Dan menurut laporan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada seharian ni, okay, pada malam hari dan juga malam sekarang, dada hujan diramalkan. Jadi sementara angin, keadaan angin dari arah barat daya bertiup dengan kelajuan 30 hingga 40 km sejam dan laut berombak setinggi 2.5 meter tinggi tu. Nah, nyangkut anginnya pun boleh tahan jauh kuatnya 30 hingga 40 km sejam. Manakala suhu maksimum sehari ini 31 darjah Celsius dan suhu minimum 28 darjah Celsius. Met Malaysia juga turut mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori kedua di perairan Labuan sehingga Rabu ni, sehingga hari tiga lah tu. Kadang-kadang tu berbahaya kepada aktiviti menangkap ikan, perkapalan dan juga nyorang perkhidmatan feri. Jadi mohonlah hati-hati nyorang kan dalam keadaan cuaca yang indah menentu, sebab ini amaran yang dikeluarkan oleh penyorang Met Malaysia. Untuk rujukan lebih lanjut lagi, habis kita semua bolehlah longsuri saja laman web Met Malaysia ini. Boleh lihat di mana penyorang ramalan-ramalan cuaca yang dikeluarkan. Untuk nyorang langkah berjaga-jagalah, lebih-lebih lagi bila berkaitan dengan perairan ini, laut nyorang kan. Kali kita ni faham, ada yang nyorang kerajanya memang dah lari dari lautan ni kan. Jadi hati-hati sajalah, kita ni berdoa semoga semuanya baik-baik sahaja, insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi, sebagai panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar pukul 3.51 minit malam hari nanti. Macam biasa pukul 4 malam hari nanti berganti tugas untuk DJ yang seterusnya dalam segmen Destinasi. Terima kasih kami ucapkan untuk semua yang terus setia bersama-sama mendangani si Corina untuk sehari ini dalam segmen EDD Siok Mana di Labuan FM.

0: Awal je telefon kau ni melanting-lanting pagi ni. Kenapa ya?
1: Adik. Kulit kawan ya. Alum je kau akan melihat telefon mu tu. Sudah tiap kau buknya yang ida-pida-pida. Tinggi darah pelang karang.
0: Bukan je deh. Aniba, Mrs. Dari siapa kan ni kumeng? Biar banan ni Mrs. Ani coklat ni.
1: Memberi beli ngati je kau ni eh. Mrs. Dari siapa je tu kan? Jangan je indah tentu tantu eh karangan itu ani.
0: Aniba, disuruhnya aku daftar masuk bankku dulu untuk menebus hadiah cabutan bertuah. Kajap kau wah, aku daftar masuk dulu
1: Apa kan kau buat ani? Cabutan betul apa je yang kau ikutan ikan?
0: Ya tak, macam dah aku merasainya mu ikut cabutan betuah sebata-bata ani. Bari heran je tu aku, Meng.
1: Apa kan janya kan mesej satu arah mu? Mau je aku kan tahu ni benarnya.
0: Anu nombor telefon ku ani, janya manang cabutan betuah RM10,000. Klik pautan atu janya untuk menebus ganjaran.
1: Nah kawah, indah salah lagi ni wan ya. Memang mesej ani dari skema ni. 100% ku pasti. Percaya tercap ku ani.
0: Indah juga deh. Tapi kuming masalahnya pautan yang ia bagian ni kan. Ngambulang tujunya. Arah laman web bank. Lepas tu yang aku selalu pakai lagi tu. Siap ada logonya lagi. Cuta kulit ni nak.
1: Ya tak kau nak anda tahu tu. Logonya tu boleh disalin tu.
0: Ya kan?
1: Laman web pun boleh dipalsukan kali ya.
0: Banar juga muat aku, Ming. Aku tu pun heran juga banarnya tadi. Yang ku bila masa kedai ku ikut peraduan cabutan bertuah tu dulu.
1: Nah, dorangannya main psikologi ni mun kau kan tahu ni.
0: Ya kan.
1: Mula-mula dorang buat kita ni rasa iski. Nah, lepas satu percaya sama penipuan dorang atu. Ngap terus sih.
0: Nah nasib baik Joko ingatkan aku Meng. Mun indak bekisah ya Riane. Kedai aku kena tipu oleh skema. Doi malaiku.
1: Bukan kan diketawakan ni Wania. Ramai sudah ni benarnya yang menjadi mangsa skema ni.
0: Au deh, beibun nganya bah.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Berwudu sebelum ke masjid. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma masha ila baitin min buyutillah liyaqdi fariidatan min faraidillah kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah." Yang bermaksud, sesiapa sahaja yang telah bersuci di rumahnya, kemudian dia telah berjalan ke satu rumah daripada rumah-rumah Allah untuk dia menunaikan satu solat fardu daripada fardu-fardu yang telah ditetapkan oleh Allah, nescaya dua langkahnya, salah satunya akan menggugurkan satu dosa dan langkah yang satu lagi akan mengangkat satu darjat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahawa orang lelaki dituntut untuk mendirikan solat fardu secara berjemaah di masjid dan bukannya di rumah. Kita disunatkan untuk berwuduk di rumah terlebih dahulu sebelum kita menuju ke masjid. Langkahan kaki ke masjid adalah sangat besar ganjaran pahalanya, sehingga setiap dua langkah, salah satunya akan menghapuskan dosa kecil dan langkah yang lain akan mengangkat satu darjat di sisi Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu salat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar yang berbahagia, kehidupan kita yang serba mencabar menjadi lumrah dunia. Kadang-kadang kita berasa sangat letih dengan kehidupan. Namun sebagai orang Islam, kita sepatutnya rasa berbangga kerana keletihan kita dipandang oleh Allah Subhanahu Taala sebagai ganjaran pahala. Bagi ibu dan ayah, keletihan menjaga anak-anak pasti terubat bila melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat yang ke-14, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amayni an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Sadaqallahul azim. Maksudnya kami, yakni Allah, mewasiatkan kepada manusia agar sentiasa berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungkannya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyusuinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kamu kepadaku, yakni kepada Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kamu akan dikembalikan. Ayat yang dibacakan tadi menyatakan pengiktirafan Allah Subhanahu wa taala kepada ibu bapa yang sanggup berkorban masa dan tenaga bagi menjaga anak-anak mereka. Saudara sidang pendengar sekalian, keletihan kedua yang diiktirafkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah keletihan menuntut ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Maksudnya, nescaya Allah akan mengangkat darjat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan akan darjat kepada kamu, dan Allah Maha teliti atas apa yang telah kamu kerjakan. Saudara pendengar sekalian, terdapat beberapa lagi keletihan yang disukai Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan ganjaran pahala dan menjadi motivasi kepada kita. Antaranya ialah apabila keletihan berdakwah ataupun menyeru manusia ke arah kebaikan, juga berjihad fi sabilillah, beribadat dan beramal soleh, kelelahan mencari nafkah dan bersabar atas musibah. Moga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita insyaallah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengarkan ini deh, dari hari 1 sampai hari 5, pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Ini deh.
4: Terima kasih kepada bis kita semua yang terus bersama-sama mendengarkan segmen IDD Siuk Bandar. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5, pukul 2 hingga 4 malam hari. Menyediakan pelbagai perkongsian, Abar Saryani, Rampayan Kitani, Ujadangan, Bamukun, Skesa Cici dan Mimi, Skesa. Desa Kampung Sacaca Sira, Setagal Daulo, Apa Ada. Semuanya dalam IDD Siu Banar di Labuan FM.

0: Kini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai.
2: Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan.
1: Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu, mengusik jiwa.
3: Terbitnya sinar mentari, saban hari, mengejut mimpi.
1: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat, pukul 4 hingga 5 petang. Di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Farah minggu ini?
1: Itu cerita dia dengan Kak Sonda. Ni, Kak Mah tak dengar lagi cerita dia dengan Kak Farah ni, ha?
2: Huh? Dengan Kak Farah pun Kak Rogayah tu ada buat hal ke? Apa yang dia cakap dengan Kak Farah?
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Iri Hati 14 Julai 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak rekaman ini. Yuk, dek. Aduh, ampun. Pintar.
2: Hai, assalamualaikum, selamat petang kepada semua berhibur dengan lagu-lagu antarabangsa menerusi Cafe Galaxy untuk edisi Isnin hari ini 13 Julai 2026. Saya Faridiana penyampai menemani anda hari ini sampai pukul 7 malam. Dan terima kasih kepada anda semua kerana menjadikan kami sebagai teman anda di manapun anda berada. Okey, jadi destinasi teman pemanduan anda seperti biasa. Kita ada perkongsian info, juga ada hiburan untuk anda. Jadi lagu-lagu antarabangsa kita dengarkan dari pukul 4 sampai pukul 5 petang. Dan 5 petang kita akan ikuti utama 5 petang, kami akan sambung siar melalui Nasional FM ya. Dan juga selepas itu nanti kita ada juga perkongsian berjaur ke mana, juga ada Beast on Air untuk hari 5.30 dengarkan Warta Labuan. Okey, jadi terus kekal di frekuensi kami 103.7 dan juga 89.4 MHz. Follow social media kami, Facebook, Instagram, laman X dan juga TikTok Labuan FM. Kejap lagi saya akan live merusi Facebook Labuan FM ya. Jadi boleh kongsikan ucapan anda di ruangan komen. Okey, jadi jom kita layan lagi lagu merusi Cafe Galaxy hari ini. Kita dengarkan Black Eyed Peas, Where Is The Love, untuk anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Okey, ha, tadi kita dengarkan lagu Bollywood pula kan? Ha, lagu-lagu apa? Lagu English pun ada kan? Lepas ni kita nak dengar lagu Thailand pula. Okey, jadi lagu-lagu antarabangsa akan terus menceriakan petang anda ya hari ini merusi Cafe Galaxy sampai pukul 5 petang. Dan saya sudah pun live merusi Facebook 8FM Suara Pesisir anda. Kalau ada ucapan boleh tinggalkan di ruangan komen. Saya akan bacakan nanti eh. Jadi ada notis pemberitahuan eh. Saya nak kongsikan pada anda mengenai kerja-kerja penebangan pokok ya, ha, untuk makluman penutupan lorong secara sementara dan berperingkat okay, di lokasi Jalan Bebuloh pada 14 hingga 16 Julai 2016 iaitu Selasa hingga hari 2026 ya, 14 sampai 16 Julai hari Selasa sampai Khamis selama 3 hari okay, ini anggaran penyiapan kerja jadi untuk maklumanlah kepada anda yang melalui Jalan Bebuloh. Jadi kemungkinan kan kalau yang apa yang nak apa ada acara penting kan nak turun kerja kan jadi untuk mengelakkan mungkin kesesakan ke kenalah bergerak lebih awal ya. Tapi kalau Jalan Bebuloh ni saya rasa kurang sikit sesaknya cuma mungkin bergantian lah mungkin kan kalau jalan sebelah tutup sekejap baru kenderaan lain lalu macam itulah. Tapi bergerak lebih awal, rancang perjalanan anda lebih awal tu lagi bagus lah. Ini untuk makluman saja kepada pengguna jalan di Jalan Bebuloh. Okay, baiklah, anda boleh kongsikan ucapan anda melalui live Facebook. Jangan lupa like, share, tag rakan-rakan Facebook anda. Dan yang belum lagi klik like ataupun follow social media Labuan FM, kena follow. Okay? Ada Facebook, Instagram, laman X dan juga TikTok Labuan FM. Okay, jom kita dengarkan Made in Thailand. Kita dengar lagu-lagu antarabangsa. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Ya, yeah, itu dia lagu daripada MCR. Okey, sudah pukul 4.45 minit petang. Bantuan kanak-kanak BKK. Bukan diberi secara pukul rata kepada semua penerima. Okey, ini anda perlu tahu. Okey, sebelum anda berkongsi di media sosial, okey, semak fakta yang sebenar-benar terlebih dahulu. Okey, kadar bantuan mengambil kira ya, umur kanak-kanak, syarat kelayakan, had maksimum bantuan sebulan, okey. Ini saya akan kongsikanlah kepada anda mengenai kadar bantuan antara RM200 sehingga RM1,000 sebulan adalah maksimum, okey. Tujuan BKK ni, bantuan kanak-kanak BKK ni membantu kanak-kanak yang memerlukan untuk terus tinggal bersama keluarga ataupun penjaga dalam persekitaran yang selamat berdasarkan syarat kelayakan yang ditetapkan. Okey, jadi kadar bantuannya untuk 6 tahun dan ke bawah RM250 seorang anak. Okey, dan untuk 7 tahun hingga di bawah 18 tahun adalah RM200 untuk seorang anak. Jadi siapa yang layak? Iaitu penjaga dan kanak-kanak atau penerima manfaat mestilah warga negara Malaysia dan bermastautin di Malaysia, menjaga kanak-kanak bawah 18 tahun, pendapatan memenuhi syarat pendapatan garis kemiskinan PGK, miskin tegar semasa. Okey. Dan tidak layak ya sekiranya menerima allowan murid berkeperluan khas EMBPK, menerima bantuan bulanan JKM, menerima allowan program pemulihan dalam komuniti PDK, bekerja sepenuh masa 16 tahun ke atas, kanak-kanak bukan warga negara. Jadi contohlah kan, contoh okey situasi ini, sekiranya ada keluarga dengan 4 orang anak, ya contoh anak dia berumur 4 tahun, 3 tahun. Okey, jadi untuk 4 tahun dan 3 tahun ni akan menerima RM250 ya setiap seorang. 13 tahun dan juga 14 tahun akan menerima RM200 setiap seorang. Jadi jumlah pengiraannya adalah RM900 ya. Jadi kesimpulannya adalah individu ini layak menerima BKK ya sebanyak RM900 sebulan bagi keempat-empat orang anak ataupun kanak-kanak. Okey, itu adalah contoh situasi keluarga yang saya bagi contoh lah. Jadi apapun anda boleh rujuk yang menerusi fanpage rasmi di Facebook Jabatan Kebajikan Masyarakat ya untuk mengetahui lebih lanjut lagi lah mengenai bantuan kanak-kanak BKK ini. Okey, baiklah, pukul 5 petang macam biasa kita akan ikuti utama 5 petang. Kami akan sambung siaran menerusi Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu, kita akan kembali lagi bersama-sama dalam Destinasi di Labuan FM. Jadi teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda. She thinks action.

Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan perokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: ATM siap siaga hadapi lanskap keselamatan negara yang semakin kompleks. TH kekal sistem giliran tiada tawaran khas ikut kategori. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Waalaikumsalam. Demikian utama 5 petang, kami sambung siaran Pusat Berita RTM Kuala Lumpur, kembali bersiaran di Lawan FM, suara pesisir anda.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva.

0: On Air.
1: Berminat puncanya membuat baju ini dari mama saya lah. Mama saya ini kan memakai baju, tapi saya tidak pandai. Kuruk saya keretas saja. Aku ini kan memakai baju kebaya. Aku ini tidak pandai jahit. Itulah anu, aku punya cigo atau keretas newspaper. Yang paling ramai orang menampak baju kedayan. Nomor dua baju kadazan. Sebab kalau dorang ada perkawinan, satu keluarga tuang

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sari berita utama. Hampir 13,000 calon duduki SPMU bermula esok. Tamu Bukit Kuda terus jadi nadi ekonomi komuniti. Berita sepenuhnya. Seramai 12,974 calon akan menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia ulangan SPMU tahun 2026 yang dijadual berlangsung selama 3 hari bermula esok di 188 pusat peperiksaan di seluruh negara. Kementerian Pendidikan KPM dalam satu kenyataan memaklumkan peperiksaan itu akan diadakan pada 14, 15 dan 16 Julai melibatkan 3 mata pelajaran iaitu Bahasa Melayu, Sejarah dan Matematik. Menurut KPM, bagi memastikan kelancaran pengurusan dan pengendalian peperiksaan, seramai 1,530 petugas peperiksaan dilantik bagi mengendalikan ujian bertulis dan ujian mendengar Bahasa Melayu, manakala 1,366 petugas lagi ditugaskan untuk ujian bertutur Bahasa Melayu. Calon diminta merujuk jadual waktu peperiksaan bagi mendapatkan maklumat berkaitan tarikh, masa, kod serta kertas peperiksaan selain mematuhi segala arahan yang ditetapkan sepanjang peperiksaan berlangsung. Selain itu, calon diminta membawa dokumen pengenalan diri dan penyataan pendaftaran peperiksaan ke pusat peperiksaan. Penyataan tersebut boleh dimuat turun menerusi sistem pengurusan peperiksaan atas talian SPPAT. Tamu kekal sebagai lokasi tumpuan utama masyarakat setempat dan pelancong menjadi nadi ekonomi luar bandar, lokasi pertemuan selain tarikan pelancong. Di Labuan, tamu Bukit Kuda menjadi lokasi tumpuan setiap Rabu dan Sabtu. Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Bukit Kuda Zulkifli Malik berkata, ramai yang singgah untuk mendapatkan kuih muih dan hasil tanaman penduduk kampung.
1: Matlamat kita memang kita akan teruskan sambil menyaut seruan untuk berjimat cermat dan menjual produk-produk tempatan kita sendiri yang berada di kampung. Sehingga hari ini pengunjung-pengunjung kita amat memuaskan dan sentiasa durang menanti. Jualan kita kehabisan sebelum sampai masanya. Saya harapkan pada warga kampung, warga Labuan, sudi-sudikanlah datang ke tamu Bukit Kuda.
0: Sejak dibuka 12 tahun lalu, Tamu Bukit Kuda menjadi platform bagi peniaga menjana pendapatan. Lebih 30 peserta tamu kini mampu menjana pendapatan mencecah ribuan ringgit. Peniaga Haslinah Yusof atau lebih dikenali Babu Adam Nazahir rasa gembira apabila hasil air tangan penduduk kampung dapat sambutan.
2: Penambahan jualan tu kan, semakin hari orang bilang semakin banyak. Produk-produk kita pun banyak. Sebab sebelumnya orang tidak kenal produk kita, tapi sekarang ni alhamdulillah lah. Sebab dia meniti dari bibir ke bibir kan.
0: Bagi pelanggan Marlina Ramlin dan Siti Zaitun Mahmud, tamu Bukit Kuda tawar pelbagai pilihan.
3: Macam orang yang di rumah tidak bekerja, boleh datanglah time hari biasa ni kan. Tambah lagi lah produknya, sayur-sayur macam tu kan. Boleh jadikan dia mini pasar tani.
4: Menjual pelbagai jenis barangan kampung, tu yang seronok tu kat situ. Macam buah sukun, apa ni, mangga kan. So kat situ lah dia punya keistimewaan dia.
0: Tamu Bukit Kuda dibuka seawal 6 pagi pada setiap Rabu dan Sabtu.
5: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk terma dan syarat.
6: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
0: Baik, berita seterusnya. Projek sulam Next Gen Nest di Tabika Perpaduan Kampung Sungai Miri, Sungai Pagar berjaya membantu meningkatkan keselamatan dan keselesaan persekitaran pembelajaran kanak-kanak melalui kerjasama erat antara universiti, komuniti dan agensi tempatan. Ia dilaksana pelajar Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan FKAL, Universiti Malaysia Sabah UMS dengan penyelarasan pensyarah Dr. Suzila Sidik. Pengarah projek Siti Raihana Sharif berkata melalui kempen crowdfunding, dana RM3,670 berjaya dikumpul. Dana digunakan membina laluan berbumbung ke tandas, melaksanakan aktiviti penanaman di kawasan Tabika serta menyediakan penghawa dingin untuk pembelajaran lebih selesa dan kondusif. Majlis penutupan projek diserikan kehadiran pengarah JPNIN Labuan, Jessica Basad. Seramai 102 calon sijil pelajaran Malaysia SPM bersama 11 guru bahasa Melayu Sekolah Menengah dan Kolej Vokasional di Labuan menyertai program lambaian lulus Bahasa Melayu Kertas 2 yang berlangsung di SMK Taman Perumahan Bedaun. Anjuran Task Force Bahasa Melayu dan Unit Bahasa Sektor Pembelajaran, program merupakan antara inisiatif di bawah Rancangan Pemajuan Murid Teras Strategik 2 yang memberi penekanan kepada usaha meningkatkan kemahiran murid. Intervensi berfokus dilaksanakan khusus kepada kumpulan murid berprestasi DEG dengan sasaran membantu mereka memperoleh sekurang-kurangnya Grade C dalam Bahasa Melayu Kertas 2. Program turut menampilkan perkongsian teknik menjawab soalan dan strategi peperiksaan oleh guru berpengalaman iaitu Cikgu Suzaina Chi dari SMK Taman Perumahan Bedaun sebagai persediaan akhir calon menghadapi peperiksaan SPM. Kolej Vokasional Labuan KVL terus mengharumkan nama negara apabila meraih satu anugerah poster terbaik, 3 pingat emas, 3 pingat perak dan 5 gangsa pada Borneo 2026 International Innovation Creativity Competition BIICC 2026. Kejayaan dalam pertandingan inovasi bertaraf antarabangsa itu membuktikan keupayaan pelajar dan tenaga pengajar kolej berkenaan menghasilkan inovasi serta penyelidikan berkualiti yang mampu bersaing di peringkat global. Pencapaian tersebut turut mencerminkan komitmen pensyarah, guru pembimbing dan pihak pengurusan kolej dalam memperkukuh budaya penyelidikan, inovasi serta kreativiti selaras dengan aspirasi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Kolej Vokasional Labuan berharap kejayaan itu menjadi pemangkin kepada lebih banyak penghasilan inovasi berimpak tinggi yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat, industri dan negara. Seterusnya laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak mencecah ketinggian sehingga 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan sari berita utama sekali lagi.

Hampir 13,000 calon duduki SPMU bermula esok. Tamu Bukit Kuda terus jadi nadi ekonomi komuniti. Sekian Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Farah minggu ini?
1: Itu cerita dia dengan Kak Sonda. Ha, ni Kak Ma tak dengar lagi cerita dia dengan Kak Fora ni, ha?
2: Ha? Dengan Kak Fora pun Kak Rogayah tu ada buat hal ke? Apa yang dia cakap dengan Kak Fora?
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Iri Hati 14 Julai 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Lagu-lagu terbaik menemani perjalanan anda hingga ke destinasi. Teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, itu dia. Lagu daripada Dahlia Farhana. Sudah pukul 5.44 minit petang. Okey, info sukan untuk hari ini. Kuartet 4 kali 100 meter lelaki negara meraih pingat gangsa pada kejohanan olahraga Asia Bawah 2023 2026 di Ordos, China hari ini. Menurut Olahraga Malaysia, kuartet diwakili Muhammad Azim, Muhammad Fahmi, Rif Kwa Man Hong, Pengiran Aidil Auf Hajam dan Muhammad Armin Zahril Abdul Latif. Itu mencatat masa 39.20 saat di belakang pasukan tuan rumah yang merangkul pingat emas dengan catatan 38.38 saat. Sementara itu, Hong Kong meraih pingat perak selepas mencatat 38.88 saat. Dan dalam acara lain, Muhammad Armin sekali lagi memecahkan rekod kebangsaan miliknya dalam aksi final 110 meter lari berpagar hari ini. Dan selepas mencatat 13.63 saat dalam saringan semalam, beliau memperbaiki catatan kepada 13.58 saat pada final sekaligus menamatkan saingan di tempat keempat. Ya, ha, jadi itu dia perkongsian cerita sukan pada petang ini. Seperti biasa, pukul 6 petang nanti kita akan bersama-sama mengurusi ruangan Nurani di Labuan FM. Jangan lupa untuk dengarkan Chill and Charge yang diterbitkan oleh DJ Hebridoni. Okay, dan juga selepas itu dalam ruangan Nurani, anda akan bersama-sama saya untuk sama-sama kita mendengarkan bacaan Al-Quran. Juga ada mutiara kata dan lagu-lagu kerohanian. Jadi untuk anda semua yang sedang memandu saat ini, berhati-hati memandu. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.

0: dalam destinasi. Waktu-waktu macam ni, pastinya ramai sudah berada di jalan raya menuju ke destinasi masing-masing selepas bekerja. Pada anda yang sedang dengarkan Labuan FM ketika ini, pesanan ikhlas daripada kami, pandu cermat, jiwa selamat. Kalau belok ke kiri atau ke kanan, jangan lupa signal dulu.
1: 100 meter di hadapan belok ke kiri. Sebelum itu, jangan lupa pasang signal belok ke kiri. Hati-hati di jalan. Selamat mendengar Labuan FM, suara pesisir Anda.

Cepat kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Fahin,

0: Azam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
1: Anda sedang mendengarkan Destinasi Teman Pemanduan Anda.

Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir.

Pastikan semangat lebih positif, lebih kuat dan lebih bermakna. Chill and Charge menginspirasikan hari anda setiap detik bersama-sama. Perkongsian motivasi dan inspirasi bersama-sama Riza Rashid, jurulatih komunikasi international speaker and author, menerusi Chill and Charge setiap hari Isnin pukul 7.30 pagi dan siaran ulangan pukul 6 petang menerusi segmen Destinasi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar Labuan FM, suara pesisir anda, bersama saya Rizal Rashid dalam Chill and Charge. Okey, tuan dan puan, kali ini apa yang kita mau kongsikan adalah kawan yang betul hidup jadi betul. Oh, lain macam ni kan. Okey, tuan-tuan, jom kita renungkan semula kan. Apa sebenarnya yang menjadi salah satu punca impak dalam kehidupan kita? Kalau kita perasan kan, antaranya adalah kawan. So, siapa kawan kita sebenarnya? Siapa yang selalu ataupun siapa circle kita? Pernah kita perasan kan, bila kita duduk dengan orang yang suka mengeluh, lama-lama kita pun jadi orang yang suka mengeluh. Kalau kita sama-sama dengan orang yang suka salahkan keadaan, kita juga selalu cari alasan. Tapi bila kita berada di sekeliling orang yang positif, yang rajin berusaha, yang sentiasa cari jalan penyelesaian dan solution, kita juga secara insya Allah perlahan-lahan akan terdorong untuk jadi lebih baik. Jadi itu adalah satu perkara yang sangat penting, dan salah seorang guru saya pernah pesan. Dia bilang begini, dia kata, Rizal, kalau kita bergaul dengan 5 orang yang suka baca buku, kita akan jadi orang yang keenam. Kalau kita bergaul dengan 5 orang yang kaki komplain, kita jadi orang yang keenam. Jadi tuan-tuan, ada satu pepatah yang mengatakan, jika anda mau tahu masa depan seseorang, kita tengok siapa kawan rapatnya hari ini. Justru kan tuan-tuan, kawan ni sebenarnya lebih daripada sekadar kawan untuk minum kopi ataupun berbual-bual. Sebenarnya kawan ni adalah cermin. Kawan adalah pengaruh. Dan kawan adalah persekitaran yang membentuk cara kita berfikir dan bertindak. Tuan-tuan coba bayangkan kan, kalau setiap hari kita dengar orang cakap tentang impian, perkembangan diri, kejayaan, insyaAllah sedikit sebanyak perkara itu akan mempengaruhi pemikiran kita tau. Tapi kalau hari-hari kita dikelilingi gosip, negatif, alasan, perkara itu juga akan meresap dalam diri kita tanpa kita sedar. Jadi kita perlu bijak memilih siapa untuk kita benarkan untuk berada dekat dalam kehidupan kita. Dan saya bukan kata untuk kita unfriend kawan-kawan lama kita, bukan. Bukan memutuskan tali silaturahim, bukan. Tapi kita perlu tanya diri kita sendiri, adakah orang di sekeliling aku bantu aku menjadi lebih yang baik atau semakin jauhkan aku daripada aku punya potensi? Dan tuan-tuan, kadang-kadang satu perbualan boleh mengubah nasib seseorang. Dan kadang-kadang satu nasihat daripada kawan yang baik boleh mengembalikan semangat kita yang hampir hilang. Dan kadang-kadang kan satu ayat macam, aku percaya kau mesti boleh Rizal, contoh, ianya mampu mengubah seluruh perjalanan hidup seseorang. Jadi tuan-tuan, again, kita semua memerlukan orang yang boleh mengingatkan kita agar kita terus bersemangat. Orang yang boleh mengingatkan kita ketika kita terlupa, orang yang boleh menegur kita ketika kita tersasar, orang yang boleh sokong kita semasa kita hampir putus asa. Dan tuan dan puan, pagi ini sekali lagi saya mau ajak anda untuk lakukan satu perkara. Cuba fikirkan 3 orang yang paling banyak menghabiskan masa dengan kita. Sebab besar kemungkinan cara kita berfikir, cara kita bercakap dan cara kita melihat kehidupan hari ini banyak dipengaruhi oleh diorang. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan hari ini dan hari-hari seterusnya kita akan sentiasa mencari kawan yang positif. Sebab apa tuan-tuan? Apa yang kita lakukan sekarang sebenarnya antaranya adalah terpengaruh daripada kawan kita. Sebab apa? Kawan yang betul, hidup kita jadi betul, insyaAllah. Alright? Dan tuan-tuan, kalau kita menjadi seorang kawan, jadilah kawan yang baik kepada orang lain. So, semoga perkongsian pada hari ini bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.

0: Nurani di Labuan FM, suara pesisir anda jam terakhir dalam segmen destinasi hari ini. Masih lagi bertemankan saya Radiana sampai pukul 7 malam ini. Apa pun, terima kasih kepada anda kerana terus menjadikan kami sebagai teman pemanduan anda. Baiklah, seperti biasa, ruangan Nurani, kita akan dengarkan lagu-lagu kerohanian, lagu-lagu nasyid, bacaan Al-Quran, dan untuk panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini 6.38 minit petang. Baiklah saudara, anda juga boleh dengarkan siaran kami melalui RTM Click ya, dan yang belum lagi muat turun aplikasi tersebut boleh muat turun kerana ianya percuma, tidak ada apa-apa bayaran dikenakan, dan anda boleh dengarkan siaran kami walau di mana jua anda berada. Baiklah, Mutiara kata saya nak kongsikan untuk hari ini. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Baiklah saudara, kita dengarkan bacaan Al-Quran dan juga terjemahan daripada surah Waqiah ayat 1 hingga 24. Jadi teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
2: Apabila berlaku hari kiamat itu.
1: Laisa liwaqa'atiha kadhibah.
2: Tiada sesiapa pun yang dapat mendustakan kejadiannya.
1: Khafidatur rafi'ah.
2: Kejadian hari kiamat itu merendahkan golongan yang ingkar dan meninggikan golongan yang taat.
1: Iza

0: Ia berlaku semasa bumi bergoncang dengan sesungguh-sungguh goncangan, dan gunung-ganang hancur dileburkan dengan selebur-leburnya.
1: Fakat.

0: Lalu menjadilah ia debu yang bertebaran.
1: Wa kuntum azwajan thalatha.
0: Dan kamu pula menjadi tiga puak yang berlainan keadaan.

0: ia akan mendahului mencapai balasan yang sebaik-baiknya di akhirat kelak. Mereka itulah orang-orang yang didampingkan, yakni di sisi Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Tinggal menetap di dalam syurga yang penuh nikmat.

0: di antaranya sekumpulan besar dari umat-umat manusia yang terdahulu dan sebilang kecil dari orang-orang yang datang kemudian.
1: Ala sururin mawduna.
0: Mereka duduk di dalam syurga itu di atas tahta-tahta kebesaran yang bertatahkan permata.
1: Muttaki'ina 'alayha mutaqabilin.
0: Sambil berteleku di atasnya dengan berhadap-hadapan.
1: Yang

yang sentiasa beredar di sekitar mereka dengan membawa piala-piala minuman dan tekoh-tekoh serta piala atau gelas yang berisi arak yang diambil dari sungai yang mengalir.

0: dan juga dibawakan kepada mereka buah-buahan dari jenis-jenis yang mereka pilih.
1: Wa nahmi tayrim mimma yashtahun,
0: serta daging burung dari jenis-jenis yang mereka ingini.
1: Wa hurun 'ain,
0: dan mereka dilayani bidadari-bidadari yang cantik parasnya.
1: Kamthalil lu'lu'il maknun,
0: serta mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya.
1: Jazza.

0: Semua itu sebagai balasan bagi amal-amal baik yang mereka telah kerjakan.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labor FM.

0: 2026.
1: Zahri, aku jumpa dompet ni jatuh dekat laluan tadi. Lengkap, ada IC, ada kad bank, duit pun ada.
2: Kau rasa apa yang pemilik dia rasa sekarang?
1: Mesti cemas, panik. Aku akui sekejap tadi aku terfikir benda yang bukan-bukan.
2: Itu perkara biasa. Tapi kejujuran diuji bila peluang untuk tidak jujur terbuka luas.
1: Betul, kalau aku simpan dompet ni mungkin orang tak tahu, tapi hati aku sendiri takkan tenang.
2: Sebab kejujuran bukan sekadar perbuatan, Syafiq. Ia adalah nilai yang membentuk siapa diri kita. Sekali kita menipu, kepercayaan boleh hilang selama-lamanya.
1: Aku tak nak hiduplah dengan rasa bersalah. Aku nak jadi orang yang boleh dipercayai.
2: Itulah kekuatan kejujuran. Bukan semua orang berani buat perkara yang betul bila tiada siapa murah hati.
1: Jom kita serahkan dompet ni. Mungkin tindakan kecil ni bermakna besar untuk seseorang.
2: Betul, dan mungkin juga jadi contoh bahawa kejujuran masih wujud dalam masyarakat kita.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Berwuduk sebelum ke masjid. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma masha ila baitin min buyutillah liyaqdi fariidatan min faraidillah kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u daraja." Yang bermaksud, sesiapa sahaja yang telah bersuci di rumahnya, kemudian dia telah berjalan ke satu rumah daripada rumah-rumah Allah untuk dia menunaikan satu solat fardu daripada fardu-fardu yang telah ditetapkan oleh Allah, nescaya dua langkahnya, salah satunya akan menggugurkan satu dosa dan langkah yang satu lagi akan mengangkat satu darjat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahawa orang lelaki dituntut untuk mendirikan solat fardu secara berjemaah di masjid dan bukannya di rumah. Kita disunatkan untuk berwuduk di rumah terlebih dahulu sebelum kita menuju ke masjid. Langkahan kaki ke masjid adalah sangat besar ganjaran pahalanya, sehingga setiap dua langkah, salah satunya akan menghapuskan dosa kecil dan langkah yang lain akan mengangkat satu darjat di sisi Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar yang berbahagia, kehidupan kita yang serba mencabar menjadi lumrah dunia. Kadang-kadang kita berasa sangat letih dengan kehidupan. Namun sebagai orang Islam, kita sepatutnya rasa berbangga kerana keletihan kita dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ganjaran pahala. Bagi ibu dan ayah, keletihan menjaga anak-anak pasti terubat bila melihat kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Luqman ayat yang ke-14, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Sadaqallahu al-azim. Maksudnya kami, yakni Allah, mewasiatkan kepada manusia agar sentiasa berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungkannya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyusuinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kamu kepadaku, yakni kepada Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kamu akan dikembalikan. Ayat yang dibacakan tadi menyatakan pengiktirafan Allah Subhanahu wa taala kepada ibu bapa yang sanggup berkorban masa dan tenaga bagi menjaga anak-anak mereka. Saudara sidang pendengar sekalian, keletihan kedua yang diiktirafkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah keletihan menuntut ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahu al-azim. Maksudnya, nescaya Allah akan mengangkat darjat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan akan darjat kepada kamu, dan Allah Maha teliti atas apa yang telah kamu kerjakan. Saudara pendengar sekalian, terdapat beberapa lagi keletihan yang disukai Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan ganjaran pahala dan menjadi motivasi kepada kita. Antaranya ialah apabila keletihan berdakwah ataupun menyeru manusia ke arah kebaikan, juga berjihad fi sabilillah, beribadat dan beramal soleh, kelelahan mencari nafkah dan bersabar atas musibah. Moga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita insyaallah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi

0: Nurani di Labuan FM.
1: Baik, 6.50 minit petang sudah ketika ini. Seperti biasa 7 malam, kita akan ikuti ringkas 7 malam. Kami akan sambung siaran Musi Nasional FM. Dan juga selepas itu anda akan terus mendengarkan Nasional FM sampai pukul 6 pagi esok ya. Jadi segmen destinasi dah pun sampai ke penghujungnya untuk hari ini. Terima kasih kepada anda semua kerana setia mendengarkan Labuan FM, setia menjadikan kami teman anda di mana jua. Jadi terima kasih juga pada rekan teknik yang bertugas hari ini. Saya Fardiana mengundur diri. Kalau ada tersilap kata, terkasar bahasa, maaf dipinta. Jadi pastikan anda terus kekal di frekuensi kami 103.7 dan juga 89.4 MHz. Sebelum saya mengundur diri, saya tinggalkan anda dengan kata-kata ini. Ikhlas itu merelakan yang pergi untuk kebaikan diri sendiri. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lawan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lawan FM, suara pesisir anda.
1: Lawan FM, suara pesisir anda.
2: Sebentar lagi, ringkas 7 malam dari Pusat Berita RTM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam Ringkas 7 Malam. Malaysia komited perkukuh kedudukannya sebagai peneraju global dalam sektor peladangan mampan. Usaha tersebut dilaksana menerusi pendekatan berteraskan inovasi, teknologi dan pembangunan inklusif. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, komitmen tersebut akan dilaksanakan menerusi lima keutamaan utama, antaranya pengukuhan kemampanan sektor peladangan, mempercepat inovasi dan pendigitalan, memperkasa pekebun kecil serta komuniti peladangan. Sementara itu, pengeluaran getah asli Malaysia meningkat 9.1% kepada 20,198 tan pada Mei 2026 berbanding 18,515 tan yang direkodkan pada April. Jabatan Perangkaan memaklumkan 89.4% pengeluaran getah asli negara disumbangkan oleh pekebun kecil, manakala estate menyumbang baki 10.6%. China kekal sebagai destinasi utama ekspor getah asli Malaysia, diikuti Jerman, Amerika Syarikat, Turki dan India. 21 lelaki warga asing ditahan dalam operasi penguatkuasaan bersepadu Jabatan Imigresen ke atas 4 premis perniagaan di Jalan Datuk Keramat. Pengarah Imigresen Pulau Pinang Syamsul Fitri Ahmad berkata, penahanan dibuat atas pelbagai kesalahan. Antaranya, gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah, melanggar syarat PAS dan memiliki kad pengenalan yang tidak diiktiraf. Mayat remaja lelaki berumur 14 tahun yang dilaporkan lemas di sebuah sungai berhampiran Taman Bayu Senibung, Johor Bahru ditemukan. Komander Operasi Pegawai Bomba Kanan 1 Saiful Bahari Mahpub berkata, mayat mangsa ditemukan pasukan penyelam pada kedalaman 6 meter dan sejauh 20 meter dari tebing sungai. Mayat mangsa kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Agensi Logistik Indonesia, Bulog, sedang meneruskan perbincangan dengan Malaysia dan Singapura mengenai cadangan perjanjian ekspor beras, termasuk rundingan berhubung harga dan terma komersial lain. Pengarah Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani berkata, agensi itu sedang menunggu kesediaan Kuala Lumpur untuk menerima delegasi Indonesia sambil mengekalkan komunikasi bagi mempercepat rundingan dengan kedua-dua negara. Rizal sebelum ini berkata cadangan ekspor 200 ribu tan beras ke Malaysia kekal di bawah rundingan harga. Indonesia juga merancang untuk mengekspor 10 ribu tan beras ke Singapura. Skem berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Piala Dunia.
1: Bila Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau mencairkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19.

0: lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam. Nasional Warna.
1: Baiklah, selamat malam untuk anda yang mendengarkan kami, geng Kakak Petang. Ketika ini juga rakan-rakan kita di TikTok masih ramai lagi ni.
2: Yeah.
1: Oh, sempatlah saya berkongsi alat makeup saya lah, macam mana kita nak cepat ni kita ni. Kita kan ibu yang pantas-pantas kat dalam kereta, kita boleh makeup juga. Orang kata tak sempatlah kita nak kenang-kenangkan kesedihan-kesedihan tu, Lin. Sebabnya dah makeup dah nak kena, apa dalam kereta nak kena makeup, dia tak sempat nak mengenangkan kesedihan apa benda.
2: Iyalah, kan? Tapi kita berdandan kena berdandan sebab kita berkejaya, kan.
1: Oh yeah.
2: Nanti orang tengok
1: walaupun rumah pun kena tu, Lin.
2: Kan, terutamanya kalau pasangan kita ada kat rumah, depan anak-anak pun kena lah elok-elok sikit. Elok dah pakai baju kaftan kosong, muka kering,
1: baju pun dia jaga-jaga juga, Lin. Lagi kita anak-anak kita dah besar, Lin. Saya pernah ikut dulu tau, ada satu ustazah ni kata kalau kat rumah tu kena baju yang santun tu, Lin. Macam baju tu, baju yang orang kata bukanlah menutup aurat, macam kena pakai tudung ke tidak lah. Tapi kena santun lah, sebab anak kita, kalau saya anak lelaki ramai, jadi kena jaga-jaga jugalah aurat-aurat kita ni.
2: Iyalah,
1: risau
2: kan
1: tu, Lin.
2: Kena buat yang terbaik lah, kan. Sebab kadang-kadang ialah contoh melalui tau lah, dan kalau kita berpakaian yang kurang enak, kurang sopan dekat rumah, anak-anak pun kadang-kadang dia ikut tau.
1: Iyalah.
2: Yang perempuannya elok pakai skirt pendek, seluar pendek dekat rumah.
1: Oh, itu memang kena libas tu kalau saya.
2: Itu seluar katuk tu, kan. Seluar muda tu. Tapi ialah, ada anak lelaki, anak perempuan. Dia punya batasan adab tu kena jaga jugalah, ya.
1: Betul, Lin. Dan hari ni maksudnya solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 7.30 minit malam, Lin. Yang sedang mandu, hati-hati mandu ketika ini. Hari Isnin mungkin agak orang kata jam di sana sini, kan. Jadi kena sabar banyak-banyak.
2: Hari Isnin memang macam gitulah.
1: Macam gitulah.
2: Belah pagi ke petang ke malam.
1: Hari Isnin macam gitu, hari Selasa macam gitu, Kerabu macam gitu, Khamis pun macam gitu, Sabtu Ahad pun macam gitu juga jamnya. Kalau dia Kuala Lumpur,
2: apa kata kita pindah? Ya.
1: Pindah mana tu?
2: Kemarik.
1: Kemari kamu.
2: Ke planet yang tidak ada orang tinggal. Rasanya agak aman di sana. Untuk kita berdua.
1: Awak betul-betul rasa aman ke? Takut dia soal-soal
2: saya
1: dulu.
2: Saya suka ribut-ribut.
1: Oh, yeah.
2: Tak nak lah, aman-aman tak apa. Awak betul. Je lah pergi Marik. Saya tak nak.
1: Oh tak, saya memang suka ribut juga. Saya tak boleh hidup kalau dekat dah hutan macam AJ tu. Saya tak boleh.
2: Awak nak dekat dengan saya, kan?
1: AJ masuk.
2: Panjang umur.
1: Panjang umur, kan. Jadi untuk anda, di mana saja anda berada, kami harap anda dengarkan kami lah. Jangan tukar siaran. Kami akan siaran 24 jam sehari. Bertemankan anda. Okey, layan terus dah, geng.

0: Jom kongsi ilmu bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, Masya Allah sahabat-sahabat, apa khabar hatimu? Dah baca Quran ke belum? Dah berzikir ke belum? Janganlah kita, ya, kita keluar rumah, kita mengisi kita punya kehidupan tanpa Al-Quran. Kenapa? Al-Quran ini adalah mukjizat teragung yang Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memelihara Al-Quran hingga hari kiamat. Dan seronoknya, Al-Quran ini kalau kita baca, kalau kita jaga, kalau kita menjadikan dia sahabat kita dunia akhirat, makanya kita juga menjadi sahabat kepada Al-Quran, bukan tunggu di akhirat ni. Dekat dalam kubur pun dia bersama kita. Kadang orang kata kan, sahabat baik, sahabat qarib, dia tak teman pun kita kat dalam kubur. Yang teman kita apa? Al-Quran. Yang teman kita apa? Amalan. Jadi sahabat-sahabat, pada hari ini kan, kita nak cakap pasal bacalah Al-Quran setiap hari. Paling malas pun, senang cerita, nak cakap paling malas ni, bukan paling rajin, paling malas, selepas salat subuh, paling malas, setengah muka pun jadilah. Kalau cantiknya satu muka lah, macam tu kan. Jadi satu rutin. Jadi satu rutin, ya. Kalau tak jadi rutin perkara itu, kita akan terbiasa dengan kekosongan. Macam tu. Sampai satu tahap, bila orang yang dah biasa membaca Al-Quran, tetapi satu hari dia tidak membaca Al-Quran, dia akan rasa kosong. Kalau boleh kita sampai tahap itu, sahabat-sahabat. Ya. Jadi sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati Allah, ketika mana dalam satu hadis daripada Abu Umamah Al-Bahili, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, bacalah Al-Quran, kerana Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada pembacanya di akhirat. Dan bacalah Az-Zahrawain. Apa benda tu? Kan? Surah Al-Baqarah dan juga Surah Ali Imran. Kerana apa? Kerana kedua-dua surah itu akan datang pada hari kiamat, seolah-olah kedua-duanya bagai sekelompok awan atau payung yang menaungi, atau dua kelompok burung yang mengembangkan sayapnya. Kedua-duanya akan membela pembacanya pada hari kiamat kelak. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Hebatnya bagi mereka yang ingin sentiasa membaca Al-Quran. Jadi sahabat-sahabat, jangan tinggalkan Al-Quran dalam kehidupan seharian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jaki.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 172 hingga 175.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.

Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik, yakni yang halal, yang telah kami berikan kepada kamu. Dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadat kepadanya.

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai dan darah dan daging babi dan binatang-binatang yang disembelih tidak kerana Allah. Maka sesiapa terpaksa memakannya kerana darurat, sedang ia tidak menginginnya dan tidak pula melampaui batas, yakni pada kadar benda yang dimakan itu, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.

0: ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa keterangan kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah dan membeli dengannya keuntungan dunia yang sedikit faedahnya. Mereka itu tidak mengisi dalam perut mereka selain dari api neraka, dan Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka pada hari kiamat, dan Ia tidak membersihkan mereka dari dosa, dan mereka pula beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya.
0: Ulang.

0: Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk, yakni agama Allah, dan membeli azab seksa neraka dengan meninggalkan keampunan Tuhan. Maka sungguh ajaib kesanggupan mereka menanggung siksa api neraka itu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Baiklah, alhamdulillah selesai sudah kami ke udara bersama anda. 4 jam kita bersama dalam geng kakak petang hari ini. Zura dan Din menemani anda di minit-minit terakhir.
2: Yeah.
1: Jadi kita dah nak balik dah, Lin.
2: Itulah dia kan. Jadi masa berlalu sangat pantas. Mm-hmm. Kami pun sememangnya terhibur bersama-sama dengan pendengar-pendengar.
1: Kalau kita nak balik ni.
2: Itulah dia. Kalau boleh nak sampai 12:30 malam.
1: GBH. Dengar-dengarnya malam ni nanti ada bersama dengan Nazar katanya.
2: Abang Nazar kembali. Kita doakanlah semoga pulih, sihat dan sebagainya lah.
1: Semua rakan-rakan kita lah, Lin.
2: Ramai yang rindu. Saya punya suara pun sengau ke? Taklah, saya rasa okey je.
1: Okey je. Saya tahu buat GBH okey ke semua ya?
2: Alhamdulillah mendapat permintaan yang tinggi.
1: Wow, hebatnya kamu.
2: Habis kakak manis, habis.
1: Habis semua kakak manis, abang manis semua awak. Semua tolak habis lah ni.
2: Saya tapau habis.
1: Saya buat air tu GBH juga kan? Air tu awal Belanda. Sampai ke sekarang dia orang macam bila
2: meminta-minta.
1: Dia orang meminta-minta. Mana kena kan saya kata masuklah GBH. Saya kata macam mana permintaan tinggi kat GKP pun tinggi.
2: Tinggi juga.
1: Tinggi juga.
2: Tengah malam pun tinggi juga.
1: Ya, semua sekali macam apa tu Alpha tu? Aspirasi pun
2: ada juga.
1: Malam sama dia kata tak payahlah dengan Mama
2: malam
1: AJ.
2: Dia suruh caras AJ.
1: Dia kata tak payah. Dia kata macam biasa je. Dia kata kekalkan terus GKP.
2: Ya Allah, permintaan tinggi.
1: Tinggi sangat nampak. Tinggi.
2: Ya Allah, ya Tuhan.
1: Saya takut tak ada bayar OT. Saya kata tak boleh lah.
2: Ini bukan dalam mimpi, bukan ya?
1: Bukan.
2: Ini reality.
1: Sebelum saya kita pakai mengapa, Lin, saya undurkan diri saya, Azura.
2: Saya, Lin Zainul.
1: Malam ni akan bersama dengan Mama AJ. Lain macam AJ kita malam ni, dia ada buat sesuatu katanya.
2: Nantikan.
1: Kita tengok ke TikTok. Okay, bye semua. Assalamualaikum.

0: Mini Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19 tahun ketika itu.
2: Nasional FM. Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30 malam. Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat malam semuanya. AJ di sini menemani anda semestinya hanya di Nasional Malam. Terima kasih kepada sahabat saya, geng kakak petang Lizainu dan juga Azura yang telah menemani anda. Terpesona ke dengan mereka berdua? Mestilah terpesona kan? Oi, kenapa tu? Of course, belum balik lagi. Mereka masih lagi berada di sini menemani AJ sehingga 12:30 malam nanti. Jadi pastikan anda terus kekal menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Dan untuk edisi hari ini 13 Julai 2026, pastikan anda nantikanlah pilihan bersama 2.0. Pilihan siapakah yang akan menemani anda pada malam ini? Dan seperti biasa, setiap hari jika AJ menemani malam anda, kita ada topik. Topik kita hari ini mengenai mimpi. Jadi boleh kongsikan cerita anda menggunakan jari jemari anda sahaja dengan memberi komen di media sosial Nasional FM sentiasa di hati. Jadi ini dia mimpi khas untuk anda, terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.

banya drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta, jadi biar

sudah bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan pen

0: Mini Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjadikan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19 tahun.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
1: Sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Malaysia kekal berdaya tahan berdepan ketidaktentuan ekonomi global susulan perkembangan geopolitik antarabangsa. Namun langkah pemantauan berterusan perlu dilaksanakan bagi memastikan kestabilan kos perdagangan dan aktiviti perniagaan negara. Perkembangan geopolitik perlu dipantau bagi menilai aplikasi terhadap persekitaran perniagaan walaupun kesan ketara belum dikesan. Peningkatan indeks harga pengeluar menunjukkan perubahan kos pengeluaran yang mesti dipantau secara berterusan. Kerajaan perlu menilai dasar jangka panjang termasuk subsidi untuk seimbangkan kawalan kos sara hidup dan kemampuan fiskal. Langkah ekonomi perlu menyokong pertumbuhan sambil mengekalkan kestabilan harga. Kerajaan dan bank pusat harus seimbang. Seterusnya, kerajaan perkukuh pelan kontingensi keterjaminan makanan negara menerusi undang-undang baharu, teknologi kecerdasan buatan AI dan projek berimpak tinggi bagi meningkatkan pengeluaran makanan domestik. Merangka perundangan khusus seperti RUU keterjaminan makanan negara dan RUU baja bagi memastikan bekalan, kestabilan harga dan kurang kebergantungan import. Memperkukuh pemantauan pasaran melalui portal SISDA dengan sistem amaran awal untuk membolehkan intervensi proaktif dan cepat. Meningkatkan kadar sara diri, SSR daging lembu dan kerbau serta susu segar menunjukkan pertumbuhan mengukuhkan bekalan domestik. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.
2: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia slot cara kita di Nasional FM. Dan anda bersama dengan Abang Bat. Dan topik kita hari ini sangat penting dalam kehidupan orang yang berumah tangga, iaitu cara untuk eratkan hubungan dengan pasangan. Tak kisahlah, baru kahwin ke, dalam kahwin ke, sebab dalam kesibukan harian, kadang-kadang hubungan kita dengan pasangan boleh terasa renggang, kan? Tapi jangan risau, hubungan yang erat bukan sesuatu yang datang secara automatik. Ia juga perlukan usaha kecil, tapi konsisten. Dan kalau kita tengok kajian dari Goodman Institute, pasangan yang

0: dan mengeratkan hubungan. Dan kalau kita tengok kajian, hubungan akan jadi lebih erat apabila pasangan meluangkan masa tanpa gangguan teknologi. Contoh, tetapkan waktu makan malam ataupun pergi dating lah untuk yang dah kahwin ni setiap minggu, walaupun hanya di rumah tanpa telefon atau TV. Fokus kepada perbualan dan kenangan bersama. Kalau nak buka balik album waktu kahwin dulu pun cantik. Kan? Baik, cara yang kedua pula adalah hargai usaha pasangan walaupun kecil. Selalulah beri penghargaan kepada pasangan walaupun untuk perkara yang kecil. Sebab penghargaan menunjukkan anda perasan usaha mereka dan ini boleh meningkatkan rasa dihargai dalam hubungan. Kajian dari Journal of Marriage and Family menunjukkan bahawa pasangan yang sering menghargai satu sama lain lebih cenderung untuk bertahan lama dalam hubungan mereka. Okeylah, Bombak bagi contoh. Bila pasangan buat sesuatu seperti menyediakan sarapan atau membantu kerja rumah, ucapkanlah terima kasih. Dan kalau nak lebih bagus, terima kasih itu biarlah bersebab. Contoh-contoh, terima kasih ya sebab sediakan sarapan sedap ni. Dan katakan dengan ikhlas. Kata-kata kecil ini akan memberi impak besar pada emosi pasangan. Kalau tak percaya, cuba buat. Dia macam inilah, para pendengar sekalian. Penghargaan dalam hubungan ibarat baja pada tanaman. Tanpa baja, tanaman mungkin hidup tapi tak akan subur, kan? Baik, dan cara yang ketiga adalah jadikan komunikasi jujur sebagai rutin. Apa maksudnya? Maksudnya kita amalkan komunikasi jujur dan terbuka. Jangan biarkan rasa tidak puas hati tersimpan terlalu lama kerana ia boleh menjejaskan hubungan. Contoh, bila anda ada sesuatu yang mengganggu hati anda, pilih waktu yang sesuai untuk berbincang. Anda boleh mula dengan nada yang lembut seperti, saya nak kongsi sesuatu yang saya rasa. Boleh tak kita bincang? Sesuaikanlah dengan cara anda bercakap. Jangan tiba-tiba pula cakap macam ayat bapak tadi, orang ingat buang tebiat pula, kan? Dengan cara macam ni, ia akan membantu. Jadi, para pendengar sekalian, ayo semai subur dan jaga hubungan dengan pasangan. Moga-moga kita bahagia di sini dan di sana. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
1: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Ummatul Islam. Jom kongsi ilmu bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, Masya Allah sahabat-sahabat, apa khabar hatimu? Dah baca Quran ke belum? Dah berzikir ke belum? Janganlah kita, ya, kita keluar rumah, kita mengisi kita punya kehidupan tanpa Al-Quran. Kenapa? Al-Quran ini adalah mukjizat teragung yang Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan Allah memelihara Al-Quran hingga hari kiamat. Dan seronoknya, Al-Quran ini kalau kita baca, kalau kita jaga, kalau kita menjadikan dia sahabat kita dunia akhirat, makanya kita juga menjadi sahabat kepada Al-Quran, bukan tunggu di akhirat ni. Dekat dalam kubur pun dia bersama kita. Kadang orang kata kan, sahabat baik, sahabat karib, dia tak teman pun kita kat dalam kubur. Yang teman kita apa? Al-Quran. Yang teman kita apa? Amalan. Jadi sahabat-sahabat, pada hari ini kan, kita nak cakap pasal bacalah Al-Quran setiap hari. Paling malas pun, senang cerita, nak cakap paling malas ni, bukan paling rajin, paling malas selepas salat subuh, paling malas setengah muka pun jadilah. Kalau cantiknya satu muka lah, macam tu kan, jadi satu rutin. Jadi satu rutin, ya. Kalau tak jadi rutin perkara itu, kita akan terbiasa dengan kekosongan. Macam tu. Sampai satu tahap, bila orang yang dah biasa membaca Al-Quran, tetapi satu hari dia tidak membaca Al-Quran, dia akan rasa kosong. Kalau boleh kita sampai tahap itu, sahabat-sahabat. Ya. Jadi sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati Allah, ketika mana dalam satu hadis daripada Abu Umamah Al-Bahili, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, bacalah Al-Quran. Kerana Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada pembacanya di akhirat. Dan bacalah Az-Zahrawain. Apa benda tu? Kan? Surah Al-Baqarah dan juga Surah Ali Imran. Kerana apa? Kerana kedua-dua surah itu akan datang pada hari kiamat, seolah-olah kedua-duanya bagi sekelompok awan atau payung yang menaungi, atau dua kelompok burung yang mengembangkan sayapnya. Kedua-duanya akan membela pembacanya pada hari kiamat kelak. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Hebatnya bagi mereka yang ingin sentiasa membaca Al-Quran. Jadi sahabat-sahabat, jangan tinggalkan Al-Quran dalam kehidupan seharian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaran jakim.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sebentar tadi tepat 8.45 minit malam telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19 tahun ketika itu.
2: Arsenal malam, 8 malam hingga 12

0: Bekalan petroleum negara pada masa ini kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan kerajaan akan terus memastikan jaminan bekalan bahan bakar itu sehingga Disember tahun ini melalui tiga pendekatan, iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
1: Kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa memandangkan pasaran global masih berdepan kekangan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan.
0: Akmal Nasrullah dalam pada itu memaklumkan agenda keterjaminan makanan negara terus diperkukuh. Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN memutuskan usaha menambah baik tadbir urus sektor pertanian akan dipercepat melalui pembentangan rang undang-undang baja awal tahun hadapan. Katanya, bekalan makanan ruji negara ketika ini juga kekal stabil dan mencukupi dengan stok penimbal beras mampu menampung keperluan domestik sehingga 6 bulan. Harga beras putih tempatan juga dikekalkan tanpa kenaikan. Beliau berkata demikian pada sidang media mesyuarat MTN di Parlimen hari ini. Ini pula mengenai cadangan perjanjian ekspor beras antara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Usaha tersebut sedang dirunding termasuk penetapan harga dan terma komersial lain. Presiden Pengarah Agensi Logistik Indonesia, Ahmad Rizal Ramdhani berkata pihaknya sedang menunggu kesediaan Malaysia menerima delegasi Indonesia dan mengekalkan komunikasi bagi mempercepat rundingan antara kedua-dua negara. Beliau turut memaklumkan cadangan mengeksport 200 ribu tan beras ke Malaysia dan 10 ribu tan beras ke Singapura masih di peringkat rundingan harga susulan perbincangan dua hala di Jakarta bulan lepas. Ketidaktentuan di Selat Hormuz dijangka mengekalkan kos penghantaran antara Malaysia dan Asia Barat pada paras tinggi sekaligus menekan perniagaan tempatan yang bergantung kepada bahan mentah atau pasaran di rantau berkenaan. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Senyam Berhad, Muhammad Sirik Jantan berkata, tekanan tersebut boleh berterusan sekiranya gangguan laluan perdagangan berkenaan terus mendorong kenaikan harga bahan bakar dan komoditi.
2: Keadaan yang kita boleh expect untuk impact kepada ekonomi Malaysia, kita akan lihat logistik masih berada pada paras yang tinggi, iaitu kos untuk logistik di antara Malaysia ataupun di antara Asia Barat ke Malaysia masih berada pada paras tinggi dan ini akan membebankan kepada perniagaan yang khususnya fokus kepada menerima bahan mentah daripada Asia Barat ataupun menghantar produk ke Asia Barat.
0: Tambah Muhammad Sidik, meskipun peningkatan kos logistik boleh memberi kesan kepada perniagaan, namun kenaikan semula harga minyak mentah Brent ketika ini masih belum memberi tekanan besar terhadap kedudukan fiskal negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam bersempena lawatan negara 3 hari ke Malaysia. Pertemuan yang berlangsung di sebuah hotel di ibu negara itu berlangsung kira-kira 40 minit sebelum kedua-dua pemimpin menghadiri program yang dijadualkan. Turut hadir Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim serta Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Hubungan antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan kekal baik dan profesional selepas pilihan raya negeri Johor ke-16 Sabtu lalu. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak kekal komited untuk meneruskan kerjasama dan mengekalkan pentadbiran sehingga akhir penggal.
3: Kita profesional. Sebenarnya kita berada di kerajaan perpaduan. Menteri dan Timbalan Menteri kita berada di dalam situasi yang sangat kondusif ya. Dan kita bergerak ya sebagai satu pasukan dalam kerajaan perpaduan ini secara profesional ya. Itulah harapan kita sebab kita telah berjanji bahawa kita berada di dalam kerajaan perpaduan ini sehingga akhir penggal. Inilah yang kami praktiskan. Dan persepsi masyarakat di luar itu satu perkara yang lain. Tapi realiti kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat baik.
0: Beliau pada masa sama mengingatkan semua pihak untuk mengeluarkan kenyataan secara berhemah demi memelihara kestabilan dan keharmonian. Rang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Pindaan 2026 dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat hari ini. Antara cadangannya, memperluaskan fungsi Suruhanjaya, mengubah komposisi keanggotaan dan menaikkan had nilaian kontrak tanpa kelulusan menteri sehingga RM50 juta. Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, bacaan kali kedua RUU itu akan dibuat pada persidangan kali ini. Antara cadangan utama ialah pindaan Seksyen 45 Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 Akta 589 menerusi Fasa 15 yang meningkatkan had nilai kontrak yang boleh dimeterai oleh Suruhanjaya secara mandiri. Lembaga Tabung Haji tidak bercadang mewujudkan tawaran haji khas mengikut kategori tertentu. Sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu didahulukan ketika ini dikekalkan. Ia bagi memastikan peluang menunaikan ibadah haji diagihkan secara adil dan saksama selaras dengan kuota yang diperuntuk Kerajaan Arab Saudi. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli berkata, sebarang pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada selain memberi kesan kepada pendeposit yang lebih awal mendaftar.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, aksi separuh akhir antara Spanyol dan Perancis awal pagi Rabu dijangka mencuri tumpuan apabila menemukan dua bintang sensasi, Lamine Yamal dan Kylian Mbappe. Kapten Spanyol, Rodri berkata, Yamal hanya perlu mengawal kegairahan untuk membuktikan kemampuannya, manakala Mbappe menegaskan fokus utamanya adalah membantu Perancis mara ke peringkat akhir. Setakat ini, Mbappe telah meledak 8 gol dalam kejohanan sementara Yamal menyumbang satu jaringan. Wimbledon 2026, Alexander Zverev melonjak ke tangga kedua ranking dunia Persatuan Tenis Profesional yang dikemas kini selepas muncul naib juara memintas Carlos Alcaraz yang kini menghuni tangga ketiga. Kedudukan nombor satu dunia terus kekal milik Jannik Sinner menerusi kemenangan 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 ke atas Zverev pada aksi akhir di All England Club. Manakala bintang veteran Serbia Novak Djokovic tewas kepada Sinner dalam saingan separuh akhir, naik satu anak tangga ke kedudukan ketujuh. Kejayaan pasukan Kelantan Red Warriors FC yang layak beraksi dalam Liga Super musim depan berdasarkan merit amat membanggakan. Ketua jurulatihnya Irfan Bakti Abu Salim berkata, beberapa perkara teknikal membabitkan pengurusan pasukan itu perlu diselesaikan secepat mungkin bagi memastikan persiapan pasukan tidak terjejas, khususnya mendapatkan pemain baharu serta memenuhi semua syarat yang ditetapkan untuk beraksi dalam saingan Liga Super.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Konflik Amerika Syarikat-Iran kembali memuncak apabila kedua-dua pihak saling berbalas serangan sekaligus meningkatkan ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Kementerian Luar Iran memberi amaran tidak lagi akan mematuhi memorandum persefahaman dengan Amerika sekiranya Washington gagal menunaikan komitmen menamatkan peperangan. Jurucakap kementerian itu, Ismail Baki berkata, Tehran hanya akan melaksanakan tanggungjawabnya jika Amerika melakukan perkara yang sama. Dalam perkembangan sama, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menyerang kedudukan tentera Amerika Syarikat di Jordan, Bahrain dan Kuwait selain memusnahkan sistem radar di Oman. Bahrain mengaktifkan amaran serangan udara manakala Jordan dan Kuwait berjaya memintas beberapa peluru berpandu yang dilancarkan oleh Tehran. Sementara itu, serangan Amerika ke atas Iran telah mengorbankan seorang individu dengan empat lagi dilaporkan cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan bahan bakar negara kekal stabil hingga Disember. Perjanjian ekspor beras Indonesia-Malaysia sedang dirunding. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia yang merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 1.

Bahagia tak semuanya? Bahagiakan terutama Almida lah, sebab lagu dia terpilih pada malam ini dalam pilihan bersama 2.0. Lagu ni kan dia buat saya teringat zaman saya masih belajar dulu lah, masih remaja. Jadi mungkin anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, setiap lagu yang anda dengar untuk malam ini mesti akan teringat sesuatu peristiwa ataupun perkara yang pernah anda alami pada waktu itulah. Jadi berbalik pada topik kita hari ini, untuk anda yang baru saja mendengarkan, anda bertemankan saya AJ di Nasional Malam, dan setiap malam kita ada topik yang akan dikongsikan bersama untuk kita ulas, untuk kita bedah siasat lah kiranya kan. Topik kita hari ini mengenai mimpi. Jadi boleh kongsikanlah komen anda, cerita anda mengenai mimpi. Di mana anda boleh berkongsi cerita anda tu? Melalui media sosial Nasional FM, di Facebook Nasional FM, atau ke mana tu? Di live TikTok Nasional FM. Sekarang ini dah ramai dah sahabat-sahabat yang menemani AJ. Jadi jika anda ingin berinteraksi bersama dengan saya dan juga rakan-rakan yang lain, antaranya kita ada Kupu-Kupu Beracun, kita ada Fadli, kita ada Aizah Sori Maci juga, Yop pun ada juga, siapa lagi, Linda, Siti Kasturi, Joker underscore 525, Ahram, seterusnya kita ada Sparrow, kita ada Saiful juga. Mama sihat Alhamdulillah, okey ke semua anak mama? Sabari Awang juga turut menemani saya pada waktu ini, Arif sebentar tahu, Malik, Abi Hashim, Marsha Sali juga. Baik, terima kasih sahabat-sahabat semua. Brokoli juga turut menemani saya, Ismi Paul. Baik, berbalik kepada topik kita hari ini mengenai mimpi. Setiap orang pernah mengalami mimpi kan? Biasanya lepas, yelah dah dengan Nasional Malam mesti tidur, lepas tu mimpi. Kadang-kadang mimpi tu sesuatu yang pelik ataupun gembira. Ada juga mimpi yang menyedihkan dan mendebarkan. Jadi mungkin anda boleh kongsikan cerita mimpi anda itu bersama dengan AJ di ruangan TikTok Live Nasional FM, sentiasa di hati. Jadi sambil-sambil nak memikir apa nak cerita dengan AJ pasal mimpi ni, ya, sambil-sambil lah kita dengar lagu pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita, Budak Lawa Mistik. Wow, mesti awak selalu mimpi yang mistik-mistik kan. Melainkan lagu daripada Estrange, Itu Kamu Ya, Itu Lawa. Peringat setia Nasional FM, sentiasa di hati. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia.
2: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19 tahun ketika itu.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Hamparan wanita daripada Ilir menemani anda pada waktu ini. Permintaan daripada Aniza Samin dengan ucapan semoga terhibur dan selamat malam untuk semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Yang sebut pasal tamparan ni kan, topik kita mengenai mimpi kan. Pernah ada satu mimpi ni memberi tamparan yang hebat untuk AJ, sebab padahal dia mimpi tau. Tapi ialah bila kita mimpi yang menakutkan, bila terjaga tu kan, rasa macam benda tu realiti, sebab kita rasa penat dan takut. Sama moodnya macam mana kita dalam mimpi tu. Jadi mungkin anda ada perkongsian mengenai mimpi yang nak dikongsikan bersama dengan AJ. Ada juga sahabat-sahabat kita di live TikTok ni kan, dia kata dia mimpi jumpa bidadari. Amboi, cantik ke bidadari tu? Bidadari syurga. Macam mana awak tahu what cost? Awak bermimpikan bidadari syurga sebab dia cantik sangat ke? Maksud awak? Oh, baik. Jadi siapa lagi? Muka Aish. Bila waktu-waktu macam ini kan, tiba-tiba tengah live TikTok ada pula orang yang memuji kita, rasa macam mimpi pula, tapi sebenarnya realiti. Terima kasih atas pujian Ashwani Ashwan. Mungkin ialah setiap komen ataupun kata-kata yang positif tu, dia berbalik pada diri sendiri. Bila awak puji saya ni menarik, awak pun menarik juga Ashwani. Okay, seterusnya siapa lagi yang berkongsi cerita mengenai mimpi pada hari ini? ZD underscore Kelantan FM. Saya mimpi saya menang kereta. Wow. Realitinya dapat tak? Tak dapat. Okey, baiklah, tak apa. Jadi mungkin itu salah satu petanda untuk anda terus berusaha lagi untuk mencapailah cita-cita tersebut, menjadikan mimpi itu menjadi realiti. Yalah, mimpi kan mainan tidur kan. Mungkin daripada mainan tu membuatkan anda terus bersemangat, terus nak berusaha lebih kan. Baiklah, kita berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.00 pada waktu ini. Tak ramai lagi sahabat-sahabat yang berkongsi mengenai topik kita hari ini, mimpi. Kita kena tunggu banyak-banyak sikit baru seronok nak berborak kan. Yang mana lagu ni permintaan daripada sahabat kita Muhammad Azhar Harun dari Kulim Kedah. Belengkan lagu daripada Sofas dan Bila Esok. Jangan tunggu esok lah baru nak kongsi topik cerita mengenai mimpi tu. Kalau boleh malam ni, terus setia, terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.

malam hampir semua orang akan bermimpi, betul tak? Ada mimpi yang indah, ada mimpi yang pelik, ada juga yang buatkan mimpi tu buat kita terjaga dan berdebar-debar di dada macam gitu kan. Ada sahabat kita juga yang berkongsi mengenai mimpi kan. Sebentar eh. Agak lucu sikit lah cerita dia ni kan. Bila, kejap eh, sebentar, mana ni? Tadi saya dah snap kan. Muhammad Badrul Ribot Abdullah. Saya pernah bermimpi nangis. Betul-betul nangis bila bangun kan. Itu antara sahabat kita lah yang berkongsi cerita mengenai topik kita hari ni kan, mimpi. Jadi anda boleh kongsikan cerita anda mengenai topik hari ni di ruangan live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan komen Badrul tu dijawab oleh seseorang lah, Aizal. Dia cakap, Badrul, alhamdulillah nasib baik lah bukan mimpi terkencing. Betul juga. Tadi dia mimpi nangis, bangun-bangun dia menangis. Kalau mimpi terkencing dah bangun, ngompol pula, kata wakos kan. Ngompol tu maksudnya terkencing dan seluar lah. Itu dalam bahasa Jawa. Jadi jika anda ingin berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar Setia Nasional FM, anda boleh tonton live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita boleh je nak borak-borak cerita lain pun boleh juga. Yang paling penting kita boleh teman berteman pada malam ini, okey? Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini. Tadi kita dah penat melompat kan, menjerit. Lagu ni kita nak berzapin juga. Ada berani? Lagu ni permintaan daripada sahabat kita Usis Joseph. Yang mana beliau inginkan lagu daripada Nur Aniza Idris, Zapin Pusaka. Terus kekal, terus berhibur bersama dengan AJ semestinya, hanya di Nasional Malam.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: 9.52 minit malam pada waktu ini. Terima kasih kerana masih lagi kekal menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati dan juga di Facebook Nasional FM. Antaranya kita ada Siti Sarwa. Assalamualaikum. Selamat malam Mama AJ in the house. Alhamdulillah bertemu lagi kita di konti Nasional FM. Siti Sarwa dari Kedah hadir. Terbaik layan Nasional Malam 8.12. Topik malam ni, malam ni topik Mama mimpi. Mimpi yang indah-indah saja. Oh, macam itulah komen awak ya. Ya, siapa tak nak kan mimpi yang indah-indah. Tapi kadang-kadang tu, mimpi tu kadang-kadang datangnya indah. Ada yang sedih juga, yang seram pun ada juga, Siti Sarwa. Jadi kita tak boleh nak elak lah. Seterusnya kita ada Zainab Husin juga turut menemani saya. Selamat bertugas untuk Mama AJ. Terima kasih yang, terima kasih kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan Zainab. Okay, Marsha Sali juga turut menemani saya. Semoga tugasan lancar dipermudahkan dan ceria-ceria selalu. Amin. Mimpi itu kan mainan tidur. Ya betul, Marsha Saleh. Tapi mimpi itu kan kadang-kadang kita boleh teringat kan bila kita terjaga tu. Eh, semalam kan ada mimpi pasal ni lah, menang kereta macam tadi. Macam sahabat kita tadi, mimpi menang kereta. Tapi realitinya tak dapatlah kereta mimpi kan. Nama pun mainan tidur. Seterusnya, Princess Su juga turut menemani saya. Topik mimpi. Saya pernah mimpi dikejar ular. Takut betul-betul Mama AJ terus terjaga dari mimpi.

makanlah untuk mama kan. Nenek Ani juga turut menemani saya dengan ucapan selamat malam. Alhamdulillah untuk segalanya. Terima kasih ya Allah atas segala nikmat yang engkau berikan hingga saat ini. Terima kasih.

aku menjadi hamba-Mu yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Noksi Moses juga turut menemani saya pada waktu ini. YB Rajaton Dr. Philip Malik. Selamat bertugas untuk AJ, hadir teman berteman. Terima kasih YB Rajaton Dr. Philip. James Pengiran, Humaira Mosahid juga turut menemani saya dari Kuala Selangor. Saya pernah bermimpi berjumpa dengan artis yang pernah saya suka sekian lama. Akhirnya saya dapat juga berjumpa dengan dia. Alah comelnya, kira mimpi menjadi kenyataan lah ni, yeah. Alah comel Humaira Mosahid. Siapalah artis tu kan? Ada tak siapa yang mimpi Mama lepas tu teringin nak jumpa Mama? Boleh kongsikan komen tu, mana tahu kita boleh berjumpa. Tiba. Jadi terus kekal bersama dengan AJ di Nasional Malam, dan kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada Princess Sue. Belum ingatkan lagu daripada Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Jasli Sidum, dengan ucapan selamat malam, ceria-ceria selalu dan senyum selalu. Belawingkan lagu daripada Flow 88 Radio. Ya, semestinya Radio Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19 tahun ketika itu.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita, berita.rtm.gov.my. Kemajuan pelaksanaan zon ekonomi khas Johor, Singapura disambut baik Malaysia serta Singapura, termasuk usaha memutamadkan pelan induk tersebut dalam tempoh terdekat. Perdana Menteri Dato' Anwar Ibrahim mengadakan kunjungan hormat kepada Presiden Tharman dan bertukar pandangan mengenai hubungan dua hala dan perkembangan serantau. Kedua-dua pihak menyambut perkembangan positif dalam menyelesaikan perkara tertangguh dan komited meneruskan rundingan konstruktif berlandaskan saling menghormati. Lawatan negara 3 hari Tharman ke Malaysia adalah lawatan balas kepada kunjungan Sultan Ibrahim ke Singapura. Seterusnya, Raikan Perpaduan dipilih sebagai tema utama Sukan SEA dan Para ASEAN 2027 di Malaysia pada tahun depan. Maskot tuah dipilih, imej wira moden, dinamik dan mesra, gabungan warna jalur gemilang melambangkan perpaduan dan kebanggaan negara. Persiapan tuan rumah merangkumi 4 kluster, fasiliti hampir selesai. Kini faktor pada penentuan jumlah sukan dan hal teknikal. Logo rasmi direka menggambarkan aspirasi menyatukan ASEAN melalui semangat kesukaran, kesukanan dengan identiti visual moden, dinamik dan mudah dikenali. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, untuk perkembangan berita sepenuhnya nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Lagu-lagu yang anda dengar adalah lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Bukan AJ yang pilih lagu ni, tapi sahabat-sahabat kita yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini. Mereka inginkan malam mereka ditemani lagu-lagu pilihan daripada mereka sendiri. Jadi jika anda inginkan malam anda ditemani lagu anda, buatlah pilihan bersama 2.0 untuk edisi besok, okay? 14 Julai 2026. Untuk malam ni kita dah tutup yang meminta-minta lagu di ruangan live TikTok Nasional FM ni. Minta maaf lah ya awak.

suatu revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026 hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint.

7.13 minit malam pada waktu ini. Terus kekal bersama dengan AJ di Nasional Malam. Lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Berbalik pada topik kita hari ini mengenai mimpi. Mungkin ada sahabat-sahabat kita pendengar setia Nasional FM yang mengalami mimpi yang berulang. Pernahkah anda mengalami mimpi yang berulang-ulang kali? Ada orang ada sering, ini contohlah kan, ada orang yang pernah bermimpi lewat ke sekolah ataupun ke dihilang barang ke benda-benda yang penting, ataupun tiba-tiba dia mimpi, tiba-tiba dia sampai kat tempat yang kat mana saya ni. Tapi mimpi tu dia berulang tau, banyak kali, bukannya sekali, bukan dua kali, tapi berulang-ulang kali. Jadinya ada pakar psikologi berpendapat mimpi yang berulang mungkin berkaitan dengan kebimbangan ataupun tekanan atau perkara yang belum selesai dalam kehidupan seseorang. Walau apapun sebabnya, mimpi sebenarnya sering membuatkan kita tertanya-tanya lah, kenapa tiba-tiba kita mimpi macam tu, betul tak? Bila awak bangun je daripada tidur, mesti awak, kenapa ya saya mimpi, saya mimpi lambat pergi sekolah ni, kenapa saya mimpi saya hilang barang eh? Maksudnya ada masalah lah, mungkin ada beberapa perkara yang membuat awak bimbang sampai termasuk dalam mimpi. Itu pakar yang berpendapat. Jadi jika anda yang mimpi tu, tepuk dah ada tanya selera lah, awak okey tak tu? Jadi mungkin anda boleh kongsikan bersama dengan AJ di ruangan komen TikTok Live Nasional FM sentiasa di hati mengenai mimpi. Topik kita mengenai mimpi lah. Tadi kita dah layan kan lagu-lagu yang boleh buat kita senam aerobik, boleh kita nak berzapin pun ada juga, melompat pun ada juga. Tapi di jam yang seterusnya ni, lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita, kita layan perasaan lah. Sampailah dah nak tidur kan, dah nak mimpi kan. Jadi kita layan lagu-lagu yang boleh melenakan anda, menyedarkan anda, merelax santaikan anda. Jadi terus kekal bersama dengan AJ pada waktu ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani saya di live TikTok. Antaranya kita ada Rashidah Safil, kita ada Zack1357, Azri, Maybe, seterusnya siapa lagi? Oh, Zack1357, terima kasih atas pemberian awak, sungguh murah rezeki, sihat selalu. Seterusnya kita ada siapa lagi ni? Rawit pun ada juga. Sat, wey, asal nama semua pun pendek-pendek aja, betul ke nama awak tu? Jadi terus kekal bersama dengan AJ, sambil-sambil tu type lah komen. Oh, Edward ada perkongsian lah mengenai topik kita hari ni, mimpi. Mungkin kita akan kongsikan bersama dengan pendengar sebentar saja lagi. Dan terus kekal bersama dengan AJ. Lagu ini permintaan daripada sahabat kita Hasnah Hasrani. Hiburan untuk semua pendengar yang budiman. Melawingkan lagu daripada Fauzia Latif, Dari Kaki Tangga ke Menara. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Neni Ani buat hiburan semua, daripada Jimbara, Hilang. Jangan hilang, terus kekal bersama dengan AJ, teman berteman kita sehingga 12:30 malam nanti, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Bisakah dari Datuk Seri Siti Nurhaliza, bisakah anda untuk terus kekal menemani AJ sehingga 12:30 malam nanti di Nasional Malam? Diharapkan bisa lah, boleh lah Baik, sedikit perkongsian mengenai info trafik yang ingin saya kongsikan bersama dengan anda mengenai status trafik di semua lebuh raya bertol di semenanjung Malaysia. Secara keseluruhan, trafik dilihat lancar dan terkawal di kebanyakan lebuh raya. Walau bagaimanapun, trafik dilihat bergerak perlahan di lokasi di lebuh raya utara selatan E2 arah selatan Kajang ke Bangi. Terdapat kemalangan di kilometer 300.7 arah selatan, lorong kiri terhalang. Jadi berhati-hatilah ketika memandu. Dan seterusnya, trafik perlahan di lebuh raya Curas Kajang di Grand Sedaga E7 arah utara Sungai Balak ke Bukit Dukong. Jadi sila rancang sebaiknya perjalanan anda sebelum nak ke destinasi yang dituju, dan semoga selamat sampai ke destinasi. Jadi terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam dan terus berhibur dalam Pilihan Bersama 2.0. Baik, itu sedikitlah info trafik yang ingin saya kongsikan bersama dengan anda. Berbalik kepada topik kita hari ini mengenai mimpi. Ada sahabat-sahabat kita bercerita lah kan, komen daripada beliau yang mana dia pernah pergi berkhemah. Kemudian dia bermimpi seseorang datang berjumpa dengan beliau dan kata, ini kawasan saya, ini rumah saya. Jadi yang mimpi tu dia bangun lah. Dia terus tukar tapak khemah tu ke tempat yang lain. Itu antara sahabat-sahabat kita lah. Ada juga yang bermimpi dengan orang yang kita sayang tapi telah meninggalkan kita selamanya. Jadi mungkin boleh kita sedekahkan Al-Fatihah untuk mereka. Tak mimpi pun boleh sedekahkan Al-Fatihah yang jadi kita mengingati mereka lah. Itu tandanya lah kan. Seterusnya ada juga yang mimpi. Ini antara komen-komen lah sahabat-sahabat kita di live TikTok. Jadi mungkin anda nak kongsi cerita, boleh je di ruangan live TikTok Nasional FM Sentiasa Di Hati. Ada sahabat kita sini, dia bermimpi berjalan. Nah, ini kawan dia lah. Kawan dia bercerita mengenai keadaan kawan dia ni. Kawan dia mimpi berjalan, tapi sedar-sedar memang dia bangun berjalan. Dan macam bukan mimpi tu, macam betul-betul tu, dia macam mengigau kan. Itu antara komen-komen daripada sahabat-sahabat kita lah mengenai topik hari ini mengenai mimpi. Semua orang akan bermimpi, terutama ketika tidur lah. Jadi mungkin ada cerita-cerita yang menarik nak dikongsikan bersama dengan AJ mengenai mimpi. Sila, jangan malu-malu, jangan segan-segan. Kenapa tu, brokoli? Mama, kalau mimpi berjalan ni ada yang buka pintu rumah, takutlah. Orang mimpi berjalan ni, ya, seram juga. Ini bukan, dah rasa bukan mimpi ni, itu memang reality. Itu antara sahabat-sahabat lah yang berkongsi komen bersama dengan AJ, berinteraksi bersama dengan saya pada waktu ini. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita, Siti Salwa. Ini antara sahabat-sahabat yang menemani setia menemani AJ di live TikTok Nasional FM. Beliau ingatkan lagu daripada Mayang Sari, Tiada Lagi. Seterusnya, permintaan daripada Khatijah Muhammad Amin, Buat Hiburan Semua Tak Kira Di Mana Saja Anda Berada. Beliau ingatkan lagu daripada Gersang, Suratan Takdir. Jadi terus kekal bersama dengan AJ, dan mungkin ini suratan takdir anda menemani AJ sehingga 12:30 malam nanti.
1: Pilihan Bersama.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
2: Mini Piala Dunia.
3: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19 tahun ketika itu.
0: Baik, sebentar saja lagi kita akan ikuti utama 11 malam. Tapi sebelum tu kita berhiburlah dengan lagu pilihan daripada sahabat kita, permintaan daripada Wan Wan. Beliau inginkan lagu daripada Dato' Jamal Abdillah, Penghujung Rindu. Dan untuk anda yang baru saja mendengarkan kami, anda sedang mendengarkan Nasional Malam. Lagu-lagu yang anda dengar adalah lagu-lagu permintaan daripada pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada anda semua kerana masih lagi kekal ataupun memilih Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Tak kiralah di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja mahupun yang sedang memandu pada waktu ini, terus kekal bersama dengan frekuensi ini. Tak rugi yang bila anda mendengar lagu-lagu pilihan pendengar ni, sebenarnya pada masa yang sama anda masuk dalam lagu tersebut. Jadi malam ni kita teman bertemanlah dengan lagu-lagu pilihan daripada sahabat kita dalam pilihan bersama 2.0. Jadi terus kekal bersama dengan AJ dan berhibur dengan lagu ini, Penghujung Rindu. Tapi bukanlah penghujung untuk AJ bersiaran menemani anda. Ada lagi satu jam untuk saya menemani anda. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.

Zon ekonomi khas Johor Singapura pacu pertumbuhan ekonomi. Graduan Tibet terus jadi pilihan industri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Singapura antara pemacu utama perdagangan serta pelaburan di Malaysia sekaligus menjadi rakan yang amat dihargai dan bukan sekadar jiran terdekat. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, perdagangan dua hala terus mencatatkan pertumbuhan meskipun berdepan keadaan ekonomi global yang tidak menentu. Bagi dia bertitah, zon ekonomi khas Johor Singapura turut mencerminkan kerjasama untuk memajukan pertumbuhan ekonomi serantau serta mewujudkan peluang baharu dalam ASEAN. Sultan Ibrahim turut yakin pelancaran sistem transit segera pada penghujung tahun ini akan memperkukuh lagi jaringan hubungan antara kedua-dua negara. Sementara itu, menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengakui inisiatif strategik ekonomi berkenaan akan terus memperkukuh perdagangan, pelaburan dan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan kedua-dua negara. Beliau turut mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Singapura, Tharman Shanmugaratnam, yang sedang mengadakan lawatan negara selama 3 hari ke Malaysia. Atas jemputan yang di-Pertuan Agong, pertemuan itu turut menyentuh hubungan dua hala, perkembangan serantau serta pelbagai isu yang menjadi kepentingan bersama. Graduan TVET bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah terus menjadi pilihan industri apabila ditawarkan pekerjaan dengan gaji premium hasil kerjasama strategik antara institusi TVET dengan syarikat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penyelarasan bersama pihak industri itu dilaksanakan lebih awal bagi memastikan kursus yang ditawarkan memenuhi keperluan sebenar pasaran pekerjaan sekaligus membolehkan kadar kebolehpasaran graduan TVET mencecah 100%.
1: Sekarang ini gaji premium memang ditawarkan ya, oleh syarikat-syarikat dan industri. Apa yang kami lakukan, ya, kami mengadakan rundingan terlebih dahulu dengan pihak syarikat, dengan pihak industri. Ya. Kursus yang dijalankan oleh institusi TVET yang berkaitan itu bersesuaian dengan bidang pekerjaan di industri atau syarikat berkenaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Cadangan Persatuan Pengilang Plastik Malaysia bagi memperkukuh daya saing industri plastik negara yang berdepan peningkatan kos operasi dan tekanan rantaian bekalan global akan diteliti Kementerian Pelaburan Perdagangan dan Industri serta Kementerian Ekonomi. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, keputusan itu dibuat dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara selepas mengambil kira kepentingan keseluruhan rantaian industri, keseimbangan fiskal dan daya saing ekonomi negara dalam jangka panjang.
2: Maklum balas industri menunjukkan pengilang berdepan tekanan kos bahan mentah, logistik, aliran tunai dan juga ketidaktentuan tempoh penghantaran. Bagi sesetengah syarikat, kesannya sudah mempengaruhi kontrak peniaga, keputusan pelaburan dan juga pengurusan tenaga kerja. Namun, kita tengok juga industri plastik ialah industri sokongan kepada banyak sektor. Tahun 2025, nilai jualannya berjumlah RM62.69 bilion berbanding RM64.78 bilion pada 2024.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Industri pertahanan tempatan akan terus diperkukuh bagi mengurangkan kebergantungan Angkatan Tentera Malaysia ATM terhadap pembekal luar sekaligus memastikan kesiapsiagaan aset strategik negara kekal terpelihara. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari bagaimanapun tidak menafikan ATM ketika ini masih bergantung kepada pembekal asing khususnya bagi aset strategik seperti pesawat, kapal dan sistem persenjataan berteknologi tinggi.
3: Walau bagaimanapun, kerajaan sentiasa berusaha memastikan kebergantungan ini tidak menjejaskan perancangan pembangunan aset strategik negara melalui pendekatan jangka masa panjang yang lebih mampan. Dalam hal ini, kerajaan menyokong pembangunan industri tempatan melalui peningkatan kapasiti industri pertahanan domestik, pembangunan tenaga mahir tempatan serta pemerkasaan ekosistem industri selaras dengan dasar industri pertahanan negara di IPN. Dan usaha ini bertujuan mengurangkan risiko gangguan bekalan, kelewatan penghantaran dan juga kebergantungan kepada sumber luar.
0: Adli Zahari. Perkembangan inkuis kematian pelajar tingkatan 1 Zara Khairina Mahathir. Mahkamah Koroner Kota Kinabalu dimaklumkan terdapat unsur buli lisan dan siba yang dialami remaja itu ketika berada di sekolah menengah. Pakar Psikologi Kanak-kanak Dr. Nur Aisyah Rosli berkata dapatan tersebut diperoleh menerusi temubual dengan rakan-rakan Zara Khairina serta penelitian dokumen bagi menyediakan laporan profil autopsi psikologi. Menurut beliau, tiada bukti menunjukkan berlaku buli fizikal. Namun, terdapat perbuatan melabel, memulau dan buli siber terhadap mangsa. tiada rekod Zara Khairna menghidap penyakit mental serius atau menerima rawatan psikiatri dengan risiko bunuh diri yang tinggi. Proceeding inquest dijadual bersambung esok. Seramai 11 lelaki warga Bangladesh ditahan Jabatan Imigresen menerusi operasi bersepadu di pelbagai premis perniagaan, tempat kerja dan tapak pembinaan sekitar Arau, Berseri dan Kanga. Menurut pengarah Imigresen Perlis, Muhammad Asim Mat Ali, penahanan dilakukan atas pelbagai kesalahan berkaitan Imigresen. Kesemua yang ditahan dibawa ke Kompleks Kementerian Dalam Negeri Kangar bagi tujuan dokumentasi dan tindakan lanjut. Beralih ke luar negara, konflik di Yaman terus memuncak apabila pasukan tentera kerajaan melancarkan serangan ke atas landasan lapangan terbang antarabangsa Sana yang dikuasai Houthi bagi menghalang sebuah pesawat Iran daripada mendarat. Kementerian Pertahanan Yaman memaklumkan tindakan itu diambil selepas Houthi didakwa menghalang pesawat Yaman daripada mendarat. Sebaliknya, membenarkan pesawat Iran menggunakan lapangan itu. Sebagai tindak balas, jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berikrar serangan itu tidak akan dibiarkan tanpa tindakan balas. Seramai 356 individu ditahan dan didakwa dalam operasi khas membanteras jenayah kekerasan serta seksual di rangkaian pengangkutan awam di negeri New South Wales, Australia. Pasukan polis New South Wales memaklumkan fasa ke-6 operasi waratah itu merampas 28 bilah pisau dan senjata. 137 kes berkaitan dadah dikesan, manakala individu yang ditahan berdepan keseluruhan 645 pertuduhan. Operasi yang dilancarkan sejak 2024 itu telah merekodkan lebih 1,800 tangkapan setakat ini. Sesi pertama persekolahan di sebuah sekolah rendah di Jakarta Selatan ditangguhkan hari ini susulan ancaman bom palsu. Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo menasihatkan orang ramai supaya tidak panik. Pasukan Gabungan Polis Negara Indonesia, Unit Anti Keganasan Densus 88 dan Agensi Pencegahan Pengganas Negara kemudian mengesahkan sekolah berkenaan selamat selepas tidak menemukan sebarang objek mencurigakan. Pejabat Pendidikan Jakarta Selatan memaklumkan sesi sekolah akan diteruskan seperti biasa esok. Sukan bola sepak, Ketua Jurulatih Kelantan Red Warriors FC Irfan Bakti Abu Salim bangga dengan kejayaan pasukan itu layak beraksi dalam Liga Super musim depan berdasarkan merit. Beliau bagaimanapun berkata, beberapa perkara teknikal membabitkan pengurusan pasukan itu perlu diselesaikan secepat mungkin bagi memastikan persiapan pasukan tidak terjejas. Jelas beliau, persiapan pasukan ketika ini berjalan lancar. Namun proses mendapatkan pemain baru, sama ada tempatan ataupun import, terpaksa ditangguhkan sementara kerana beberapa isu teknikal terpaksa diselesaikan terlebih dahulu. Sementara itu, Sabah FC dalam pada itu melakukan rombakan menjelang sepak mula Liga Malaysia selepas mengekalkan hanya 13 pemain daripada skuad musim lepas. Kelab bersepak itu memaklumkan 14 pemain termasuk beberapa tonggak tempatan dan import dilepaskan. Keputusan itu diambil selepas melalui proses penilaian menyeluruh dan perancangan strategik pihak pengurusan skuad The Rhinos. Antara nama besar yang sah meninggalkan kelab itu ialah penyerang muda negara Fergus Tierney, pemain tengah berpengalaman Gary Steven Robert dan penjaga gol veteran Khairul Fahmi Cik Mat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Zon ekonomi khas Johor Singapura pacu pertumbuhan ekonomi. Graduan TVET terus jadi pilihan industri. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

Lagu apa tadi? Lagu Jacket Biru. Temani anda AJ di sini. Bermula 8 malam tadi, InsyaAllah sehingga 12 tengah malam nanti. Baik, hari ini 13 Julai 2026. Mungkin ada di antara sahabat-sahabat kita yang menyambut ulang tahunnya hari ini. Antaranya sahabat kita ni, Ili. Dia nak mengucapkan selamat ulang tahun kepada Abang Ili. Kedua-dua abangnya, 13 hari bulan dan juga 14 hari bulan. Maksudnya hari ini dan besok, selamat hari jadi lah ya, AJ ucapkan. Dan untuk anda juga yang menyambut ulang tahunnya hari ini, didoakanlah semoga dipanjangkan umur, diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dan sentiasa bahagia bersama dengan orang yang tersayang. Jadi terima kasih kepada anda semua kerana masih lagi kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Bukan je ulang tahun hari jadi je, mungkin ulang tahun perkahwinan, ulang tahun anda dapat kerja, ulang tahun macam-macam ulang tahun kita boleh raikan. Ulang tahun apa hubungan anda bersama dengan orang yang disayang. Jadi kita doakanlah semoga benda yang baik-baik je bersempena dengan ulang tahun hari ini, 13 Julai 2026. Kenapa tu? Kod tarikh lahir. Wow, awak kongsikan kod tarikh lahir awak ya, baik. Z1357. Itu antara sahabat-sahabat lah yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Antaranya kita ada Siti Kasturi, Princess Cute. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada Z1357. Kita ada Pian76. Kemudian kita ada Encik Senyap, Rahimi, Cik Aziz, Ili, Brokoli, Siti Kasturi, seterusnya Samsuri Marwan, Ash. Oh, ramai sahabat-sahabat kita yang menemani AJ pada waktu ini. Ada juga nama-nama baru. Terima kasih. Salam perkenalan. Saya AJ Alia Jalani. Terus kekal bersama dengan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Saya akan menemani anda melalui Nasional Malam saja ya. Jadi pastikan anda terus kekal menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Baik, kita terus berhibur dengan lagu ini. SMS. Awak nak SMS apa tu? Malam-malam. Awak nak tidur tak? Jadi terus kekal bersama dengan AJ berhibur dalam pilihan bersama 2.0.

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau mencairkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19 tahun ketika itu.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, sayang-sayang semua yang nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda dalam Nasional Malam. Sebentar saja lagi, Abang Manis ataupun Nazak menemani anda dalam geng buruh hantu. Pasti ramai yang menanti-nanti kan suara beliau. Jadi hari ini, Alhamdulillah, beliau kembali beraksi menemani anda dalam geng buruh hantu. Dan ada juga sahabat-sahabat kita di live TikTok ni kan, yang sedang bersedih. Kita ada Bayan dan juga Zack. Itulah, kadang-kadang hidup kita ni tak sama dengan semua orang kan. Dan tak kisah sebenarnya untuk anda berasa sedih, nak rasa nangis, boleh je, luahkan je. Dan setiap orang pasti akan melalui liku-liku kehidupan ni. Bukan saja Bayan ataupun Zack, tapi kita semua. Kadang-kadang kita akan yelah, dalam hidup ni ada gembira, ada sedih, ada marah kan. Tapi sebenarnya semua perasaan tu ataupun situasi tu membuatkan kita yang seseorang yang lebih kuat. Jadi apa yang boleh saya kongsikan, tak salah untuk anda bersedih, tak salah untuk anda menangis, luahkanlah perasaan anda. Dan kalau boleh, kongsikan perasaan anda tu, masalah anda tu dengan seseorang yang anda percaya. Mungkin sahabat anda tu ataupun ahli keluarga anda tu tak dapat menyelesaikan, tapi sekurang-kurangnya rasa beban di jiwa tu rasa kurang sikit ya. InsyaAllah akan ada sinar, ada manisnya di penghujung nanti. Yang paling penting, terus berdoa, terus kuat, terus cekal dalam menghadapi setiap cubaan, dugaan dalam hidup kita ni. Okay? Setiap ujian ataupun cabaran, dugaan ni sebenarnya Allah bagi, dia bersesuaian dengan diri kita sendiri. Jadi awak kena terus kekal kuat. Okay? Tambah lagi kalau ada anak-anak, ahli keluarga. Kalau kita tak kuat, macam mana dengan anak kita kan? Itu yang paling penting lah. Kita ni kiranya dia pembakar lah. Kalau yang rasa sedih ni, kita pembakar diri kita untuk kita lebih kuat dan kental. Jangan sedih-sedih. Jangan, boleh sedih-sedih, tapi jangan sedih lama-lama. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada Muhammad Zikri Haziq Hamdan dari Tok Muda Kapar Selangor, daripada kampung Tok Muda Kapar Selangor. Berikan lagu daripada Spring tadilah, Sampai Hati. Jadi sampai hati kalau orang-orang ni yang tak punya perasaan, yang menyakiti hati seseorang tu, awak fikir balik lah ya. Bila awak melukai hati seseorang tu, benda tu akan berbalik kepada diri awak. Jadi sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda. Terus kekal bersama dengan frekuensi ini. InsyaAllah Abang Nazar akan menemani anda dalam geng buruh hantu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Nasional Malam, 8:30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia

persembahan Otai Otai Rock Tanah Air berseri lagunya Semangat Zaman. Memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk Mama EJ ataupun Alia Jailani yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam menerusi pilihan bersama 2.0. Dan untuk lembaran hari baru Selasa 14 Julai 2026, 28 Muharram 1448 Hijrah, kita buka lembaran hari baru ini menerusi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik, sihat, jaga makan. Kalau semua jaga, alhamdulillah. Tapi saya percaya ada juga yang tak sihat, demam, batuk, sesama, sakit kaki, sakit tangan. Berehat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara, termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, termasuklah di seantero dunia menerusi RTM Click. Walau di mana juga anda berada, janji ada internet, anda boleh dengarkan walau anda berada di Mexico, di Brazil, anda berada di Afrika Selatan, Zimbabwe, walau di mana juga, pastikan RTM akan terus menemani anda. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua yang saya panggil sebagai geng-geng saya, semua pendengar Nasional FM, semua geng saya, untuk kita teman berteman sebagai geng burung hantu. 12 malam sampai pukul 6 pagi, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live detail seketika nanti. 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

Bersama kumpulan Krista dengan penasaran. Membawa kita ke 12.25 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan National FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Kita teman berteman, janji dengan saya. Jangan ke mana-mana, jangan tukar frekuensi anda. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang akan saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Yang sedang memandu, selamat memandu. Selamat sampai ke destinasi. Mudah-mudahan perjalanan anda semuanya diberkati Allah SWT. InsyaAllah ya, dalam lindungan Allah SWT. Ramai yang cari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus. Kasih horn satu kali. Nah, macam itulah. Saya dengar. Betul saya dengar. Sebab saya ada mangkuk ajaib kan. Ada yang memandu dalam keadaan cuaca yang baik. Ada yang memandu dalam keadaan hujan. Walau apa pun juga keadaannya, terus berhati-hati, fokus pada pemanduan anda. Jangan langgar undang-undang jalan raya. Itu yang paling penting. Kalau semua ikut peraturan, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Lima putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah pula, di Langkawi, Kuban Pasu, Kota Star dan juga Pokok Sana, Kelantan, di Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacuk, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Kerai. Terengganu, di Dungun dan juga Kemaman, Pahang, di Kuantan dan juga Pekan. Sabah disandakan Beluran dan juga Kudan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Nak tengok cuaca senang je. Tak dekat telefon pintar anda. Sekarang zaman di hujung jari tau. Nak tengok cuaca senang. Nak tengok keadaan cuaca, ramalan kaji cuaca kan. Muat turun My Cuaca dekat App Store anda. Mana dia geng-geng buruh hantu? Mana dia semua? Kenapa tak laporkan diri lagi bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika nanti. Layan terus lagu-lagu terbaik National Geng Buruh Hantu terus sampai pukul 6 pagi. Luncur!

Sers dengan pasti. Yang pastinya National Game Berhantu menyanyikan lagu-lagu yang terbaik untuk anda semua. 12.42 minit tengah malam waktu ketika ini. Apa yang sedang anda lakukan? Yang memandu, tentulah memandu kan. Yang dekat rumah tu apa yang tengah buat tau? Tengah lipat kain, saya nampak. Basuh pinggan. Ada yang baru nak kemas rumah, tak sempat siang tadi. Macam-macam lagi lah. Lipat kain tu dah berbakul-bakul lah tu. Dah seminggu tak lipat kain. Letih tau lipat kain ni. Siapa kata lipat kain tak letih? Duduk kan, menghadap 2-3 bakul tu. Dan sambil dengarkan lagu-lagu terbaik. Tak apa, jangan risau, saya ada. Dan Alif, saya Alif ada sampai pukul 6 pagi. Dalam keadaan global yang tidak menentulah, keadaan ekonomi negara ataupun keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu ni, kita sebenarnya ramai yang melahirkan apa ataupun menzahirkan rasa bimbang, terutamanya kepada makanan ruji kita kan, beras kita naik harga ke tidak kan. Tapi jangan risau, kerana bekalan makanan ruji negara ketika ini berada dalam keadaan stabil dan juga mencukupi, dengan stok penimbal beras mampu menampung keperluan domestik bagi tempoh 6 bulan. Jadi Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menyatakan kerajaan juga menetapkan harga beras putih tempatan PBT dikekalkan tanpa kenaikan. Itu yang paling penting ya. Itu yang rakyat nak tahu, memang kekal, alhamdulillah kan. Antara yang dibincangkanlah pada mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 yang dipenguruskan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di bangunan Parlimen. Jadi beliau juga menyatakan kerajaan telah pun mengagihkan 45.98 juta ringgit kepada 118,908 pesawah di Semenanjung Malaysia melalui insentif pembajakan kepada pesawah, kerana memahami tekanan ditanggung mereka akibat perubahan cuaca dan juga peningkatan kos pengeluaran. Ramai yang berlaporkan diri bersama dengan saya, Cik Burger dan juga rakan-rakan di Kelapa Sawit Kulai Johor, ada Limbong, Johor, Ajib ya. Ada siapa lagi? Rimau Selatan. Ada kata lama tak nampak, mana tercampak ya. Hamdan Arifin, Muhammad Amin, siapa lagi? Muhammad Man, katanya selamat kembali bertugas. Bidadari Salju, Iskandar Puteri Johor, Salja P.I. Nur Azila. Kita ada LB Yana, Rosil Yana, Nenek Ani, Salja P.I., Razak Balangi, Ramah-ramah Putih. Cuaca kat Pasir Putih, Mas Kelantan, pada ketika ini hujan lebat, angin kuat. Tak apalah, tadi selimut, sejuk cuaca kan, sambil dengarkan lagu-lagu terbaik. Princess Su, Ita Chod dari Ipoh. Kita ada juga ada Muhammad Ramli Jaafar, UPS dari Kuala Terengganu. Cuaca sini bagai boh. Alhamdulillah, Syaputra, Mesin Johor. Kita ada Masna Loso dari Kuching, Sarawak. Al-Jarar Mahawajawali. Kita ada Intan Hamid, Lin Roslinda. Siapa lagi? Amirul Abadi, Ramlin Lee, Mama Fahmi Abu Bakar. Katanya Abang Lori hadir. Pam-pam-pam. Mantap. Abang Lori dengan hornnya satu kali. Rohatun Atun, Muhammad Jasni Mon, lama tak, katanya lama tak menangis di tepi bucu katil. Kejap lagi kita layan ya. Jasmin Zia Abdullah, selamat kembali ke Konti. Kasih on, Solehadin, Idin Manja, USYMC luncur terus. Kita ada siapa lagi? Muhammad Nuzri, juga Abang Lori, hujan rintik-rintik. Pam-pam-pam, Abang Jiji Gemas. Ramlah Din, Abidi Abdullah, Nur Isa, Ahmad Nurul Amri dari Sarawak. Kita ada Nida Wahida, Adi Abigail, Metal Selatan, Zainal Marina, Nordiana Nordin, Marsa Saleh, Jamila Daud, Asna Asrani, PKA Amin, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Nur Riza, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Nazrin, juga ada Anita Sabah Hassan. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Ada yang bertanya dengan saya kan, bang lama tak nampak bang, lama tak dengarkan suara ke udara di Nasional FM Game Berhantu. Baiklah, bagi menjawab persoalan semua, kemana saya menghilang? Saya kurang sihat. Itu saja.
Tapi alhamdulillah berkat doa anda semua, sebagaimana saya sering mendoakan anda semua, anda juga mendoakan saya, saya kembali lagi untuk bersama-sama dengan anda. Nasun lagi yang berhantu, saya menunggu satu tengah malam anda. Jom terus layan lagi. Ini lagu ciptaan Yusme, lirik oleh 1K. Musa bersama dengan Kumpulan B dengan Darah Perjuangan. Terus layan, terus dengarkan Nasun lagi yang berhantu di Nasional FM.

XBDC dengan lagunya Kita Panggil. Membawa kita 1-3 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Berhantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan, okey? Juga yang sedang menjamu selera pada waktu ini, selamat menjamu selera di kedai-kedai, di warung-warung, di restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan National FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda yang sedang makan tu. Makan perlahan-lahan, jangan gelojoh-gelojoh ya. Jangan 2-3 kali kunyah terus telan. Tak boleh macam itu. Dia tak baik untuk penghadaman kita kan. Kunyah betul-betul sampai rasa macam dah lumat dah tu, barulah telan kan. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang sangat-sangat berkat, rezeki yang baik, rezeki yang diredai Allah SWT, insyaAllah. Baik, tadi kalau beras mencukupi sampai bulan Disember, bagaimana pula dengan petroleum? Yang kata beras cukup bang, habis minyak macam mana? Minyak cukup kerana kerajaan juga memberikan jaminan bekalan petroleum negara kekal stabil dan juga mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik terutamanya sehingga Disember ini, menerusi tiga pendekatan yang sedang dilaksanakan. Jadi Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menyatakan pendekatan berkenaan meliputi usaha mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik serta memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang. Jadi kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa memandangkan pasaran global masih lagi berdepan kekangan bekalan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan ya. Tapi insyaAllah jangan risau, cukup. Selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri bersama saya di TikTok pada waktu ini. Saya dah on TikTok dah, mana geng-geng TikTok ni? Rose Alice ada yang melaporkan diri. Ada Kak Yat juga sambil lipat kain. Mantap. Kain menggunung katanya. Komen 78. Salam dari penghuni Lubu Raya Utara Selatan. Abang Lori luncur. Pam-pam-pam. Kasih sehon satu kali. Ketepat palas. Okey, kita ada Joe, kita ada Aziza Atmo dengan menjahit katanya. Azlan Abdul Wahid, ada Ismi Pan, Mei Sara, Hayati Majid, KK David, ini geng MPB IP di Perak Tengah. Selamat meronda lah geng-geng MPB. Bukan saja di Perak Tengah tapi di seluruh negara. Kita ada siapa lagi? Dahan Reput, White Butterfly, Usut Yusof, Kasut Dah Buruk katanya dalam perjalanan ke Kota Baru. Zirafi Rasu 4290, Hanisah Manaf, Ita Cot dari Ipoh Yati 76, Aspa Nizam, Saharia, Ita Iris, ada siapa lagi? Ada Johar, Wawa Daifullah, terima kasih Wawa ya. Ada Ira Nordin, Loving the Girl, dia Apika Dungun, kita ada Fikri 92, Adam Hakimi, Junaida Kamaria, Bonda Sejati, Putri Farisha, Anga Izan, Ani 83, Abdul Razak Ramli, Yus, ada Rosila Ramli, ada DB DBY WSW, Rosita Uji, Tok Abah Mersing, ada Meli Nur Nazri dari Ipoh, ada K700. Mantap semua. Ramai geng-geng lah buruhan tu. Ada Pijar juga eh. Abah Sur Shop, jalan Grab on the way KLIA. Mr. Mat Yu, mantap katanya. Tentulah geng buruhan tu pastinya mantap. Putri Lilin. Siapa lagi, siapa lagi, siapa lagi? Mana lagi geng-geng burung hantu saya? Mana lagi geng-geng saya yang tidak melaporkan dari diri bersama dengan saya lagi? Sabri Rajman, ada siapa? Cik Puan Amin, ada Nuras, ada Tiger Aini, AI 13, siapa, siapa, siapa? Fiza Riza. Itu antara yang hadir. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang angguk-angguk kepala kan. Oh bang, lagu hari ini angguk-angguk kepala. Yuswan Yusof, ada Motor Cowboy, baru tamat tugasan dah pukul 12 malam tadi. Nik Rahizan, Saima Isa dari Pahang, Acu Sayang 87880, memberikan salam. Waalaikumsalam. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang angguk kepala.
saya nak buka warung joget pula sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujur katil.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

Ada yang berguling-guling atas katil. Saya tengah berguling ni bang atas katil ni, dengarkan lagu Hindustan. Saya nampak ada yang berjoget dekat dapur tu. Yang tengah memadu bergoyang-goyang bahunya kan. Menerusi lagu Apakah Ana Dildakan membawa kita ke 1.26 minit pagi. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Mana dia lagi? Ada yang masih tidur lagi geng-geng berhantu. Geng-geng saya ramai yang masih tidur lagi. Ada yang bertanya, kemana Abang Manis menghilang selama ini? Ada, Abang Manis ada. Jangan risau, hari ini saya akan menemani anda sampai pukul 6 pagi. Lelek-lelek, tenang-tenang. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik. Manusi, saya menemu satu tengah malam anda. Nasional Camp Berhantu. Baik, dalam ketidaktentuan ekonomi lah. Selalunya kalau anak-anak kita belajar kan, pastinya yang paling dirisaukan adalah lepas belajar nak cari kerja kan. Dapat ke kerja? Kerja yang dimahukan ataupun kerja yang sesuai dengan kelulusan anak-anak kita. Tapi ramai juga yang bijak pandai sekarang ini memilih untuk mengikuti pendidikan dan juga latihan teknikal dan juga vocational TVET kan. Kerana apa? Kerana graduan pendidikan dan juga latihan teknikal dan vocational TVET di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan juga Wilayah terutamanya lah ya, terus menjadi pilihan industri apabila ditawarkan pekerjaan dengan gaji premium hasil kerjasama strategi antara institusi TVET dan juga syarikat. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan penyelarasan bersama pihak industri dilaksanakan lebih awal bagi memastikan kursus yang ditawarkan memenuhi keperluan sebenar pasaran pekerjaan. Pendekatan itu sebenarnya berjaya mengatasi ketidakpadanan antara bidang pengajian dan juga keperluan industri

lah seiring dengan ekonomi yang ada. Siapa yang melaporkan diri? Ada Sue My Heart, ada Kelly, Kerry Baling, Lina Adam, Wan Baling dari Perodua Rawang, geng-geng Bumper Pain katanya. Selamat bertugas lah kepada mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja. Seperti biasa, galas tugas anda, pekerjaan anda dengan penuh tanggungjawab, penuh semangat, penuh integriti. Mudah-mudahan anda berjaya melaksanakan kerja anda pada hari ini dengan sempurna. Ada J, ada geng Rimba, ada Scammer. Oh, Scammer ya? Nama Scammer, tapi jangan scam orang tau. Scammer je tak apa. Nama Scammer tak apa, tapi jangan scam orang. Mawak Farid, ada Puteri Dalisha, ada Mizah, Jajah 83 Suru 4290, Syukri dari Sarawak, Mama Siti Aminah. Hai Mama, dah tidur lagi Mama. Kita ada Din Sabidah Yaya, Wan Iwan, Pelamba 24 Jam Johor, Kak Nayana, Dinaim, adik Lakusti, Nur Pindeng, Indah, Nur Nur Aisyah. Ada anak Antun, Syarida, Syukri. Siapa lagi? Hazelnut, Pain Burger, 7E, Remy 78, ada Mawar, ada Su, ada Hisham Syam, ada Ikram, Syarul Muhammad, Irin Kitchen, Maimunah Abdul Rahman, Angga unik katanya. Hazlina, ada J, Farizal Awang, salam dari Benut, Faizal, okay, Mr. Zam, mantap, Muhammad Nur Rahman, pam pam pam, Abang Balori, dan Encik Bungsu hadir. Saya suka dengan Abang Balori ni kan, ataupun pemandu-pemandu bas, ataupun pemandu-pemandu grab. Kalau jumpa saya je, ataupun kalau menyapa saya je, mesti bagi horn satu kali. Itu yang kita mahukan. Tandanya anda adalah masih lagi cergas, masih lagi segar untuk terus terus melakukan pemanduan anda. Pemandu-pemandu, selamat sampai ke destinasi mudah-mudahan. Saya doakan, saya sering mendoakan anda yang baik-baik. Percayalah. Linda Kitchen kata, Kelang ada hero. Mantap. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak dari 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan waktu ini melepasi 1.30 minit pagi. Muzik ini saya berdengarkan kepada anda, sudah tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang saya panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda. Kenangan. Mungkin ada lagu yang mungkin anda terimbau kenangan. Kenangan yang tak dapat dipisahkan daripada diri anda. Kenangan akan terus hidup dalam diri kita sehingga ke akhir hayat. Kenangan manis pahit, semuanya meninggalkan kesan, semuanya meninggalkan pengajaran. Pengajaran itu yang menjadi pengalaman. Pengalaman itu yang menjadi cikgu yang terbaik dalam kita menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Pengalaman juga mengajarkan kita tentang erti kedewasaan. Pengalaman juga mengajarkan kita tentang erti kehidupan. Mudah-mudahan pengalaman yang ada dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kita menjadi insan yang lebih baik di dunia dan di akhirat, insyaAllah ya. Saya ingin seharum mawar dahulu. Saya mulakan lagu-lagu yang saya panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi berjuang katil dengan lagu ini. Lagu ciptaan Salman, lirik oleh Nur Bisa, lontaran suara Kak G ataupun Ziana Zin, menerusi lagunya Setiaku Di Sini. Ya, saya masih lagi setia dan saya harap anda juga setia bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Nak senang yang berhantu luncur terus sampai pukul 6 pagi.

lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Kemudian Sting dengan Usah Dengar Kata Orang. Ya tak betul lah, jangan dengar cakap orang lah. Dengar cakap diri sendiri. Kalau ianya rasanya betul apa yang kita mahukan, apa yang kita rancangkan, tak perlu dengar kata orang kan. Kadang-kadang ramai orang yang cuba merosakkan pemikiran kita. Jadi kita nak dengar pendapat orang tu, dengar dengar pendapat boleh, tapi kita pertimbangkan kembali. Jangan kita bulat-bulat je dengar kata orang. Sudahnya merosak diri, merosakkan berhubungan anda. Baik, 1.58 minit pagi. Hampir jam 2 pagi kita berada di jam yang ketiga untuk National Game Buruh Hantu. Pertemuan hari Selasa yang berbahagia, 14 Julai 2026, 28 Muharram 1447 Hijrah, 1448 Hijrah. Ada yang menyambut hari lahir hari ini? Kalau ada, selamat hari lahir untuk anda. Semoga ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, kita tahu musim haji telah pun berakhir untuk 1447 Hijrah kan. Telah pun berakhir, alhamdulillah. Syukur ramai yang dah pulang ke tanah air. Alhamdulillah, mudah-mudahan mendapat haji yang mabrur. Tapi ada jugalah yang bila kita dengarkan suara-suara yang menyatakan kita perkenalkanlah tawaran haji khas mengikut kategori tertentu kan. Mungkin ada yang berfikir ramai yang ada duit tapi tak dapat kuota. Kita kena ingat, duit bukan segala-galanya untuk sampai ke tanah suci, tetapi panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu yang paling penting. Bila Allah dah menjemput, bila Allah dah memanggil, ada duit ataupun tidak ada duit, ianya tetap akan sampai, akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lembaga tabung haji juga tidak bercadang untuk memperkenalkan tawaran khas haji bagi mengikut kategori tertentu. Sebaliknya, akan terus mengekalkan sistem pemilihan berdasarkan prinsip daftar dahulu didahulukan. Itu yang paling penting. Betul lah kan. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli menyatakan pendekatan itu bagi memastikan peluang menunaikan ibadah haji diakikan secara adil, telus dan juga sasama, selaras dengan kuota yang diperuntukkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada, selain memberikan kesan kepada pendeposit yang telah pun mendaftar lebih awal. Itu saya cakap kan, ada duit pun, ada jutaan duit pun, belum tentu kita akan sampai. Belum tentu. Dia bila tak ada duit ni, kita rasa macam tak cukup, tapi panggilan telah pun dipanggil oleh Allah SWT untuk sampai ke tanah suci, yang insyaAllah akan dicukupkan oleh Allah. Lagi Azura Bakri melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap Linda. Kita ada Linda Rizkullah. Kita ada siapa lagi? Nur Julai. Ada Chip 828. Ada Syah, ada Akram, Rasara Rais, Rinova juga melaporkan bersama dengan saya. Zulti RW, Sania Muhammad Ijam, ada Mamik Sabah Lori Pamaman, mantap. Natrah Na, ada Zana, ada Hazliza Baha, Hida Hazliza, kita ada siapa lagi? Waknah Pariyani, Jojo Roti Canai, Negeri Sembilan, ya. Ada Liza Mizi 85, Dek Yoi, ada Jilok Jun Haris, siapa lagi? Nur Cahaya, ada Atin dari Jitra, Pak Dola, Muhammad Nazir, Fiza Riza katanya nak ucap selamat hari lahir untuk Cik Man yang berada dekat sekolah Cangkat Larut. Yusan Nisi Juso, ada Jilok, ada Amal Anip, Yati Mizan dari Tol Bentong, Alan Burger Geni Corner Pulau Pinang, ada Boy dari Perdua Rawang, Ita Rosaya dari Sabah, semua anak Sabah ni. Ramai lagi lah eh. Terakus Jalanan juga bersama-sama Cik Andy. Oh mantap, memberikan salam Andy, katanya saya hadir. Yo, saya kalau nampak, saya pasti akan ke udara ke nama anda ya. Yung Iza, Ajib 8189, ramai juga yang baru melaporkan diri. Mana lagi, mana lagi geng-geng buruhan tu? Mana lagi geng-geng TikTok? Biasanya ramai. Maria Mazilan turut bersama-sama. Akmal Azri,
perjalanan ke Pulau Pinang selamat sampai ya. Ni 90 saya bang. Okey. Okey, hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lontaran suara Datuk Seri Siti Nurhaliza, Bidu Wanita Negara Kita, Kesilapanku Keegoanmu. Ini lagu pada tahun 1997. Saya percaya ada kenangan lagu ini dengan anda. Sama-sama kita layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Gemburuh Hantu.

Penciptaan An Mazuliri oleh Nur Ihsan. Allah Yerham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Patah Ranting di Cermin Usia. 2:30 pagi. Ada yang cakap dengan saya lah. Ada yang cakap dengan saya, bang, perempuan ni kan, perempuan eh, wanita kan, mulut seorang wanita itu akan, kata orang tu, terkunci apabila hatinya disakiti. Yang tinggal hanya air mata saja yang dapat berbicara di saat bibir itu tidak mampu lagi berkata-kata untuk menjelaskan betapa hatinya betul-betul terluka. Betul ke? Betul ke, wahai wanita? Mulut terkunci, tak dapat berkata-kata, hanya air mata saja yang berbicara. Mana dia wanita-wanita? Oh, ramai yang kata betul wanita. Yelah tu. Habis tu lelaki ni, air mata dia tak berharga. Air mata lelaki ni sukar untuk anda lihat. Tapi sekali anda lihat, ianya adalah air mata yang sangat-sangat ikhlas. Itu air mata lelaki. Botak Devil 85 katanya menghala ke selatan. Selamat menghala ke selatan. Berhati-hati di jalan raya. Kita tengok juga keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut beti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah, di Langkawi, Gubang Pasu, Kota Setar, Pokok Sena, Ian, Bendang dan juga Kuala Muda, termasuklah di Kelantan, di Jajahan Tumpat, di Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacuk, Macang dan juga Pasir Putih. Terengganu, di Besut, Setiu, Marang, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Kuantan. Sabah pula di Kudat, Pitas sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ya. Alin Alik, selamat pagi juga. Fiza dari Manjung, ZJ78 Ani, ya. Ada Zila, ada Isa, Siti Fatima, Isabella, siapa lagi? Encik Senyum. Nama pun Encik Senyum. Mesti senyum hari-hari kan, setiap masa senyum. Itu yang bagusnya tu. Tak apalah, tersenyumlah walaupun hati kita terluka, walaupun hati kita menangis, tak ada siapa yang tahu kan. Lagi jadi kita tersenyum je sana lalu. Unit Media, kita ada Muhammad Fikri, ada SHM, kita ada Katina Abdul Karim, Subur dari Jakarta, mendengar kita di Jakarta, terima kasih banyak-banyak. Liana Cibuti, Yayang Zandra, MP3 School, Zima Paris, Halila 69, Widuri, Ida Chome, Yusran Zainal, Brother Sam, Sam DZ. Kalau datang dengan hadir dengan kereta apinya, mantap. Ada Nan Cik Wil, ada RG dari Mukah, Juni, Ais Latih, kita ada Mak Sunnah, siapa lagi, Nomala Abdul Hamid, Encik Senyap, Lia, ada Fikri Kamarudin, ada Cik Na, Cik Noma, Dayang Nurafida, Susana Ahmad, Syazila, Azkid, Expander, ada Ina 1705, saya dah tengok Ajira. Siapa lagi, siapa lagi? Spero Cini Hadir, Juriana kata salam apa manis Labuan Hadir. Mantap. Itu yang saya mahukan. Dari seluruh negara hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Widuri dari Kemaman, Zai Jeff dari Muar nak balik ke Mersing, hati-hati eh. Nizam Kartun kata asalnya kembang, waalaikumsalam. Hafizah Ibrahim, ada Kak In juga. Saya nampak yang tepi-tepi light. Kasih mantap lah tepi-tepi lightnya tu, bagi semangat dekat saya. Run-run salam hadir, Iftitah Zahar. SYM hadir, Mazlina Idris dari Seremban. Ramai-ramai yang melaporkan diri. Terbaik semua. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus lagi berhibur. Saya nak bagi anda terus menangis, merosi lagu-lagu menangis di tepi bujuk hati. Don't care about me, post laju kenai hadir. Saya nak bagi anda terus menangis di tepi bujuk hati. Sebab dia kata dengan saya,

0: lama tak menangis tepi baju katil.
1: Saya bagi, saya bagi.
0: Jangan risau. Sampai pukul 6 pagi nanti, jom. Daripada komposernya Bob Ramada, Kumpulan Putra, Kain Cinta Putih. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan Tu di Nasional FM.

Ini sebuah lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. Yalah, kadang-kadang kenangan tu kita terasa sampai sekarang . Walaupun ianya telah pun lama berlalu. Kenangan mengajarkan kita tentang menangis sebenarnya. Menangis, memaafkan, kita belajar move on. Tapi kalau boleh kita simpanlah air mata kita. Kita simpankan air mata kita itu. Biarkan air mata kita menyirami benih-benih kebahagiaan masa depan kita. Bukannya sekarang. Yang berlalu tetap berlalu. Kita tak boleh ulang masa yang ada. Apa yang pastinya, masa depan itu yang perlu kita fikirkan. Masa depan itu yang perlu kita aturkan. Mudah-mudahan segala perancangan kita akan diredai, direstui Allah SWT, insyaAllah ya. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM. Kita berada di jam yang keempat untuk Nasional Gemuruh Hantu. Pertemuan 14 Julai 2026, 28 Muharram 1448 Hijrah. Dari dulu kita dengarkan radio. Radio di Malaysia bermula pada 1 April 1946. Radio Melaya pada ketika itu. Dari satu dekad ke satu dekad, ianya dijenamakan semula sehinggalah menjadi Nasional FM. Inilah radio yang anda sedang dengarkan, radio yang pertama di Malaysia. Ini bermakna kami telah pun bersiaran lebih 80 tahun bersama-sama dengan anda. Landscape industri radio juga akan terus dikaji dalam penelitian dasar penyiaran negara bagi memperkukuhkan ekosistem penyiaran negara sebenarnya ya. Dan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan kajian itu akan dilaksanakan Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC selari dengan dasar industri kreatif negara dan juga agenda Majlis Ekonomi Jingga. Jadi perkara itu sebenarnya antara yang dibincangkanlah dalam sesi libat urus bersama pihak pengurusan serta pemain industri radio tempatan. Dan sesi ini sebenarnya akan membuka ruang untuk mendapatkan pandangan mengenai pasti cabaran, apa lagi meneliti cadangan, sertanya perbincangan turut menyentuh usaha meningkatkan kandungan muzik tempatan, model pelesenan dan juga kelangsungan industri radio, selain daripada kaedah memastikan sektor berkenaan terus berkembang dalam landscape digital yang semakin besar ya. Tapi jangan risau, radio memang akan sentiasa relevan. Biasanya kalau masuk dekat dalam kereta tu, anda nak dengarkan radio. Dengar radio, nak dengarkan lagu. Lagu yang macam mana? Lagu yang best, lagu yang mantap, lagu yang sedap, lagu yang mungkin boleh mengimbau kenangan anda. Macam lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Okey, Encik Syah katanya selamat pagi semua. Yo, selamat pagi Rino Hara. Kita ada MSEC 777, Bogeyman, Abang Bona, Zaila Rose, Mat Yusri, Asang, Juliana Muharram, Mama Mira, Nizam, Great Pulau Pinang, lagi siapa lagi? Mr. Joe, Mawar Merah, Izan Zana, Moiti, Rashida, Cahaya dari Tol Pasar Borong, Ariana, Yana, kita ada Mar Pulau Pinang ya, Fauzia Osman, Suliza Liza, Haris Mikael, Hema Suri Bunga pun hadir, Kupu-kupu Beracun, ada Azhar, siapa lagi? Kairul Azdi Nizam, Akmal Rizal melaporkan diri, Sutratai, Lady Heda, Miss Kayoi, Mok Wan, ataupun nama dia siapa ni, nama dia Salam dari Usop Pro 2, NEC Tinted, mantap. Geng-geng Pro 2 ramai yang hadir. Saya percaya dekat Pro 2 Rawang tu, satu Pro 2 sedang mendengarkan Nasional Game Pro Hantu pada waktu ini, sambil-sambil menyanyi, sambil-sambil buat kerja. Tapi pastikan kerja anda siap ya. Pak Su, Tinker Shell, KVDT hadir, GBH Abang Malis Luncur, Suratan Takdir pun hadir. Lagi siapa? Lagi. Nuri. Oh ya, pemandu-pemandu Malaysia dah sampai destinasi. Kalau dah sampai, alhamdulillah. Tiga Ainul pun hadir. Encik Syah katanya lapar pula pagi ni. Kalau lapar, makan. Jangan simpan-simpan. Hashtag makan lalu. Hadir. Lah, ini awang juga duduk bersama-sama Zalina Z. Okay, nak sambung lagi Menangis Tapi Bujuk Katil. Menerusi lagu ini dengan hashtagnya, hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Lagu ciptaan Sari Amri. Lirik juga Sari Amri. Gemersik pemilik suara ini. Namanya Azzi. Dengan lagunya Pelamin Anganku Musnah. Jadi terus dengar, terus layan Nasional Gemuruh Hantu. Terus luncur sampai pukul 6 pagi.
bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk

lukis dengan tergamak kau. Tergamak melukakan hati ini kan. Kalau dulu kita masih ingat lagi pertemuan itu penuh dengan keindahan cinta yang dulu begitu besar hingga menutupi mata dan juga telinga dari nasihat orang. Orang kata jangan, tapi kita nak juga. Dah sayang, dah cinta, tapi akhirnya mengapa berubah jadi rasa benci yang juga menggila kerana rasa kecewa akibat pengkhianatan? Kenapa menjadi begitu? Kenapa? Akhirnya berubah menjadi satu kebencian. Rasa yang benci yang sangat-sangatlah, menggila lah kata orang tu. Ya, itulah lumrah kehidupan, lumrah percintaan. Baik, 3:33 minit pagi waktu ini. Ketupat Palas katanya baru pertama kali layan GBH. Best juga. Memang best pun. Sangat-sangat best. Ini segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Tak percaya tanya geng-geng buruhantu seluruh negara. Seantero dunia. Jutaan pendengar pada waktu ini. Itu sebab saya cakap jangan dengar sangat, jangan dengar GBH ni. Sekali anda dengar, anda akan ketagih. Tiap-tiap malam menunggu pukul 12 malam. Bila GBH? Bila game buruhantu ni? Bila game buruhantu? Oh ya, jangan lupa ya. Jangan lupa kita memeriahkan lagi lah Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan juga Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan berlangsung pada 19 Julai ini di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Perak sebagai pembuka tirai sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini. Majlis dijadualkan bermula pada 10 pagi, akan disiarkan secara langsung menerusi RTM dan juga Pertubuhan Berita Nasional Malaysia Bernama selain pada Facebook Live Merdeka 360, Kementerian Komunikasi dan juga Jabatan Penerangan. Jadi kibarkan jalur gemilang kita, semarakkanlah semangat patriotisme dan juga hayati Bulan Kebangsaan 2026. Ya, kita siapa lagi kalau bukan kita yang nak kibarkan jalur gemilang. Kalau boleh sekarang kita kibarkanlah. Jangan tunggu bulan 8, jangan tunggu bulan Ogos. Sekarang kita kibarkan semangat kemerdekaan, semangat yang membara dalam jiwa kita. Merdeka yang telah diperjuangkan oleh datuk nenek moyang kita. Sampai kini kita menjaganya. Dan kita harapkan juga kita jaga ini untuk generasi yang akan datang, untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita, supaya mereka juga dapat menghayati dan juga dapat merasai kemerdekaan ini buat selama-lamanya di Malaysia. Jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu-gugat negara kita ya. Bunga Apri, selamat pagi Bunga Apri. Mastura, kita ada Intan Payung, Jamila Ahmad yang melaporkan diri, Jamaluddin tengah bungkus nasi lemak. Ui, mantap. Zulaika Azrin juga hadir dengan nasi lemak kerangnya. Kerang lebih. Saya suka kerang tau.

Puan Kam Sinah. Kita ada siapa lagi? Aini 67, Virginia Vanessa Syukri dari Syukri, Abang Tawing, Alicia Wangsa Maju, Ira Nazira, Hayati Arifin, Wani, Najib 77, Bulat Kofi, Rose Vanilla, Muhammad Syawal, Pejuang Ringgit pun hadir, Siti Khalijah, Zaliana, Zaliana Tasib, Jasmida Jonet, Mala Acid, Shima Shah, Ati 80, Ain Nuraini, Paimon, Iris Chome, Kejora, Matahari, Nora Shikin, Ome, ada Ashburn, Mariana Zinon. Ramai, ramai, ramai. Geng-geng berhantu ni memang ramai, ya. Syafiq dia tanya, selamat pagi GBH. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu koleksi Menangis Tepi Bucu Katil kan, ya. Pak Maon Madi Utara, mantap, eh? Pudin Burger Station, okey. Jom waktu ini untuk setengah jam ini sampai pukul 4 pagi saya hentikan Menangis Tepi Bucu Katil seketika sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Kenangan itu adalah diary lah, eh. Bagi kita adalah diary kehidupan yang kekal. Jadi kita kena hargailah di masa ada kesempatan untuk kita melakukannya. Hashtagnya Kenangan Lalu. Koleksi 80-an saya mulakan dengan lagu ini, Dalam Kenangan. Wheels, komposernya Hanan Han. Terus layan sampai pagi.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Ini lagu ciptaan Allahyarham Dato' Izzatan, dirilis oleh Harun Abdul Majid. Black Dog Bone dengan Dulu dan Sekarang. Membawa kita ke 4:02 minit pagi untuk berada di jam yang kelima dan sonar gemburuh hantu untuk pertemuan hari ini 14 Julai 2026. Semua sudah terimbau kenangan? Sudah terimbau belum kenangan? Kalau bolehlah kita pada saat ini rakamlah kenangan sebanyak mana yang boleh kita rakamkan. Seperti gambar yang kita selalu ambil bersama kan, video-video kelakar, video apa sekalipun dengan orang yang kita sayang. Sebab pada satu masa nanti semua itu akan berlalu pergi. Yang tinggal hanyalah kenangan. Dan benda itulah yang kita akan tengok balik nanti. Video-video lama, gambar-gambar lama kita. Kita boleh tersenyum, kita boleh menangis. Okay, geng-geng berhantu, semua okey lagi? Selamat pagi untuk anda yang baru bertemu dengan Nasional Geng Berhantu ya. Ada yang baru bangun tidur tu, saya tahu. Dia kata, alah, saya terlelap bang. Ingatkan nak dengar pukul dari jam 12 malam tadi. Tapi terlelap nak buat wacana kan. Sama juga saya. Saya kalau terlelap, memang terlelap terus. Kata orang tu kalau tidur tu, tidur mati tau. Baik, dalam cabaran masa kini tau. Cabaran masa kini, keselamatan dalam negara sangat-sangat penting. Saya tabik spring lah kepada anggota pertahanan, terutamanya Angkatan Tentera Malaysia. Darat, laut maupun udara kan. Ada yang kata dengan saya, tentera mana ada kerja, mana ada perang. Memanglah tak ada perang, tapi perang itu boleh berlaku bila-bila masa saja. Ancaman keselamatan pada setiap negara di dunia ini boleh berlaku bila-bila masa saja. Maka dengan sebab itulah kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia kita perlu kita perkukuhkan bagi menghadapi landscape keselamatan yang semakin kompleks dan juga sukar dijangka. Dan sehubungan dengan itu, sebenarnya konsep angkatan masa hadapan Angkatan Tentera Malaysia dibangunkan melalui kerjasama erat antara tiga cabang perkhidmatan, iaitu tentera darat, laut dan juga udara, bagi memastikan negara bersedia menghadapi pelbagai bentuk ancaman keselamatan. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamed Khalid Nordin menyatakan pendekatan bersepadu itu juga penting kerana setiap cabang perkhidmatan tidak lagi boleh bergerak secara bersendirian, sebaliknya perlu mengutamakan penyelarasan dan juga kekuatan bersama. Ancaman keselamatan masa kini bukan lagi hanya tertumpu kepada perangan konvensional, malah turut melibatkan bentuk ancaman baru seperti serangan cyber, manipulasi maklumat, peperangan hybrid, gangguan rantai yang berkalan, bencana alam serta persaingan kuasa besar dunia kan. Jadi kita kena bersiap sedia lah. Siapa kata tentera tak ada kerja? Tentera ini telah bersiap sedia, sentiasa bersiap sedia, setiap masa, setiap minit, setiap saat bersiap sedia ya. Okey, selamat pagi Is, selamat pagi Manja, ada Mia, ada di Siswanto, Abdul Kadir, ada Bro 30, pam-pam-pam, mantap. Masuk-masuk je bagi horn dekat saya. Mas Dina Mokta, Pultasi dari Sempurna, Ainun Putih, Abi Hashim, 185, Ejen White Gruta Horse, Roslinda Muhammad, Fida, Iwan Wans, ada Ros, ada Sidah, Mawar Rindu, Suhana juga. Siapa lagi? Oh, ramai juga yang bersama-sama dengan saya di awal pagi ni. Okey, jom kita sambung menangis. Tapi berjuga tiap ramai yang tak sabar lagi nak menangis lagi ni bang. Okey, nak menangis dengan hashtagnya Saharu Mawar. Tapi sebelum itu, saya bawa anda seperti biasa pada waktu ini terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu daripada paduan suara Udit Narayan dan juga Sadana Sargam, lagu ciptaan Jadid Latin, lirik oleh Samir Dewana Kopatahir. Terus menghiasi ruang udara Nasional FM, berteman dengan pemilik suara ini Nun Alim Sain Alif sampai pukul 6 pagi nanti.

cintaan Eddie Hamid dari Udi Jui. Sting dengan Dalam Diam Aku Mencintaimu. Siapa pernah merasai perasaan seperti itu? Dalam diam je. Kita sayang, kita suka, kita cinta, tapi rupa-rupanya dia milik orang. Kita sayang, kita cinta, rupanya dah bertunang. Bak kata geng-geng buruh hantu dalam live TikTok ni kan. Nak buat macam mana? Lambat. Lambat melepas lah kan. Itu sebab kalau ada perasaan sayang, perasaan cinta, luahkan. Sama ada diterima ataupun tidak, itu belakangnya punya cerita. Jangan malu untuk meluahkan. Luahkan je. Biar dia tahu bahawa kita menyayangi dirinya. Dari jauh, walaupun dari jauh. Walaupun hanya mendoakan dari jauh. 4.33 minit pagi. Alhamdulillah semakin ramai yang dah bangun tidur. Saya tiap-tiap bertugas di waktu malam 12 malam sampai pukul 6 pagi kan. Menemani anda sebenarnya yang tengah bekerja, tengah memandu, tengah buat kuih, tengah nak buka warung, tengah nak tutup warung. Di seluruh negara, di seantero dunia. Ada yang juga yang tak buat apa-apa tapi memang tak boleh nak tidur malam. Memang nak jadi geng buruh hantu. Nak layan lagu-lagu terbaik. Mantap semua. Terima kasihlah kerana terus teman berteman bersama dengan saya. Kita juga nak ucap tahniah kepada anak-anak kita yang lepasan sijil tinggi persekolahan Malaysia ataupun STPM dan juga bagi aliran sains yang telah pun diterima masuk untuk terus melanjutkan pengajian ke universiti mengikut pilihan masing-masing. Dan daripada jumlah itu sebenarnya seramai 44 pelajar berjaya mendapat pilihan pertama, iaitu 19 pelajar pilihan kedua dan juga 8 lagi pilihan ketiga. Tawaran tersebut masih lagi tertaduk kepada syarat khas program yang ditetapkan Universiti Awam, termasuklah tapisan ujian dan juga temuduga. Dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi memproses permohonan calon lepasan STPM, matrikulasi asasi dan juga sijil tinggi agama Malaysia STEM berdasarkan konsep meritokrasi dengan mengambil kira 90% markah akademi dan juga 10% markah kokurikulum. Tahniah anak-anak kita yang terpilih. Yang tak terpilih itu jangan kecil hati, jangan kecewa. Ini bukan pengakhirannya. Dan di seluruh negara, kebanyakannya sekolah-sekolah di seluruh negara bermulanya hari ini akan melaksanakan percubaan SPM pula ya, sijil pelajaran Malaysia percubaan. Kita doakan anak-anak kita boleh jawab segala soalan-soalan yang telah pun disediakan untuk mereka nanti. Dan kita doakan semoga anak-anak kita juga akan menjadi insan yang berguna untuk ibu dan ayah, agama, bangsa dan juga negara.

kerana mereka lah bakal pemimpin-pemimpin negara kita pada masa akan datang. Jadi untuk melentur buluh tu, biarlah dari rebung ya. Selamat pagi, Mrs. Vario. Katanya mengalami kemalangan sebelum ini. Semoga cepat sembuh. Nur Aina, Farid Abdullah, Erin Erina, Dizalina, Cik Nana, Mama Saad, Sungai Buloh, Zatul Izura, ada Mael, ada Wak Kapi juga, ada Nunu juga, ada Awi Singapura, Ina Anja, Kupu-Kupu Malam, ada Walid, Mastura. Woi, ramai. Rinova kata anak saya salah seorang yang tercalon. Oh, calon apa? Oh, untuk SPM tahun ini. Ina cinta tu setia. Okey, Abang Din Taiping. Ramai, ramai. Mantap semua, ramai-ramai dalam live ni. Jadi tolong tepi-tepi like-nya kasih mantul sikit. Kasih padu sikit. Syah, salam midnight dari Madinah, Abang Malaysia. Kirim salam Rasulullah kami semua ya. Kirimkan salam kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salam kami itu juga didengarkan oleh Rasulullah. Mereka yang berada di tanah suci, di Madinah Al-Munawarah, Mekah Al-Mukarramah. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Layan terus lagu ini menerusi lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Ini sebuah lagu lama tahun 1992. Kalsum dengan ku redha sendiri. Apapun kita redha dengan apa yang berlaku pada diri kita. Redha itu sangat-sangat penting bagi menenangkan jiwa kita.

Bujidan, one of his lirik oleh Nurayati. Bumi putar rokes menutup tirai menangis tepi bujuk katil. Dengan aku hanya serangga. Lagu ini membawa kita ke 5-6 minit pagi untuk kita berada di jam yang terakhir untuk pertemuan Nasional Game Buruh Hantu. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Ramai yang teman saya. Ui, mantap. Mantap semua. Saya suka dengan geng-geng beruang tu kan. Sangat-sangat supporting, sangat-sangat supportif. Dalam live pun ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook pun ramai. Yang berada dekat Instagram pun ramai. Jadi terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada Nasional FM, terutamanya Nasional Geng Beruang tu. Terus jadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 14 Julai 2026, 28 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.55 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 4.59. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.27. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.58. Kuala Terengganu 5.47. Kuantan Pahang 5.52. Kota Baru Kelantan 5.50. Johor Bahru Johor 5.52. Bandaraya Melaka Seremban Negeri Sembilan 5.57 minit pagi. Shah Alam Selangor, Ipoh Perak, Johor, Pulau Pinang 5.58 minit pagi. Manakala Alustar Kedah 5.57 dan juga Kangar Perlis 5.56 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah juga akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya ini Aidawati Yusof, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Arfa Hosnani, iaitu pegawai agama MSN, dengan tajuknya Tanda-tanda Allah Redha dengan Kehidupan Kita, siri yang terakhir. Jadi bagaimanakah tanda-tandanya Allah redha dengan kehidupan kita, apa yang kita lakukan? Dan rakaman rancangan Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammad Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jadi terima kasih untuk anda yang berada pada saat ini. Sama-sama kita dengarkan Raudah nanti ya. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan ketenangan mungkin pada anda. Saya harapkan lagu-lagu di jam yang terakhir ini dapat memberikan sedikit ketenangan walaupun ada hati yang resah sepanjang malam. Tapi saya mengharapkan lagu-lagu yang saya putarkan dapat menghiburkan anda, menghilangkan keresahan itu. Walaupun tidak banyak, walaupun hanya sedikit, tapi sekurang-kurangnya dapat meredakan seketika ya. Kerana sepahit apapun proses kehidupan kita, yang paling penting kita kena ikhlas dengan kehidupan kita. Kalau kita ada keikhlasan yang betul-betul ikhlas, akhirnya pasti akan terasa manis. Lagu jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Amran Omar, persembahan Raih Ma'ruf dengan Usang. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu.

0: artinya bahwasanya Allah inginkan kebaikan dalam kehidupan kita ialah Allah menguniakan kepada kita sahabat yang soleh, sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang mampu untuk mengajak kita kepada kebaikan, dan juga sahabat-sahabat yang mengingatkan kita daripada segala perkara yang buruk. Ini sebagaimana firman Allah SWT. Allah berfirman surah Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyi yuriduna wajhallah. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang. Allah suruh kita bersabar untuk kita bersahabat dengan orang-orang yang jalannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita semua ni menuju kepada Allah. Dan bila kita menuju kepada Allah, maka ada orang-orang yang suka pada kita, ada orang-orang yang benci dengan kita. Maka kita bersabar untuk bersama orang-orang yang sentiasa mentaati Allah dan juga melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah di antara nikmat terbesar ialah apabila yang pertama Allah merezekikan kita dengan guru yang membimbing kita ke jalan yang benar. Kita dapat seorang guru ataupun seorang pembimbing yang ikhlas membimbing kita untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita dilorongkan bertumpa dengan guru yang betul-betul bukan hanya dia menasihati kita, dia bukan hanya mengajar kita, tapi dia juga mendoakan kita untuk kita mendapatkan hidayah dan juga petunjuk ke jalan yang Allah redai. Tuan-tuan, ini adalah yang paling penting. Sehingga kan kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala merakamkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dirakamkan doanya apa? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, utuskan kepada mereka. Siapa ni? Keturunan Nabi, keturunan dia. Seorang rasul yang membacakan kitab kepada mereka. Tuan-tuan, kan? Kitab dengan cara yang lurus lah. Kan? Sebab sekarang ni tuan, banyak juga yang baca kitab tapi dengan cara yang salah. Kan? Dan na'udzubillah, akhirnya kadang-kadang menuju kepada kesesatan. Allahumma salli ala Muhammad. Muslimin yang dirahmati oleh Allah sekalian dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, yang kedua adalah kita dikurniakan sahabat yang menegur, sahabat yang mengajak kita pada kebaikan, kan? Sahabat yang mengingatkan kita, besok Isnin jom kita puasa, jom. Kita banyak lagi hutang ni. Banyak lagi hutang puasa ni, kan? Jom besok ada program agama kat tu. Kan? Datang, kan? Ajak. Ini masalah sekarang apa dia? Kita selalu ajak gimana? Makan. Jom makan. Itu yang selalu kita ajak tu, kan? Memang ada open house je, dah ajak. Kat sana makan-makan. Itu biasa tu. Ataupun pergi berbelanja ketika hari gaji, kan? Dah gaji ni. Itu biasa, kan? Tapi ada sahabat yang boleh menegur kita, yang ingatkan kita, maka ini adalah supaya kita sentiasa dapat sama-sama mendapat kebaikan. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Cumanya kita nak ke tak nak, itu je. Kemudian hati kita semakin tertarik dengan untuk menuju kepada majlis ilmu. Kenapa? Perubahan memang bermula daripada ilmu. Seseorang itu boleh sedar, boleh kembali kepada jalan benar apabila dia mengetahui ataupun dia berilmu. Dan ramai orang yang tak sedar mereka melakukan kesilapan, kenapa? Mereka tak tahu kadang-kadang yang itu salah. Tapi bila mereka tahu, salah ni, kan? Maka mereka bertaubat kepada Allah SWT dan memperbetulkan kesilapan mereka. Sama ada daripada tata cara ibadah ataupun muamalat ataupun dalam kehidupan seharian. Kan? Muamalat dengan rakan-rakan, muamalat dengan jiran-jiran, dengan rakan sekerja. Kadang-kadang kita tak sedar yang kita melakukan kesilapan. Kenapa? Kerana kita melihat benda tu biasa, normal. Benda tu berlaku. Tuan-tuan. Dan antara nikmat lagi apa dia? Tu mudah, khususnya bagi kita yang lelaki lah. Mudah kita untuk ke rumah Allah. Tuan-tuan. Untuk kita menjejakkan kaki ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kan ada ungkapan mengatakan, tuan-tuan, kita semua nak masuk syurga Allah. Tuan-tuan. Ha, syurga ni adalah rezeki daripada Allah. Nikmat Allah. Ha, tapi kenapa kita susah nak pergi melangkahkan kaki ke masjid Allah? Ha, ke rumah Allah. Ha, jadi kita usahakan kat dunia lagi, kita dah meninggalkan dunia sekejap untuk pergi ke rumah Allah. Sebelum kita betul-betul meninggalkan dunia untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan waridwanum minallahi akbar. Keredaan di sisi Allah itu adalah sesuatu yang paling besar sekali. Nonton kan. Ha. Jadi jika hidup kita semakin dekat dengan orang soleh, maka sebenarnya itu bukan kebetulan, tuan-tuan. Ha, itu adalah satu-satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kebaikan dan juga mendapatkan bimbingan dan juga mendapatkan doa daripada orang-orang yang soleh. Muslimin dirahmati oleh Allah sekalian dan para pendengar sekalian. Seterusnya, yang kelima ialah apabila Allah menjadikan dunia di tangan, bukan di hati kita. Sebab itu Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Sebab itulah dalam surat ini, surat Al-Imran ayat 185 kan. Jadi orang yang Allah redha ni, dia bukan tak kerja, dia tetap bekerja kan. Dia tetap berniaga, dia tetap mencari rezeki, tetapi dunia tidak menguasai hatinya. Sehingga pekerjaannya adalah pekerjaan yang sesuai dengan syariat. Perniagaannya juga perniagaan yang sesuai dengan syariat. Tidak ada penipuan, tidak ada unsur-unsur yang syubhat. Bahkan tujuan dia berniaga adalah untuk memudahkan orang lain. Kemudian tetap juga mencari rezeki. Kenapa? Kerana kata Syekh Syakib Asalan, dia kata apa? Orang kafir ni, orientalis barat, dia nak palingkan umat Islam bukan dengan mengeluarkan mereka daripada Islam, tapi memalingkan tujuan hidup manusia kepada syahwat. Tuan-tuan. Jadi bekerja untuk memenuhi syahwat semata-mata, keinginan semata-mata. Tuan-tuan. Berniaga untuk memenuhi kepentingan semata-mata. Tak kisahlah produk tu betul ke tak betul, yang penting untung, laku banyak kan. Nauzubillah. Tuan-tuan. Sehingga kan kita lihat, kenapa? Yang diinginkan adalah bukannya keberkatan. Yang diinginkan bukanlah pada kebaikan daripada Allah, tapi adalah kerana untuk memenuhi keinginan. Sebab tu bila dapat kekayaan apa jadi tuan? Bukanlah memikirkan tentang kebajikan, tapi untuk memenuhi hawa nafsu kan. Akhirnya bila dah tersilap langkah, muflis dah, jadilah buka podcast pula kan, tuan. Cerita pasal kegagalan kan. Allah maksudnya sebab benar Allah jauhkan kita kan. Jadi kalau dunia tidak menguasai kita kan, maka jika dunia hilang pun dia tetap tenang. Kenapa? Dia tahu semuanya adalah kurnian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jika harta bertambah pun tidak menjadikannya sombong, bahkan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan kan? Sebab tu kita jadikan tujuan kita bekerja pada hari ini, tujuan kita mencari rezeki, tujuan kita berniaga, tujuan kita melabur atau melakukan apa sahaja adalah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menjadi hamba aku. Kan. Sebab apa kalau kita terjemah beribadah ni asyik fikir sembahyang, puasa, zakat. Kan. Tapi kalau kita kata jadi hamba Allah, setiap masa kita perlu menjadi hamba Allah. Iaitu ketika berkomunikasi dengan manusia, bagaimanakah seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan. Kita fikirkan tuan-tuan. Kan, jadi tak salah untuk kita berniaga, tidak salah untuk kita bekerja, tidak salah kita untuk cari rezeki, bahkan itu adalah salah satu ibadah kita kepada Allah, namun tujuannya adalah untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan. Allahumma salli ala si Muhammad. Dan kemudian pada akhirnya tuan adalah kita, Allah mengakhiri setiap nikmat dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan, maknanya dia dikurniakan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikurniakan dengan berbagai-bagai kebaikan, dikurniakan dengan berbagai-bagai kelebihan, maka Allah mudahkan dia untuk bersyukur. Allah lorongkan idea-idea, Allah berikan dia ilham, Allah dia berikan petunjuk untuk dia bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat. Pasti aku akan menambah nikmatku kepadamu. Surah Ibrahim ayat yang ketujuh. Maka semakin dekat seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dia sedar bahawa semua kejayaan bukanlah kerana kepandaiannya semata-mata, bukanlah kerana perancangannya semata-mata, bukanlah kerana kecerdikan dia semata-mata, tapi adalah kerana banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah kurniakan dia akal untuk dia berfikir. Allah kurniakan dia kesihatan untuk dia boleh bekerja, untuk dia boleh berusaha. Kan Allah dorongkan dia dengan jalan-jalan kemudahan, berjumpa dengan rakan-rakan yang membantu, dengan customer-customer yang membeli produk dia ataupun apa saja. Maka itu semuanya adalah kerana pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan sebab tu Allah mengatakan walaula fadlullahi, kalaulah bukan kerana kurniaan daripada Allah. Kan kalaulah bukan kurniaan daripada Allah, kan nescaya kita semua akan terpedaya dengan tipu daya syaitan. Nescaya kita semua akan mendapatkan kegagalan. Muslimin yang dirahmati oleh Allah sekalian. Tapi Allah kata walakinna, tetapi kerana Allah kurniakan kepada kita kelebihannya, maka kita mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh tuan-tuan, kita baca berita dunia, Iran tutup Selat Hormuz. Kita dah pening kepala tuan-tuan. Harga naik, kan, minyak naik, diesel naik, barang-barang naik tuan. Itu baru Iran tutup sikit. Tapi kalau Allah jadikan kata laut kau berombak sampai tak boleh lalu semua kapal. Bukan hanya barang, kehidupan kita pun tak akan berjalan dengan baik. Sebab Allah kata apa? Wasakhkhara lakumul bahra. Kami tundukkan bagi kamu laut. Litajriyal fulku bi amri, supaya kapal boleh berjalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuan, kalau berombak tuan, tak tenang laut. Tak payah lama-lama tuan, sebulan je tuan. Kan? Semua tenggelam. Apa jadi? Sebab tu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala. Kenapa? Dengan sebab rahmat Allah, maka kita dapat menikmati kehidupan dan juga kita dapat menikmati kurniaan-kurniaan Allah, sehingga kita semua mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan yang paling penting, kita gunakan nikmat yang ada itu adalah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang Allah redha sentiasa menyebut alhamdulillah. Tuan-tuan, tapi tuan-tuan jangan hanya menyebut alhamdulillah bila dapat nikmat besar. Sebenarnya ucapan alhamdulillah ni kita kena usahakan untuk sentiasa kita ungkapkan dalam sehari-hari kita, tuan-tuan. Sebagaimana telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bahkan disebutkan dalam satu hadis yang ringkas, tuan-tuan. Innallaha la yardha, sesungguhnya Allah redha kepada seseorang idza akal aklah, apabila dia makan satu makanan dan kemudian dia memuji Allah. Pernah tak tuan-tuan? Tuan-tuan makan satu suap, alhamdulillah. Satu suap, alhamdulillah. Pernah tuan-tuan? Susah kan? Tuan-tuan. Tapi yang ceritanya nikmatnya, kita bukannya diminta untuk bersyukur dengan nikmat Allah yang besar-besar saja. Tuan-tuan, dapat makan tu pun satu nikmat yang besar. Dan kadang-kadang tuan-tuan lupa pun, lepas makan pun lupa tuan. Lepas sendawa baru ingat. Lepas makan lupa sebab alhamdulillah. Dah sendawa baru ingat. Tuan-tuan. Lepas tu nak cerita kan bahawasanya kita digalakkan untuk sentiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian dan para pendengar sekalian, jadi ukuran Allah redha kepada kita, Allah merahmati kehidupan kita, bukanlah terletak pada besarnya rumah, bukan terletak pada mahalnya kereta, bukan tingginya jawatan, bukan ramainya pengikut. Tetapi ukuran sebenar adalah apabila kita mampu untuk mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ada manfaat dan kita semua sentiasa mendapat bimbingan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah doa yang paling mahal pertama sekali Allah letak apa dia? Ihdinas siratal mustaqim.
1: Allahumma

lagu ciptaan Syed Amran, lirik oleh Madi. Persembahan Tok K dengan Biasan, 5.42 minit pagi. Tugasan saya hampir sampai ke penghujung ya, kerana pukul 6 pagi nanti anda akan bertemankan dengan Nasional Pagi, akan bertemankan dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara yang akan bersama-sama dengan anda. Ada sembang bola, macam-macam lagi perkongsian yang menarik di awal pagi nanti, 6 pagi hingga 10 pagi. Jangan lupa terus dengarkan Nasional FM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran, akan bersama-sama dengan anda dari selatan Johor FM Permata Selatan sampailah ke Perlis, Surasi denganku. Kemudian di Pantai Timur juga, jangan lupa kalau anda ke Pantai Timur, dengarkan Pahang FM, Terengganu FM, Kelantan FM. Kalau anda berada di Sabah, Sarawak juga ada Sarawak FM, Sabah FM. Juga stesen daerah, banyak juga stesen daerah yang kami sediakan untuk anda. Semua sekali 34 stesen radio tau. Sebab apa 34? Sebab kami mahu anda mendapat maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar saja secara menyeluruhnya. Juga dengan hiburan-hiburan yang terbaik akan menemani anda. DJ AA di Langkawi FM. Jangan lupa kalau anda bercuti dekat Langkawi pun ada RTM tau. Ada sahabat saya di sana pukul 6 pagi. DJ AA kita panggil. Sama-sama terus dengarkan RTM walau di mana jauh anda berada, kerana kami adalah teman setia anda dari dahulu, kini dan insyaAllah untuk selama-lamanya. Buat geng-geng berhantu, terima kasih kerana terus kekal setia. Terima kasih kerana terus support. Terima kasih kerana sokong Nasional Geng Berhantu yang kekal dari jam 12 malam sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda ya. Lagu-lagu sing along, banyak lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu yang mengimbau kenangan anda. Mudah-mudahan kenangan itu anda simpan baik-baik ya. Ada orang cuba melupakan kenangan, tapi percayalah, kenangan tetap kenangan. Kenangan tetap hidup dalam diri kita sampai ke akhir hayat. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita berkukuhkan perpaduan, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Jangan lupa juga masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.58 minit pagi. Dan sebelum berpisah, saya nak tinggalkan sedikit kata-kata ini, sama-sama kita renungi. Kalau kita buka mata, kita nampak apa? Kita nampak terang je kan? Kalau kita buka hati, tentunya ada damai, kedamaian dalam hati. Kalau kita buka kasih, pastinya ada cinta, ada sayang. Kalau kita buka semangat, tentunya ada harapan. Tapi kalau kita buka handphone pagi-pagi ni, dia ada tulis selamat pagi geng berhantu. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

firman Allah subhanahu wa ta'ala, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yang bermaksud peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: Sucikan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit. Huraikan yang tersurat, sebelum kering furat.

0: Treatment Salam Fadian, 6 pagi hingga 10 pagi. Menceriakan pagi anda.
1: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Bertutak buku rapat bahasa tempatan. Siuk Banar.
2: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
3: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Labuan FM, suara pesisir anda.
0: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda, 6.12 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, yeah, dan selamat pagi untuk anda selamat mendengarkan Bon FM, suara pesisir anda. Sekali lagi bertemankan Hebri dan juga Shima pagi ini menerusi segmen Salam Padan edisi Selasa yang selesa penuh rasa luar biasa, 14 Julai 2026.
0: Alhamdulillah, sekali lagi kami menceriakan pagi anda selama 4 jam ini dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Ya, yes, semestinya lagu-lagu hiburan dan juga perkongsian informasi akan kami berikan kepada anda sepanjang kami ke udara menerusi segmen Salam Padan hingga pukul 10 pagi dan semestinya juga banyak perkongsian-perkongsian menarik yang kami bawakan kepada anda pagi ini.
0: Okey, yang penting terima kasih juga kita nak ucapkan kerana anda memilih Labuan FM. Pastikan frekuensinya betul, tepat, jelas di pendengaran anda. Betul. 103.7MHz ataupun 89.4MHz.
1: Ya, anda juga boleh dengarkan kami di mana juga anda berada, tidak kira di kereta kan, tempat kerja, menerusi aplikasi RTM Clear.
0: Okey, jadi pelbagai perkongsian 4 jam ini kita cuba berikan yang terbaik untuk anda. Dan seperti biasalah, kalau pagi-pagi begini kita akan dengarkan
1: Mutiara Hadis.
0: Betul, Mutiara Hadis dengan tajuknya hari ini, Amaran Kembali Kepada Dosa.
1: Yeah, kita dengarlah perkongsiannya seketika nanti dan anda kena kekal bersama-sama dengan Laban FM. Dengarkan ini dan Salam Padian.
0: Ceriakan pagi anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Amaran kembali kepada dosa. Daripada Thauban radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Sungguh saya telah mengetahui bahawa ada suatu kaum daripada umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah yang putih. Lantas Allah menjadikannya berterbangan." Thauban berkata, "Wahai Rasulullah, sebutkanlah ciri-ciri mereka kepada kami dan jelaskan tentang mereka kepada kami, supaya kami tidak menjadi seperti mereka sementara kami tidak mengetahuinya." Baginda bersabda, "Sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian dan dari golongan kalian. Mereka solat malam sebagaimana kalian mengerjakannya. Tetapi mereka adalah kaum yang jika kembali pada apa yang diharamkan Allah, maka mereka terus mengerjakannya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menerangkan tentang satu ciri orang yang telah bertaubat kepada Allah untuk meninggalkan amalan yang buruk dan melakukan amalan kebaikan. Namun, amalan kebaikan mereka menjadi sia-sia kerana sifat mereka yang tidak bersungguh dalam meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi SAW ini seharusnya menjadi pengajaran kepada kita untuk berhati-hati dengan sifat tersebut. Mereka ini adalah golongan yang ingin bertaubat kepada Allah, namun tidak bersungguh-sungguh dalam meninggalkan kemaksiatan yang mereka lakukan. Nabi SAW sering memperbanyakkan doa seperti berikut: "Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik." Yang bermaksud, "Wahai yang membolak-balikkan jantung hati, tetapkanlah dada kami atas agamamu dan mentaati perintahmu." Maka, kesungguhan kita dalam taubat bukan sahaja dilihat pada bertambahnya kebaikan dalam diri kita. Sepatutnya, ianya harus selari dengan meninggalkan kemaksiatan yang telah kita bertaubat daripadanya. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis. Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: Ya, yeah, 8FM, suara pesisir anda.
1: Berlalu Tomo, aku datang. Kami datang sekali lagi menemani anda pagi ini.
0: Betul. Aha. Datang dengan ketenangan, kan?
1: Datang dengan harapan.
0: Betul. Datang dengan niat yang baik-baik.
1: Jadi kami datang untuk menceriakan pagi Selasa yang selesa, penuh yeah. rasa luar biasa.
0: Semestinya untuk anda semua pendengar setia 8FM, suara pesisir anda. Okey ke tu pagi-pagi ni?
1: Harap-harap okey lah kan.
0: Di luar simah hujan tau. Ha? Perasan tak?
1: Tadi saya tengok masih okey lagi.
0: Tengok, gelap lagi.
1: Aduh.
0: Yes. Yes. Sekarang dekat Tanjung Taras ni, hujan dan juga gelap dan kuat angin.
1: Okey. Jadi
0: berangin sedikit ya.
1: Kalau cuaca ini sama di tempat anda, kami mengharapkan agar anda berhati-hati.
0: Betul.
1: Kalau memandu tu, jangan laju-laju sangat lah ya dengan keadaan cuaca sebegini.
0: Betul. Pandulah dengan cermat ya. Kita kena peka dengan situasi semasa.
1: Betul.
0: Lagi-lagi mengenai dengan cuaca kini di Labuan ya.
1: Seronok tengok hujan dekat luar tu eh. Sabar je lah.
0: Best sangat kan.
1: Tak apalah, ini ujian untuk kita lah pagi ni.
0: Terpaksa kita indoor lah hari ni ya.
1: Kan nampaknya hari ni aktiviti ditangguhkan untuk di luar. Kita akan buat secara indoor saja.
0: Betul. Jadi apapun untuk anda, cuaca itu tidak menghalang kita untuk melakukan apa juga tugasan kita.
1: Betul.
0: Yang bekerja kena bekerja kan. Yang berniaga kena berniaga. Yang bersarapan kena bersarapan.
1: Yang nak pergi sekolah kena sekolah juga.
0: Betul.
1: Dek.
0: Betul. Jadi apapun untuk anda, kekalkan senyuman dan jadikan diri hari ini lebih baik daripada semalam.
1: Okey, dan sekejap lagi 6.30 minit pagi.
0: Ya, yeah, kita ada perkongsian berita Plan SP untuk anda. Seperti biasalah, portal berita RTM menjadi rujukan kami pada pagi ini.
1: Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus dengar. Ini dia.
0: Salam Padian.
1: Menceriakan pagi anda.

0: dapat dipercayai.
1: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
2: Ya, berita pilihan SP untuk anda, Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Okey, jadi seperti biasa, pengisian segmen Salam Padian pagi ini, kita nak teruskan lagi dengan perkongsian berita pilihan SP rujukan kami, portal berita RTM.
2: Ya, semestinya benar, tepat dan dipercayai. Okey, untuk berita pilihan SP yang pertama, ia mengenai dengan harga beras putih tempatan tidak dinaikkan, bekalan makanan ruji mencukupi. Yang mana kerajaan menetapkan harga beras putih tempatan BPT dikekalkan, kata Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dan jelas beliau, bekalan makanan ruji negara berada pada tahap stabil dan mencukupi dengan stok penimbal beras ketika ini mampu menampung keperluan domestik bagi tempoh 6 bulan. Dan dalam keadaan global tidak menentu, keutamaan kita adalah memastikan bekalan asas tidak terputus dan rakyat tidak dibebani dengan kenaikan harga yang tidak munasabah, katanya. Dan beliau berkata perkara itu antara yang dibincangkan pada mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Parlimen. Dan dalam perkembangan berkaitan, Akmal Nasrullah berkata pelbagai bantuan disalur bagi membantu pesawat yang terjejas dengan perubahan cuaca dan peningkatan kos pengeluaran, sehingga semalam sebanyak RM45.98 juta ringgit diagihkan menerusi insentif pembajakan kepada pesawat melibatkan 118,908 pesawat di Semenanjung Malaysia, jelasnya. Dan beliau juga berkata kerajaan juga mengambil serius risiko kenaikan harga baja dengan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM sedang mempelbagaikan sumber input, memperkukuhkan bantuan kepada pesawat serta menambah baik kawal selia industri. Dan MTN turut mengarahkan pemantauan lebih rapi terhadap cuaca panas dan paras air empangan supaya langkah mitigasi dapat digerakkan sebelum keadaan itu menjejaskan pengeluaran serta bekalan kepada pengguna.
3: Dan satu lagi perkongsian berita pilihan SP pagi ini kami nak kongsikan kepada anda, yang mana graduan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKW terus menjadi pilihan industri apabila ditawarkan pekerjaan dengan gaji premium hasil kerjasama strategik antara institusi TVET dan syarikat. Yang mana menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelarasan bersama pihak industri dilaksanakan lebih awal bagi memastikan kursus yang ditawarkan memenuhi keperluan sebenar pasaran pekerjaan, dan pendekatan ini berjaya mengatasi ketidakpadanan antara bidang pengajian dan keperluan industri sekaligus membolehkan kadar kebolehpasaran graduan TVET di bawah KKW mencecah 100%. Dan KKW akan terus memberi tumpuan kepada kursus berimpak tinggi bagi memenuhi permintaan industri terhadap tenaga kerja mahir.
2: Baik, itu dia dua perkongsian berita pilihan SP yang dapat kami kongsikan kepada anda pagi ini. Dan untuk anda ingin mendapatkan satu info, maklumat ataupun apa saja berita yang anda ingin baca, pastinya menerusi saluran yang betul ya. Kalau tidak pasti, jangan kongsi. Okey, nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda. Kita dah rancang senyum seharian ni sebab nak bawa payung sudah semestinya.
3: Nak bawa macam-macam.
2: Macam tak boleh hari ni.
3: Boleh je lah untuk orang kata standby kan.
2: Kacamata yang jernih lah kot.
3: Kan.
2: Kan sebab jalan pun agak macam gelap sedikit. Jadi anda kena pastikan senyum seharian itu penting.
3: Mesti. Okey. InsyaAllah kami akan kongsikan kepada anda selepas ini.
2: Info cuaca. Dan terus kekal bersama-sama dengan kami. Kami akan kembali selepas ini. Syima Hebring kembali menemani anda melalui segmen Salam Padian.
3: Ceriakan pagi anda.

0: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.
1: Salam Harian.
2: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat, jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
1: Dengarkan perkongsian info cuaca sepanjang hari ini dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Ya, info cuaca untuk anda dengarkan. Info cuaca biar hari tak salah langkah.
1: Bagus.
0: Bawa payung atau kacamata. Kita rancang senyum seharian. Nah, saya dah hafal dah lagu tu.
1: Dah hafal. Alhamdulillah. Maknanya dah sampai ke hati. Kita semua lah kan.
0: Kenapa? Satu kebanggaan tau.
1: Okey, kalau kita tengok dekat luar cuaca dekat Tanjung Taras, mungkin agak renyai-renyai dah kembali dah hujan tu.
0: Tapi berangin ni, Syima.
1: Masih berangin eh?
0: Berangin kuat.
1: Okey, baiklah.
0: Jadi nampak pusaran pokok tu macam ni.
1: Baik, kami nak bawakan kepada anda
0: info
1: cuaca. Seperti biasa, kami merujuk laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Ya, dan dua perkongsian juga. Seperti biasa, kami kongsikan ramalan cuaca negeri utama dan juga ramalan cuaca laut perairan.
1: Okey, jika kita lihat cuaca umum bagi sekitar wilayah Persekutuan Labuan hari ini, Selasa 14 Julai 2026, sebelah pagi ini diramalkan ya ribut petir di kebanyakan tempat. Manakala sebelah petang dan juga malam, cuaca diramalkan tiada hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius.
0: Ya, itu bagi ramalan cuaca negeri utama. Manakala untuk ramalan cuaca laut perairan bagi kawasan Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini, pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Manakala petang tiada hujan, malam ribut petir di beberapa tempat. Baik. Dengan angin bertiup dari arah selatan tenggara, kelajuan angin 10 hingga 20 km/jam dan ketinggian ombak pula 0.5 hingga 1 meter.
1: Okey, jadi apapun dengan perkongsian info cuaca pagi ini, hari ini kita mengharapkan agar anda terus berhati-hati dengan keadaan cuaca yang tak menentu.
0: Betul, jadi terus mengutamakan keselamatan anda, tidak kira di mana jua anda berada. Paling penting adalah yang memandu ketika ini, sama anda memandu kereta ataupun motosikal ya.
1: Okey, dan untuk anda kalau nak mengetahui lagi dengan lebih lanjut mengenai ramalan cuaca hari ini, boleh muat turun sajalah ya aplikasi My Cuaca.
0: Okey, baik, itu dia info cuaca yang dapat kami kongsikan kepada anda. Dan tepat pukul 7 pagi nanti, seperti biasa, kita nak terbang ke Nasional FM untuk mendengarkan berita utama 7 pagi dan juga mendengarkan hari ini dalam sejarah menerusi pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan kami akan menemani anda di jam yang kedua seketika nanti.
1: Banyak lagi perkongsian kami nak bawakan untuk anda. Yang penting, kena terus dengar. Ini dia
0: Salam Padian,
1: menceriakan pagi anda.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Farah minggu ini?
1: Itu cerita dia dengan Kak Sonda. Ni, Kak Ma tak dengar lagi cerita dia dengan Kak Fora ni, ha?
2: Huh? Ha? Dengan Kak Fora pun Kak Rogayah tu ada buat hal ke? Apa yang dia cakap dengan Kak Fora?
0: Macam-macam je lah diorang ni, kan? Dengarkan episod Iri Hati 14 Julai 2026. Hari Selasa, pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara persisian anda.

Konflik terbaru Asia Barat lonjak harga minyak dunia. Bekalan petroleum negara dijamin stabil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Amerika Syarikat akan menguatkuasakan semula sekatan ke atas Iran. Charge 20% ke atas semua kargo yang melalui Selat Hormuz turut dicadangkan Presiden Donald Trump. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump mendakwa charge tersebut sebagai balasan kepada perlindungan kecemas keselamatan yang diberikan Amerika di laluan strategik tersebut. Tambah beliau, pelaksanaan langkah itu akan bermula serta-merta. Susulan ketegangan terbaharu itu, harga minyak dunia terus melonjak lebih 9%. Niaga hadapan minyak mentah Brent kini meningkat kepada $83.30 setong. Manakala minyak mentah West Texas Intermediate $78.14 setong. Situasi itu sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan global. Sementara itu, bekalan petroleum negara kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik sehingga Disember ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, jaminan itu disokong menerusi usaha mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik serta memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
1: Kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa memandangkan pasaran global masih berdepan kekangan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan.
0: Menjelaskan mengenai harga dan bekalan beras dalam negara, Akmal Nasrullah berkata harga beras putih tempatan dikekalkan. Katanya, stok penimbal beras ketika ini mampu menampung keperluan domestik sehingga 6 bulan, sekaligus memastikan bekalan asas tidak terputus dan harga kekal terkawal.
1: Pada masa yang sama, kerajaan juga memahami tekanan yang ditanggung oleh pesawah akibat perubahan cuaca dan juga peningkatan kos pengeluaran. Sehingga 12 Julai 2026, sebanyak RM45.98 juta telah diagihkan melalui insentif pembajakan kepada pesawah melibatkan 118,908 pesawah di Semenanjung Malaysia. Kerajaan turut mengambil serius risiko kenaikan harga baja. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ataupun KPKM sedang mempelbagaikan lagi sumber input, memperkukuh bantuan kepada pesawah dan menambah baik kawal selia industri.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 diluluskan di Dewan Rakyat semalam bertujuan memperkukuh ekosistem keterjaminan makanan negara di samping memperkasakan kuasa kawal selia industri. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chen Fung Hin berkata, pindaan utama termasuk Akta 522 yang menaikkan kadar penalti am kepada denda tidak melebihi RM250,000 bagi individu, manakala syarikat atau pertubuhan perbadanan boleh didenda sehingga RM1 juta.
2: Kadar denda yang dikenakan pada ketika ini didapati amalan rendah dan tidak menggerunkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Justru itu, kementerian berpandangan bahawa cadangan menaikkan kadar penalti am seperti yang diusulkan ini adalah wajar dan bersesuaian dalam konteks jenayah yang berlaku pada masa kini.
0: Datuk Chen Fung Hin. Lembaga Tabung Haji mengekalkan sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu didahulukan, tidak melaksanakan tawaran khas mengikut kategori tertentu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli berkata, langkah itu bagi memastikan semua pendeposit menerima peluang yang adil dan saksama. Katanya, sebarang pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada. Ia juga akan memberi kesan kepada pendeposit yang telah lama menunggu giliran menunaikan ibadah haji.
3: Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip keadilan, ketelusan dan kesaksamaan dalam pengurusan giliran haji yang diamalkan oleh tabung haji sejak sekian lama. Syarat utama bagi kewajipan menunaikan ibadat haji adalah memenuhi konsep istita'ah ataupun kemampuan yang merangkumi kemampuan dari segi kewangan, kesihatan, keselamatan perjalanan serta memperolehi kota ataupun kebenaran daripada Kerajaan Arab Saudi.
0: Marhamah Rosli. Kerajaan menyasarkan penyediaan kemudahan kolej kediaman yang mampu menampung 70% pelajar prasiswaza sepenuh masa di Universiti Awam dan Politeknik menjelang 2035. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, sasaran itu dilaksanakan bagi memastikan mahasiswa mendapat penempatan selesa dan selamat, khususnya golongan B40.
4: Sebab itulah usaha kita berterusan untuk memastikan kepada golongan B40. Sebagai contoh, dari segi panduan kita, kaedah untuk penempatan pelajar-pelajar, kita memberi keutamaan kepada B40, kepada pelajar-pelajar orang asli, kepada OKU, kepada mereka yang terlibat secara aktif dalam Persatuan Majlis Perwakilan Pelajar, dalam Palapis, dalam Kesatria, dan mereka yang berada dalam kelompok yang disebutkan, masuk dalam kelompok asnaf dan berkeperluan.
0: Tambah Datuk Sri Dr. Samri, bagi pelajar yang terpaksa tinggal di luar kampus, inisiatif berbeza dilaksanakan bagi mengurangkan beban kewangan mahasiswa, termasuk menyediakan kemudahan pengangkutan ke kampus. Dalam perkembangan berkaitan, semua 1,255 calon cemerlang lepasan STPM sesi akademik 2025-2026 yang memperoleh PNGK 4.0 ditawarkan tempat ke Universiti Awam. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata, tawaran itu melibatkan 1,184 calon aliran sastra dan 71 calon aliran sains. Menurut beliau, calon yang tidak mendapat pilihan pertama pula masih ditawarkan tempat berdasarkan pilihan program lain yang dipohon melalui sistem UPU online.
5: Setiap pemohon yang layak ini mempunyai kebarangkalian yang tinggi untuk dapat tempat pengajian. UPU online membenarkan calon membuat pilihan sehingga maksimum 12 program pengajian berdasarkan pada kelayakan mereka. Kerana penawaran pula akan diberikan berdasarkan pada pilihan yang dibuat oleh calon sahaja.
0: Adam Adli.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Hanya dua kemenangan lagi bakal merealisasikan impian ketua jurulatih England Thomas Tuchel untuk membawa pasukannya menjelang Trofi Piala Dunia 2026. Sekaligus dapat membuktikan beliau adalah pilihan tepat bagi mengembalikan kegemilangan England di pentas dunia. Skuad The True Lions akan berdepan juara bertahan Argentina Khamis ini dalam aksi separuh akhir. Sementara itu, bintang Perancis Kylian Mbappe bertekad menghadiahkan kejuaraan Piala Dunia ketiga buat Perancis selepas kejayaan pada 1998 dan 2018. Prestasi cemerlang Mbappe terus membantu Lee Blue untuk mara ke separuh akhir bertemu Spanyol di Dallas awal pagi esok. Tumpuan terarah kepada bintang muda La Roja Lamine Yamal. Bagaimanapun setakat ini, Yamal masih belum menyerlah, hanya menjaringkan satu gol daripada 6 perlawanan. Kira-kira 90,000 penyokong menyambut kepulangan skuad Norway di Oslo selepas mereka mencipta sejarah mara ke suku akhir. Perjalanan Norway berakhir selepas tewas 2-1 kepada England. Namun pencapaian itu adalah yang terbaik pernah dicatatkan negara itu di pentas Piala Dunia. Kapten pasukan Martin Ødegaard menyifatkan sambutan luar biasa itu sebagai bukti sokongan padu rakyat Norway terhadap pasukan kebangsaan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa semua pihak terlibat untuk segera meredakan ketegangan di rantau Teluk susulan serangan terbaru ketika ini. Selain memberi amaran konflik berskala besar akan membawa kesan buruk kepada keamanan dunia dan ekonomi global. Jurucakap Setiausaha Agong PBB Stephen Dujarric berkata, Antonio Guterres menzahirkan kebimbangan yang mendalam terhadap peningkatan ketegangan di rantau itu yang melibatkan serangan balas antara Amerika Syarikat dan Iran di Selat Hormuz dan sasaran negara jiran. Dalam perkara itu, Amerika akan menyambung semula sekatan terhadap trafik maritim bagi pergerakan keluar dan masuk dari pelabuhan Iran bermula Selasa. Menurut Komander Pusat CENTCOM, langkah tersebut akan dikodkuasakan seperti mana yang telah dilaksanakan pada pelaksanaan sebelum ini. Terdahulu, Presiden Donald Trump mengumumkan Washington akan mengembalikan sekatan laut ke atas Iran di Selat Hormuz serta mengenakan charge sebanyak 20% ke atas semua kargo yang melalui laluan perkapalan strategik tersebut.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Konflik terbaru Asia Barat lonjak harga minyak dunia. Bekalan petroleum negara dijamin stabil. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian. Menceriakan pagi anda.

Atas pokok pergi ke Raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Indo, ni tukar barang yang cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the way.

0: Ya, Labar FM Suara Pesisir anda.
1: 7.20 minit pagi. Selamat pagi. Jam yang kedua mendengarkan segmen Salam Padian. Untuk edisi hari Selasa 14 Julai 2026.
0: Ya, Syima Hebrie di sini. Mungkin ada yang baru saja membuka siaran radio Labar FM ketika ini. Terima kasih untuk anda. Jadi kami nak kongsikan satu ebahan lagi mengenai dengan uji bakat bintang kecil.
1: Ya, kita nak war-warkan sekali lagi lah. Mungkin ada yang masih lagi tertanya-tanya, masih lagi ragu-ragu dengan cara penyertaan. Jadi masih lagi ada peluang untuk anda ataupun adik-adik menyerlahkan bakat nyanyian yang terpendam itu, sertai saja bintang kecil uji bakatnya dengan membawakan lagu bahasa Melayu nyanyian artis Malaysia.
0: Pastikan juga anda mengikuti syarat-syarat penyertaannya. Jadi kepada anda yang ingin mendapatkan nak daftar untuk uji bakat ini, boleh layari Facebook rasmi Labuan FM dan imbas kod QR untuk pendaftaran. Dan paling pentingnya untuk bintang kecil ni, yang layak adalah warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun.
1: Dan apa yang penting, anda cuma perlu rakam video nyanyian anda dan hantarkan video tersebut ke email labuanfm1037@gmail.com.
0: Ya, betul. Mungkin ada sebarang pertanyaan lagi kan, nak tanya lebih lanjut lagi mengenai dengan bintang kecil ni, anda boleh terus menghubungi penerbit DJBB di talian 011-5897-3484. Dan ingat ya, penyertaan ini dibuka dari 26 Jun yang lalu hinggalah 26 Julai 2026 ini.
1: Okey, kita ada 12 hari saja lagi. Jangan tunggu sampai orang kata hujung-hujung saat-saat akhir nak hantar video tu kan.
0: Betul.
1: Rancang dari sekarang.
0: Kan, pastikan juga video yang anda hantar itu dalam dirakam secara datar, landscape dan juga dalam kualiti HD high definition ataupun resolusi tinggi bagi memastikan audio dan juga visual yang jelas serta memudahkan proses penilaian nanti.
1: Okey, maknanya nak rakam tu telefon tu kena melintang lah ya.
0: Betul, kena melintang.
1: Melintang telefon tu melimpang sedikit. Okay. Jadi pastikan pemilihan lagu adalah lagu bahasa Melayu nyanyian artis Malaysia. Kita dah ingatkan ya, bahasa Melayu artis Malaysia.
0: Jadi untuk anda semua yang mungkin anak anda mempunyai bakat dalam nyanyian ini, inilah masa anda untuk serlahkan bakat dia ya. Jadi ini dia info mengenai dengan bintang kecil. Jadi kekal bersama-sama dengan kami. Kami akan kembali selepas ini untuk kongsikan pula apakah booster jiwa untuk hari ini.
1: Okey, semoga kita akan lebih bersemangat selepas mendengar booster jiwa nantilah ya.
0: Ya, jadi kekal bersama-sama dengan Hebrie Shima pagi ini dengan dengarkan ini dia Salam Padian.
1: Menceriakan pagi anda.

Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa, ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Ya, Booster Jiwa Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Okey, setiap hari Selasa hingga Jumaat seperti biasa 7.30 pagi, kita ada perkongsian motivasi Booster Jiwa.
0: Ya, jadi kita pagi ni nak santai-santai.
1: Santai-santai.

0: emosi atau tekanan, nak menikmati setiap perjalanan hidup kita dengan tenang. Itu baru santai namanya.
1: Betul. Jadi kita ni sebagai manusia ya, jadi memerlukan santai. Jadi kena fikir juga setiap orang mempunyai perjalanan hidup yang berbeza.
0: Betul.
1: Kena fokus pada perkembangan diri sendiri.
0: Okey, baiklah. Jadi pagi ni kita nak berkongsi kepada anda santai cara kita.
1: Cara anda, cara untuk semua.
0: Betul. Dia masing-masing ada cara, tapi mungkin cara yang kami kongsikan ini mungkin boleh membantulah untuk kita lebih santai lepas ni kan.
1: Betul. Okey, jadi macam mana kita nak santai dengan cara kita ni? Okey. Baik, yang pertama adalah mengenai dengan jangan bandingkan diri dengan orang lain.
0: Ingat ya.
1: Kita bukan ciptaan kilang yang sama. spesifikasi lain-lainnya
0: berbeza.
1: Jadi ingatnya setiap individu mempunyai kemampuan dan juga perjalanan yang unik.
0: Betul. Jadi janganlah samakan diri kita. Ada keistimewaan diri kita. Masing-masing ada keistimewaan.
1: Jadi tak perlulah dibandingkan dengan orang lain.
0: Betul. Okay, lagi nak santai macam mana? Rehat bila penat.
1: Saya penat ni. Bolehkah saya rehat?
0: Bila penat. Bukannya bila habis tenaga.
1: Betul.
0: Okay, sebab bila kita tenaga kita dah habis, dia ibarat macam bateri lah kan.
1: Bateri
0: performance
1: habis,
0: terus akan drop.
1: Terus jatuh.
0: Bayangkan handphone terus habis bateri. Apa dia, pun tak boleh.
1: Dia macam telefon juga.
0: Kan. Maknanya pastikan kita dapat rehat apabila kita penat. Dah ada tanda-tanda penat tu, berehatlah. Jangan tunggu sampai betul-betul dah level kosong.
1: Betul.
0: Baru nak berehat, itu akan menyusahkan kita pula nanti.
1: Betul. Okey, selain daripada itu juga, nak santai lagi, anda kena buat sedikit demi sedikit.
0: Betul.
1: Ya. Jadi buat sikit-sikit, asal jangan tak buat.
0: Mm-mm.
1: Jadi kena fikir juga lah, sedikit hari ini lama-lama jadi banyak juga nanti kan.
0: Okey.
1: Jadi kemajuan yang kecil yang dilakukan secara konsisten akan menghasilkan pencapaian yang besar.
0: Okey. Buat sikit-sikit, asal jangan tak buat. Dia kena adalah orang kata progress tu, walaupun sedikit, perlahanlah. Dia macam kura-kura juga kan. Dia perlahan-perlahan, tapi dia sampai juga ke penghujungnya.
1: Betul. Dia berjaya juga menghabiskan perjalanan.
0: Betul.
1: Itu.
0: Betul. Okey, yang penting juga nak santai-santai ni, jangan sampai menghukum nak kena perfect semua.
1: Betul.
0: Silap itu adalah perkara biasa. Ulang itu luar biasa. Jadi kita boleh belajar dari kesilapan-kesalahan yang kita lakukan. Bukan kita tak nak ambil pengajaran kan langsung kan. Kita ambil pengajaran untuk kita upgrade menjadi versi yang terbaik.
1: Betul. Itu saya setuju. Okey, selain daripada itu juga, bila kita nak santai-santai juga ni, yang selalu mengganggu adalah overthinking. Jadi pada anda semua, jangan overthinking. Nanti kita tak dapat untuk maju. Tak dapat move on lah kiranya kan.
0: Terikat
1: dengan situ je, dengan perkara itu je kan. Jadi jangan fikir banyak-banyak. Kena juga kita nak luaskan fikiran kita ni. Plan kan, banyak benda yang kita plan juga tak jalan-jalan. Jadi tak perlulah overthinking sangat. Memanglah lumrah kehidupan seperti itu. Jadi bila kita terlalu memikirkan sesuatu yang boleh menghalang tindakan dan juga kemajuan, itu kita membuat kita tersekat di situ.
0: Okey, jangan overthinking sangat. Yang penting kita dah berusaha, kita dah berdoa, kita serahkan semuanya kepada Tuhan.
1: Betul.
0: Kepada Allah, kerana kita yakin Allah lah orang kata pengatur yang paling terbaik sebenarnya.
1: Betul.
0: Ada
1: dapat,
0: hikmah tu.
1: Nak dapat redha dia itu kan.
0: Kita yakin saja dengan usaha kita tu ya.
1: Betul. Jadi kena berusaha bersungguh-sungguh lah juga kan. Okey, dan paling penting juga, kita kena jangan lupa berapresiasikan pada diri sendiri ataupun hargai diri kita sendiri. Sebab apa yang kita lakukan, setiap proses, kira-kira lah kecil ataupun besar, kita kena hargai. Sebab
0: betul.
1: Kenapa? Kerana kita tahu diri kita ini adalah diri kita yang hebat sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi kita kena mengiktiraflah setiap usaha dan juga pencapaian kecil yang dapat meningkatkan keyakinan diri. Dan juga kita mengingatkan juga sentiasa fokus pada diri sendiri, terus melangkah, bersyukur dan juga menikmati proses tanpa berhenti berusaha.
0: Okay, maknanya kata kuncinya jangan berhenti. Kita kena fokus pada diri sendiri.
1: Betul.
0: Jangan sampai berputus asa. Kita yang penting melangkah walaupun sikit-sikit tadi tu kan. Yang penting kehidupan ni bukanlah nak berlumba sangat dengan orang lain.
1: Betul-betul.
0: Tapi itu satu orang kata progress. Perkembangan diri kita sendiri sebenarnya.
1: Paling penting juga kita kena chill-chill, relax kan. Tapi jangan berhenti. Kena bersyukur juga sebenarnya. Jadi tidak semestinya apa yang kita ingin capai, jangan tergesa-gesa ya. Dengan berusaha secara konsisten, berehat apabila perlu, belajar daripada kesilapan, bersyukur dan juga menghargai diri sendiri, kita dapat menjalani kehidupan yang lebih seimbang dan juga bermakna.
0: Okey, jadi kita kita santai cara kita, bahagia cara kita.
1: Slow is smooth, smooth is fast. Okay. Macam

0: Bagi tu perkongsian booster jiwa hari ini, santai cara kita.
1: Ya, betul.
0: Jadi hari ini kita nak yang santai-santai je semuanya. Mm-hmm. Jangan dikuasai dengan emosi.
1: Nak lebih santai, jom sertai kami menerusi live TikTok Labar FM ketika ini. Kita boleh berinteraksi santai di sana.
0: Marilah.
1: Sementara kita menantikan Min, apakah topik sembang pagi daripada Min kita pada pagi ini?
0: Baik.
1: Ya? Harap-harap topiknya pun santai-santai juga.
0: Santai-santailah Min, jangan menekan-nekan sangat ya.
1: Min, kita kena ikut cuaca Min. Jangan menekan-nekan Min.
0: Baiklah, kita tunggulah sekejap lagi ya.
1: Okay, jadi kekal bersama-sama dengan Kami akan kembali selepas ini. Dengarkan, ini dia Labuan FM.
0: Suara pesisir anda.
1: Terbaik.

0: apa ragam kamah dan kapora minggu ini?
1: Itu cerita dia dengan Kak Sonda. Ni, Kak Ma tak dengar lagi cerita dia dengan Kak Fora ni, ha?
2: Dengan Kak Fora pun Kak Rogayah tu ada buat hal ke? Apa yang dia cakap dengan Kak Fora?
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Iri Hati 14 Julai 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Kami sentiasa ceria menemani anda. Menerusi salam padian, terus dengar Labuan FM terbaik.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
2: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Badian.
3: Ya, jom berinteraksi bersama-sama dengan kami. Terima kasih, Min.
4: Baguslah, Min.
5: Luar biasa komitmennya, kan?
4: Terbaik lah, Min. Memang santai lah topik sembang pagi.
5: Mantap. Ini yang Min kita suka, komitmennya luar biasa.
4: Tapi, Min, kenapa melibatkan perasaan ni, Min?
5: Semalam cerita apa, eh?
4: Semalam pun lupa dah. Semalam pasal sakit.
5: Oh, sakit. Ini macam emosi lah. Hari ni, macam minggu ni, Min main emosi lah.
4: Mungkin kesinambungan semalam punya cerita ni, Cima.
5: Oh, mungkin juga.
4: Tak tahan sakit, jadi dia cari macam sekarang lah.
5: Okey. Hari ni kita nak bercerita menangis pula.
4: Oh, menangislah.
5: Jadi kami kena menangis ke, Min?
4: Kan juga manusia.
5: Begitulah, kita kan manusia. Kan, betul. Tapi itulah hari ni kita nak bercerita dengan... situasi menangis.
4: Betul.
5: Lemah atau lega.
4: Jadi kalau situasi menangis itu, adakah tanda dia lemah ataupun melegakan?
5: Okey.
4: Jadi apa pendapat anda?
5: Apa pendapat anda? Ada yang kata menangis itu tanda kita lemah.
4: Betul.
5: Ada juga yang percaya menangis sebenarnya satu cara untuk melepaskan tekanan.
4: Betul.
5: Menunjukkan kita masih lagi punya rasa sebenarnya. Yang saya tak tahan tu caption Min sendiri dekat bawah tu.
4: Aduh, macam Min cakap kan. Sebenarnya Min ni mudah menangis.
5: Allah.
4: Tapi Min indah lemah ya.
5: Tiba.
4: Cuma jiwa Min sensitif.
5: Gitu, sensitif. Pula
4: muka Min macam pahlawan kan? Garang lah kan. Tapi rupanya hati dia ada taman, guys.
5: Okay, tak apa. Yang penting Min nak tanya kita semua.
4: Betul.
5: Menangis itu adakah satu tanda yang lemah ataupun lega sebenarnya?
4: Okay. Kalau macam Awang Alai dekat TikTok, melepaskan perasaan Min, jangan luan dipendam.
5: Jangan luan dipendam.
4: Kalau macam Senazrin, bacalah.
5: Pernah ku menangis bila tengok baki dompet. Innalillah katanya.
4: Sabar, seminggu lebih lagi.
5: Okay, sabar. Ya, Puan Mahanu Fauzi. Apa khabar, Puan? Menangis itu tanda kita manusia, betul.
4: Betul.
5: Kita masih ada rasa.
4: Menangislah.
5: Ini keluar lagi lagu tu kan?
4: Kan juga manusia kan.
5: Jadi begitulah kita sebagai manusia biasa ni memang akan menangis apabila kita dah tak mampu nak mengawal lagi sesuatu situasi.
4: Tapi kadang-kadang kan bila kita menangis ni, ada orang akan cakap kita, kenapa menangis?
5: Sikit-sikit nangis.
4: Lemahlah. Kau tak tahu menangis kan? Itu juga sebenarnya melepaskan sesuatu yang kita lama tahan.
5: Betul,
4: jadi kita nak kena tahu jugalah respon pada pendengar kita ni, Cima. Jadi mereka rasa menangis ni lemah atau lega.
5: Betul. Sebab menangis ni tak semestinya menangis sedih je kan.
4: Betul.
5: Ada menangis air mata kegembiraan.
4: Betul.
5: Mungkin juga disebab terharu.
4: Ada yang menangis tiba-tiba tanpa dia sedari juga. Sebab nervous. Dia memang macam tu. Banyak situasi-situasi yang kita boleh kaitkan.
5: Menangis potong bawang.
4: Kadang-kadang ada yang menangis. Kadang-kadang skrin pandai blur.
5: Jadi jangan malu-malu pagi ni. Kongsikan kepada anda. Tak kira lah wanita ke perempuan ke. Selalu orang cakap orang lelaki, jiwa kau keras, Roy. Susah nak menangis.
4: Tak adanya. Selagi dia manusia, dia boleh menangis.
5: Lelaki juga menangis. Jangan indah menangis sebab kata orang alai kan.
4: Kadang-kadang lelaki tak nak bagi tengok dia menangis tu.
5: Alah,
4: itu je nampak
5: lah.
4: Nampak dia macam cool.
5: Alah, tunjuklah. Alah, tunjuklah.
4: Jadi baby pula
5: kan. Jadi pagi ni jom kongsikan respon anda.
4: Okey.
5: Menangis
4: atau lemah atau lega. Okey, jadi hantarkan respon anda melalui ruangan komen di page Facebook Labuan FM ataupun dekat TikTok ketika ini. Nanti kami akan bacakan antara respon-respon anda dan kita akan ikuti Warta Pagi ya seketika nanti tepat pukul 8 pagi menerusi Bilik Berita Awal Semasa Labuan FM, dan kami akan kembali menemani anda di jam yang ketiga seketika nanti.
5: Jadi terus dengar, ini dia
4: Salam Padian
5: menceriakan pagi anda.

0: 8 pagi bersama-sama saya Muhammad Izwandi Jaludin dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Lebih 30 peniaga di Tamu Bukit Kuda terus menikmati limpahan rezeki apabila lokasi itu kekal menjadi pilihan orang ramai mendapatkan pelbagai produk tempatan. Sejak beroperasi 12 tahun lalu, Tamu berkenaan menjadi platform kepada penduduk setempat memasarkan hasil tanaman, makanan tradisional dan produk kampung sehingga ada peniaga berjaya menjana pendapatan mencecah ribuan ringgit. Peniaga Haslina Yusof atau lebih dikenali sebagai Babu Adam berkata sambutan yang diterima terhadap hasil jualan semakin menggalakkan.
1: Penambahan jualan tu kan, semakin hari orang bilang semakin banyak. Produk-produk kita pun banyak. Sebab sebelum ni orang tidak kenal produk kita, tapi sekarang ni alhamdulillah lah. Sebab dia meniti dari bibir ke bibir kan.
0: Selain menjadi tempat urusan jual-beli, Tamu Bukit Kuda turut memainkan peranan sebagai pusat pertemuan komuniti serta antara tarikan pelancongan di Labuan. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Bukit Kuda, Zulkifli Malik berkata, pihaknya komited memastikan Tamu itu terus berkembang sebagai platform mempromosikan produk kampung dan meningkatkan ekonomi penduduk setempat.
2: Matlamat kita memang kita akan teruskan sambil menyaut seruan untuk berjimat cermat dan menjual produk-produk tempatan kita sendiri yang berada di kampung. Sehingga hari ini pengunjung-pengunjung kita amat memuaskan dan sentiasa durang menanti. Jualan kita kehabisan sebelum sampai masanya. Saya harapkan pada warga kampung, warga Labuan, sudi-sudikanlah datang ke Tamu Bukit Kuda.
0: Usaha mempertingkatkan